0: 2006. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudian Baru serta UK Fiction Nganti Kita. Beat Bad Wolf melibut Jimat Besai Engkau Kita Dekat Mai Pulai Emas.
1: Penggerak Pagi, pukul 6

0: lagu hari acan aku kai penyangkai nyadi ananya nyangkai borang apa neh nen. Selamat pagi nen.
1: Selamat pagi ngakai balap tinggal pihak mereka dekat gunung aku lama sejam tu lagi ya.
0: Iya bawa dua pagi wai hari satu ke Sarito 24 hari bulan 8 2026 nyonya tak berasai nyo seminggu lebih lagi kita
1: bulan 8
0: nyo ujung bulan tu neh nen baru aja pun bulan nyo ujung bulan
1: ya
0: bekerja ke
1: nyo kak ujung tahun kak nanti udah bekerja udah datang bulan 8
0: harap ke gaji kita muka jam 4 lama meh nenek.
1: Nanti bunyinya buka gaji.
0: Ya Sam. Gaji meh kita ke gawa bergaji.
1: Ujung bunyinya ke bebini.
0: Halo bebini ngerti tu. Tumu apa baru sudah start lagi sudah nganok kapan.
1: Iya.
0: Okey, selamat pagi muka ke bala peninggal ke begulai ngau kami dua nen ba dua pagi wai. Pagi tu kami dua mai topik kena ngericah ke nyapuh ke pagi kita ai meh. Ainya berkunci kutai tau. Macam-macam utai. Nak semua utai boleh dikunci
1: nak boleh, nak boleh.
0: Kelimpah hari pengerindu. Nen. Kalau berkunci pengerindu nen.
1: Nanti dengar berkunci pengerindu aku ngai meh.
0: Afat kena. Ni alah dia jawab nen. Okey, kelimpah hari berkunci ke pengerindu. Nama ke utai bukai ke ngai ke dikunci kita ngau ra bukai. Jadi munyi ketua tadi nak semua tahu boleh dikunci ke ngau orang bukan nanti baka namanya nanti baka mija ambil ke bandi yang engkau boleh ke berkunci ne mija kini perengkap apa upis baka PC kini tak bisa ke utai ke nak boleh dikunci kita yang orang bukai jadi bukan ngedik nen. Nama utai kengai dikunci di ngora bukai. Berdau aku nanya peninggal kita pagi tau.
1: Ya, segi aku mendulu.
0: Segi dulu.
1: Nuan okay, aku mau mengepul lagi tau. Lubah deh.
0: Nuan tuai ketua.
1: Oh ya. Jadi utai ngai dikunci aku. Pemadu pantai yang nama aku tau. Ayahnya kai mandi. Ngai mah aku. Udah kena kena aku sikit ngai mah aku. Pihak mereka. Udah melaniak mah pada aku. Bahkan mandi aku. Kalau aku mesti ninggal ke aku ya. Belan nanti sudah dalam aku tinggal, baju dalam tinggal. Kena aku nyak ulih yang kena terbekenya. Aku ngai mak biar buai aku.
0: Kak yang kena. Kak berkunci.
1: Kak.
0: Nanti ke
1: mana? Aku ngai.
0: Nanti ke mana? Menyu kenuan tadi ngau diri sebilia ngai kan?
1: Ngai.
0: Oh mesti ngali nuan
1: iya. Aku. Iya. Biar mereka nanti ulih. Lukai ngai dikunci aku. Tilam pun ngai ku kebenar ya bantal ngai.
0: Malah ngai kunci tilam. Dini no meringai tino. Dini ni, tak sama tilam sudah pihak.
1: Nya pribadinya. Okey, aku dua semua umat ni ni ni tiba pagi tu
0: sikut seberai ni kan bukan kau ni jadi aku sama baka ni nanti tu belayan kita tu ni baka bunyi kurang nanti di ngai berkunci pengerindu aku ngai
1: ngai
0: utai bukai ke ngai dikunci aku tau tadi tentu pelabak aku baka buruh ngelai segi nama semadi kita nak nemu meh orang kengenaknya engkau bala temuai tadi nak ingat
1: baik bro itu
0: tenak madah kita engkau nak nemu nadai ku ngau meh nen
1: halal kai
0: bukan halal kan lah bak kita nak nemu baka berong lei entar munyi kenuan tadi baka kain tulahan tadi ngai meh tadi nen kain tulah denya tancu dalam kita otai kepekenya meh segi sikit ngai berkongsi dengan orang nanti lagi bakal selipar kasut lagi uliahnya lagi baju pan nanti ngau diri sebilik dengan
1: uliah lah aku
0: bakal nak menyadari kini nanti sidak tadi nemuainya dan tu mayuh mai kari deh uliah nginjau bukan laban tanya basuh dan bakal beruh lai tadi Hanya segi nak uliah sekali nya.
1: Nak ada rampuan ge nya.
0: Nak uliah sekali nya. Wani-wani yang kau nak uliah entari. Okey, hanya meh utai ke ngai dikunci kita dengan orang bukai. Pelabak aku kurang lebih bala peninggal kita ke pagi tau nah nen. Mayu sira dah komen pagi tau. Okey, aku macam Foni I Kibung pagi tau selamat pagi. Utai ke ngai dikunci ke ngai orang bukai ko yang ngai sekali-kali ko ya kelimpah hari laki bini aja meh ko ya kunci tulah ko ya
1: nah sama kami dua ya
0: kunci tulah ana memayan kau pergi dua berkunci lebih lagi berkunci pengerindu tu ko ya nen
1: yo tang-tang amat aku
0: no way ko ni ke kami ko ya no way ko ya nya ri foni I Kibuang kunci pengerindu nak uliah sekali-kali ko ya okey nya ri foni I Kibuang minta tebah ke lagu Ari Suilin nak uliah kunci ambil pulai ya pu.
1: Apa mangeh ya? Mangeh lagu pagi tu.
0: Nada uliah sesekali.
1: Nada.
0: Okay. Atau Ara Jia Ujiah ke pagi tu. Utai ke ngai sekali-kali ya kunci orang kuya. Ke apa nak nyebut tau kuya? Baka sida baju dalam. Seluar dalam ko ya hanya utai ke ngai dikunci na uliah sekali-kali ko ya nen berkunci dengan orang
1: na uliah ko ya
0: na uliah kening anonya na uliah consider sekali meh menyekor putih
1: kak beranya nadai nak maku kak madri nak ngau na uliah
0: nyadi ngai gede nen
1: ngai
0: ngau anak deh kalau
1: ngai aku sikit ngai
0: sikit nulis sekali
1: nak nulis sekali amat
0: Okey, Cecilia komit ke pagi tu nanti dia kuya semua barang meh puh semua barang apa-apa mal Cecilia
1: puh siapa nyak
0: Cecilia komit
1: apa
0: semua barang meh aku kuya nanti uliah sikit ngai kunci kuya barang aku hak milik sendirian berhad
1: amat tau
0: pin semua tapi nyapu kini nak uliah pinyau ke ngia tau ne amat pama tu tari ok nyak Cecilia kumit ok kenuan habis dia nen
1: ya mulai selamat pagi ngaga Sasha Amanda selamat pagi DJ Sam kaya utai milik aku kaya no kunci kunci sis kaya ngai kunci ngai dikunci kak kaya ya ngai berkunci ya apa ngai dikunci orang kak kaya jadi ke sekali itu maka jam nuyang selamat pagi Sam ke lebih maya makai aku nak ulian nerima sama sama nyamah lawak ngena jari
0: betul
1: lagi balut lagi balut igi asik kunci sitek mangkuk pinggai lebih lagi jari orangnya dibalut dibalut kicap kuning yang kari kesama belacan tinggal kat balawak mangkuk kepada dia ambil
0: aku nemu terkuya tu
1: kena ya
0: baka suapnya tadi deh
1: tau
0: sama ngirup suap kena sudok makainya
1: oh mesti kat titik sudok
0: betul
1: diungkup
0: betul ngeremeh pemakai tu tadi tu setuju lumayan. Aku ngau James Nguyen tu tadi nen aku pantang menen nanti kita ikat ngirup suap tadi kena sudok kena kita makainya deh
1: aku
0: sikit ngai lu nak dirop ku lagi masuknya
1: ngai berkunci cenyak ni
0: kunci
1: sudok
0: siti pangkuk suap tau ya berkunci tang ngena sudok dalam suapnya pu
1: iya
0: anak ngena sudok lapan bisi orang pada aku ambil mudah aja sudok ke kena yang makai nyuap tadi deh
1: kena yang ngawak
0: ke kena yang ngawak suap tadi nyak sigi mat munyi ku James Nui yang sigi pantang ke aku tadi bekenya nanti kak tika bekenya ngalik dari empu ni ngawak dari empu suap ngambil nuan kak ngawak nuan kang irok ngomong kuaknya tahu nuan kang nak sudut dari empu tahu nanti kita bergulai ngorang ngambil lawaknya tadi denen nang ngenak sudut kena disedia korang pak mangkuk lawaknya empu okay nyak sikup peninggal kita dari James Nguyen
1: kita bisa ulinten imai jadi utan nak tahu dikunci dengan orang bukai bakal tawa sama kami dah tahu mandai sugu lihat aku berus gigi ada nak uliah sabun mandai kaya pun nak ngai ada kunci sabun mandai uliah ngundak ten
0: nanti dia tahu kan bisa main nyak hanya main cah
1: main cah
0: betulnya. Anya ka aku. Tang ti sabun ke
1: mengusut
0: buku kita ini. Nitih kaya ke tadi. Nak ke kelalu ngai tadi nenek ta. Kirah dulu munyi ko kita. Walau bekau orang tadi ne. Kirah dulu tang nanti uliah tadi. Nengalik dirim pun ti sabun buku tadi ne. Sabun ke segala ko kita nya tadi.
1: Oh iya.
0: Deto laban bisi shower ko kita nya de. Kemain nya butulnya. Nah dengan awaknya kunci laban dak teguk jari kita ini.
1: Iya aman.
0: Okey, Junika Juan, selamat pagi kakai seduai DJ Kumang Baji Gabriela Nen kuyanya.
1: Alah nama aku tai le.
0: Apu dempu berada Junika Juan nya dia nya. Terima kasih ya kakai ya Nen ya dah ngumai Kumang Baji ya. Berada dia.
1: Alah apa pula. Kala nandai nambah.
0: Okey, apa ti amat lagi dik sponsor aku pagi tau lagi. Sigi nak ulih berkongsi utai ku kuyanen, nak ulih berkongsi bini.
1: Apo? Manahnya mana-mana. Tau giga laki tau.
0: Bro ngelai. Tula, suar dalam panggal, pu panggal ngai kianen.
1: Panggal ngai.
0: Kati kita di nuak botel deh. Kunci mempanggal.
1: Pelaba ko.
0: Tidak tukar orang ke saruan.
1: Iya, selap. Selapnya ngai.
0: Sudo, pinggai, mangku. Tanti bakal nepan kereta. Ku ya uliah ke kunci. Ku ya meli jani siku. Ku ya uliah ke kunci. Meli jani. Kak, ke kunci. Aku ngau terbukai meh. Ku ya. Hanya. Utai ke sekali-kali nak uliah di kunci ke ya. Ke ngedik nen.
1: Iya, pada semua pagi megang agak peningat kita ke sekali itu. Ya, ianya Clement Ugan.
0: Oh, oke.
1: Kunci pengelindung nohal. Oh,
0: puh.
1: Wah, kak berkunci itu. Nadai pulai ke pengerugi ku ya. Dan kunci ke utangnya ke pendiam. Utang saya ternyai. Ngai ya nanti bini bawa aku kak laki tu nak aku ngigak laki tu kenyat kau kunci pengirim tu nak ada ngawak aku ya
0: boleh ya
1: boleh ya
0: kau yang nondik tua ke pagi tu nak men
1: kaman kak
0: aku kan ngigak ya hari ni
1: pakai buang tu mana pakai buang tu
0: Serini Cendan pagi tu kelimpah hari pengerindu kuyanen utai bukai ke sekali-kali nak ulih dikunci sekali-kali kuya tancut ngau baju kuya
1: iya sama kami dua ya
0: nyentuk ke selipar pan yang ngai kunci kuya nyak meh utai ke ngai dikunci kuya sekali-kali ngau orang Okey, Sulu Kunci Rusuk Nen pu lagu suha.
1: Tamanya.
0: Hari Rawing Syaris ke pagi tu. Udah terlalu nampung maca pesan ke
1: Bukai. Ya, ngarap ke bala peningat tulis komen. Bala
0: peningat.
1: Bala Facebook.

0: Okey, lagu joget ke pagi tu. Joget kunci sabun hari je si menti. Ha, merindang sidak kan ke baru dah baduk mandi kini ke ya, pagi tu. Ya. Nenen, engkau kak nyemboi kari kini udah tu lagi bala ibu kita ke di rumah. Ngau meka kita ke bak rantu jalai dalam kereta engkau pergi. Baru nurun ke awak tau ke bisik nurun ke pasar tau ke bisik mindah ke pagi tau.
1: Iya tau komen ya. Ngamai ke bisik baca kami dua hari pagi tau ya. Okay. Kita bisik Robina. Sebagai Robina. Nanti bak ya berus ngelik telepon sepipa baju seluar dalam sapu tangan apa? Sapu tangan nak tahu ke kunci?
0: Sapu tangan.
1: Barang makeup ngai magang ku kunci ku ya. Papa lirik Robina tu ne. Okey kita lagi bisa Christina Siu. Mana topik seduai pagi tau. Aku sikit ngai kunci main utai bakal berus ngelik ngai. Tahu sabun mandi pun yang ngai. Kelebih lagi ngai berkunci sudu. Leti yang ditap ke sudut ke dikena makai kudeknya tu ada yang masuk ke mulut. Dan yang sudutnya ke dikena ngawak lawak bukai. Nyak me tip maya makai ke tiap mangkuak nak tau nak bisik sudut dalamnya. Kelimpah memang ngai berkunci baju seluar. Banyaknya seluar dalam atau ke baju dalam kena berjalai ku ya. Siti lagi ngai berkunci kasut ngestokin ku ya. Kasut oleh aku. Stokin nanti udah dibasuh tanya aku. Oleh dek bekenya dek dek tanya.
0: Stokin. Stokin ngau kasut. Nya nanti penanggul.
1: Nadai asal
0: dibasuh. Stokin udah dibasuh dulu lah menyiku dek. Nanti baru udah dikena tadi lalu injau kita.
1: Ngai aku.
0: Kalau bos tuang koranan. Okey, Juni pen ke pagi tu. Mayuh utai. Sigi pengerindu ko ya. Ngahi sekali-kali dikunci ngora bukai ko ya. Nanti utai bukai ko ya. Berkunci ke pemakai ko ya. Nadai ngawak ko ya nen. Berkunci ke pengerindu sigi no way ko ya. Okey. Induk ke nawit ke pagi tu. Mana topik seduai pagi tau ko ya. Jadi bayar kelimpah kita ke benua pepangan semua utai meh ko ya. Sikit ngai ya berkunci ngora bukai. Apo ne semua utai mat strik gitu ne.
1: Iya. Yeah.
0: Okey, Jessica Itan ke pagi tau nanti ngia ko ya utai ke personal ya ko ya nen. Personalnya nemu meh kita. Nya utai ke ngai dikunci ngora bukai baka gari utai ke personal yang pu menyata ni. Okey, Dominic Untur ke pagi tau nanti ya ko ya mayu utai kena uliah dikunci aku ngau ra bukai tu ko ya. Baka boxer ko ya. Mu boxer nen. Tancut dalam. Bros ngelai ko ya. Udahnya nama tau pencukur raguam ko ya. Asik ke udah dinah ba pinggai nang ungkup ni ajak ke ko ya. Okey. Nadah ya ke kelebih harinya ko ya. Laban nadai pengerindau ku ya. Okey, malas kan anggam pengerindau ku ya. Nanti pengerindau bercuci laman ku ya.
1: Okey.
0: Tang berkongsi utai lawak ngau diri sebili ya ku ya. Ngau kabang belayan ku ya. Nadai ke penanggul ku ya. Rap ke Asmina nama tau. Lawaknya tadi ngena bersih meh ku ya. Okey. Jawil ke pagi tau. Selamat pagi Gaby ngau Sam. Baru hujan kami di Miri pagi tau ku ya. Nadai kebuah kak berkongsi utai ke diri empu ku ya. Munyi ku lagu ngai aku ngempu serikat kongsi ku ya nen. Kelebih lagi pangkat ya jadi menteri kewangan dalam ruang pilih ya. Yang ngai bisik asisten orang ketiga ku ya. Nemu-nemu meh ku ya. Okey. Bak ruang bilik yang ngai bisik orang ketiga. Okey. Okey bisik ngedek
1: ni. Ya, selamat pagi ngai Ellen Bumang Entul. Jadi aku sikit ngai kunci berus ngelik ngau kunci sulu ku ya, DJ ku ya. Lalu ke sekali tu Monica Malia Bungan. Peningkat kita hari Miri tau. Jadi ya madah ke ke miri di pagi tau ke nama duro nama aku ya
0: duro menyari ari de duro
1: ari de duro au utai ke ngai di kunsei ya ngau orang si ge ama sedua dalam ngau tu la mandek ngau kunsei pengrindu ngai mak ya ngau si dua makai ngau kami swilia pen aku ngai gue ngante ente bisa lawak suap sikit bisa sikit suruh bak mangko amak bak bunyi kedeknya tadi
0: mayo orang gaya berkongsi si dua nyirut suap tadi nanti kan bisa suap tadi tak kena mangkuk ke diri
1: ya
0: bisa mangkuk ke diri ngawak ke diri nyak pemendar kita ini nyirut suapnya tadi nih tak sama nama tu kongsi sudo tadi nen
1: ya.
0: Okey, tua apa perindahan dulu, Nen?
1: Iya.
0: Bedau maca komen kebukai nama utai kengai dikunci kita.
1: Iya, terus ya. Tanya, mulai komen ngaji kami.
0: Iya, Daniel Petrus ngau Denny Umpi yang angkini yang.

Maya ri ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas

0: Penlebak, ya. Setiap jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitiah ke tour agent, ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat.
1: Diplomat.
0: Lalu, maya ke nitiah ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
1: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulit
0: aku. Nah, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
1: Nggak saya kumpul kurwa tinduk deh. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Udah tinduk lagi ya. Nah, dah mata ngetinduk. Tinggal kurang lagi.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagu kalian menuari Angela Latajua. Kena tua merindang bala peninggal kita. Ingkanya sidak ya ke gawak bak kedai makan.
1: Ya.
0: Sidak ya ke ditamu kini, Nen.
1: Diam ke dia tu. Ya, semua aku cucu-cucu meninggal tua tu.
0: Betul. Bala pengajar kita, meh.
1: Kau dah. Pengajar sidak cerita.
0: Betul, kau dah.
1: Bersekolah bala anak kita.
0: Ya, berengkah gawak baru. Lepas aku, semua mayuh bala pengajar kita. Madah ganti bak bila guru tadi denen sidak ya sambil sidak yang ngerayat utai bala nembia radio dibuka sidak ya.
1: Terima kasih ya bala pengajar.
0: Tucu-tucu mko ya sambil mersa utai ke digakak bala nembia sidak ya ne. Yeah. Okey semua kita meh ke mendiang ke YFM ke pagi tu agi ngau topik kita kelimpah ari pengerindu nama kita bukai kengai dikunci kita ngau orang bukai.
1: Ya.
0: Macam-macam tadi. Kayu kunci beruh ngelai.
1: Setelah dalam minyak macam-macam.
0: Baju tulah minyak tadi. Nen aja kak berkunci tulah tadi.
1: Ngai aku berkunci tulah. Kak dia nanti tulah nak maku merik ni. Dia ada ke kanjang.
0: Nanti nanti tulah bukai ke ni Nen.
1: Nanti pengasih aku banyak. Tidak pun aku ngelai.
0: Nak baju dia deh.
1: Nanti dengan Papua ngudeng Papua kena daun ni orang keliak kena tak apa.
0: Okey, Desmond engka pagi tu ku ya aku nak tai bukai ku ya yang ngai berkunci kengle pelsu ku ya
1: apa
0: mama yo tai ngai berkunci kengle pelsu siapa ke kunci kanya sama
1: saya ya au
0: ndak sama ya curuang nama saya pembesar ya nak sama ku ya. Okey, seminar betul ni jamnya ke pagi tu. Okey, kumang bungai merjas ke pagi tu. Mana yang mah topik seduai cucu om kuku ya. Jadi bak ya aku ya utai kengai dikunci ya. Ini bakal tu lah. Tu geng nen tu. Bros ngelai ngau mega gari ku ya. Nya nak ulih sekali-kali nya ku ya nen.
1: Ngau.
0: Munyi ku ya tadi. Nada yang puan-puan munyi ku dek tadi.
1: Nada yang puan-puan ya.
0: Nada yang puan-puan. Nak ulih sekali.
1: Ya.
0: Hari long lama. Okay.
1: Ya, selamat pagi ngagai anak pita. Kunci ngawak lawak ngena sudut makai munyi kedek tadek sem. Mesti bisa sudut citik dalam mangkuak lawak kripari pengrindu. Ngai kunci kain mandek, ngai kunci bro ngelek, tajak mayuah di pedak ku urang kunci pangan. Berus ngelek ku ya bisa gaurang berkenyak pedak ya. Baju dalam, seluar dalam timaya suntuak nemua ya gai rumah orang sikit ngai sikit kali-kali kunci ku ya. Ila nak ibu berkena bak aku ni pun berkena bak aku empu ku ya. Aku kalah berkenyak.
0: Dia sebab Nen aku nanya Nen laban ya meh
1: dalam mayo tanya.
0: Lapa pangan kita ya, orang kedi sayau kita ya. Kak dikunci burung lek ngayanen.
1: Biar aku nak burung
0: lek. Banyak pangan deh, mah.
1: Kak apa pangan? Ngai.
0: Ngai deh.
1: Kacir deh, kak deh. Bulak nanti deh, kak. Ketawa deh.
0: Nya pangan deh panen kene deh.
1: Ngai kak ya pangan kak ya laki kak ya siapa ngai mai.
0: Ngai brong le. Nulis kali ko brong le nen.
1: Nulis
0: mau nulis pangan ka orang kesayau ka la ka ya melikan.
1: Kak melikan ai langit ko deh.
0: Sumai kiri kan lah. Okey, Jonathan sama Idin ke pagi tu tu tu amat matuk nen. Aku bunyi ya matuk. Ya ngai sekali berkongsi deodoran. Nombor deodoran dan nen.
1: Ya pewangi itu ya.
0: Nya sekali aku sama meh nak uliah sekali nya laban kanan muka gele-gele ne. Kongsi beruh ngelai kain tulang ngau. Kunci sudo maya makai. Oh, mayuah sudah kenyebut tau ne. Tau bakal kengirup suap entadai. Okey, nya Jonathan Sabaidian ngai kunci deodoran. Ha, amat mayuah. Okey, capuk kira ke pagi tau hari SJ. Utai ke pemadu ngai berkunci kuya. Ya, ngai kunci pengrindu. Ya, siapa ke kunci pengrindu nenen. Udahnya kuya terbukai sida gari kereta, bros ngelai kasut selipangnya aku ya. Tau kira baik gignya aku ya nen. Oh, kak ya berkongsi sudah bro ngelai nen.
1: Kak yang ngai aku nak aku. Okay. Nukai pilihan aku laki mungkinnya.
0: Okay, Monica Meliah Bungang, hari udah hantar deh.
1: Okay. Kita bisa Ricky Rek. Mereka sampai pagi di JSM ke setau sama berjalan ke pengawak pagi tau. Mbak ya bro ngelai seluruh cawak sabun mandi. Ngau kunci pengenduk sikit ngai nyari kunci sekali nya aku ya.
0: Ya. Nulih sekali.
1: Nulih.
0: Nulih terima sekali. Hendri Jawan ke pagi tu. Siti aja utai kena uliah ba ya koyanen. Nama koyanen? Aku ngai kunci bini kuya.
1: Ngau siapa ka kunci bini?
0: Cukup ya empu aku si kau aja kuya. Kenya tadi ne.
1: Iya. Okay. Nama mayu ah.
0: Okey nya Arya Hendri Jawan ke pagi tu. Agi bising ngede dia nen.
1: Ya, punglinya bagi punglinya. Ti udah suntuak ke tau nginjau tau urang lah bang. Nadai bekau ke apa warna bekenya ni pengulu ya.
0: Aw ne.
1: Kena ukur murang lagi. Dek pengulu dek ukur murang.
0: Oh, nombor okey ni. Okey, nyak meh komen bala peninga kita ke pagi tu nenen. Kita ke nyapa kami dua mayuah tu sida mami apa putra Borneo. Ngau mayu hakik lah sendi en ke merik sama pagi sama berjalan ke pengawal nanti boleh tadi komen meh bak topik kita
1: ya yeah. Aku akan bisa dibaca kami dua
0: betul.
1: Sen
0: betul nanti pindah merik selama pagi aja okey tang komen pagi tu cukup mayu lah. Terima kasih meh ke Rino ke program kita ke pagi tu nenen. Okey, jadi pelabak aku nak jago bukai. Terima kasih ya Mayu. Bukulai pak dua pagi wai kita.
1: Ya pihak megang ngajar bala peninga kita. Perut kami dua SM tau udah bergeriwak gatau pagi tau. Kami dua kak ngirup gak udah tau lagi. Lalu nangkan tau lagi pengelola program kami ke bukai. Dekat bulan kita bak wai 9-12. Ngetuk kami dua yang nyurut.
0: Okey, yang kak kita benar ngirup. Muka ke pagi tau sama pagi. Terus segulai sejarah kami di YFM. Andrew Bonnie Jane.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, enyak curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira hari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Wife 19 bab

Okeynya tadi lagu Kedai Dorsika Robert Semampai Bahati kena mungkal Y9 12 kita ke pagi tu pagi hari 1/24/8/2026. Ya, terima kasih ngagai pengeluar program kami Sam Ngau Gaby. Udah bergulai dengan kita apa ngerak pagi tumu pagi tu tadi nyentuh hingga pukul 9 jadi perlu duduk seduai di silih aku kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah hari tu lagi. Ya, maka selama maga ninti yang hari satu ngarap kemut kita yang mana magang biar maga sehari tu bisik program menuju pengerai pukul 10 pagi tu lagi siti program ke dikeluar ke Melati Badi hari YFM. Udahnya lagi aku dekat berkongsi ke sekedar info pihak mega adakah merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku. Ngarap kita terus gulai sejalai gulai ngau aku bak Y9 12 tu lagi. Kita terus berperindang ke pagi tu. Merindang kita ke benung ngirup kopi kini ke pagi tu. Engkanya bisik ngambil permisi. Tak kenampung permisi ni. Lagu kedibai Nobert Ngalang. Patah tiang sukong.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap itip Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

Okay, lagu Kedebai Rani Pet Awas Pengrinduk ke Tegal Nuan. Jadi kita dia tu pelabak ku benung awas ke Tegal tersinta ke sebuah nasab ne. Nah nanti kita awas baru kita ngirup airnya nak tahu kebenaran ne. Kita patut ngirup air sebedau kita awas. Ngirup air pandu tu berguna amat ke pengerai kita mensia ne. Aban ngirup air pandu tu kebenarnya kira ke nyelap ke tubuh kita kelebih lagi ngau gaya hari kita jam ke dia tu bersebun pian mega angat belebuhnya tumu pagi tau ke maya dini hari dalam celap tak celapnya tadi nyomantik ke tulang ne. Datang ke kita itu tadi ngai mandi ai celap tajak gaya hari kita ke angat atau ke benuang musim kemarau jam ke dia tu. Nanti kita nya tadi berbuah hangat celap nya ke ngujung kita ke amat tabian ne celap hangat. Nah hanya di nanti kita berarti ke baca tikas pengamah angin jam ke dia tu ke bisik dikunci ke Natural Resource and Environment Board atau ke NREB Sarawak ne tak kupis rampak menua betul nah. Hanya di kita berarti ke baca ikas pengamai angin di bagi menua Kuching nangkap pukul 8 pagi tu. Laban tu bisik dipansut ke bak Facebook Natural Resource Environment Board NREB Sarawak pukul 8 pagi tu tadi. Jadi hari ke di pedak badi tu peninga ikas pengamai angin di menua Kuching 175 agi ba zon kuning ne jadi tok madah ke nantu nak bersih di Semarahan mega agi kamah tak ikas pengamah angin nantu bersih mega ianya 170 Serian 189 Seriaman 158 pia mega di Bintulu 108 Lundu 189 Tebedu 179 Lubuk Antu 158 jadi sekedar menua kebukai baka serikai sibu mukah kapit sambalaju miri ILP miri limbang lawas ngau bario ngerikut ketikas pengamah angin ke jalan pemersih. Jadi kita ke agi diau tunggak ke Kuching Semarahan Serian Seriaman kita ngarap ke berjaga-jaga meh anang kelalu suah pansut tau ke nyembi diri baluar nanti nadai utai ke berguna amat ne pia mega mayuh kagi ngirup ai pandu tau ke kurang ke pengawak-pengawak ke uliah ngatai ke tau ke ngeruga pengerai kita. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke sekedar berita ke bukai begulai ngau balau pedinga kita tu lagu hari Lucy M ke sekali tu. Paduk kiruah.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Di Bai Isna Nala, penyayau terbelakang ke Tegal pemula. Jadi berjam ke terubah tu, aku berkongsi dulu berkawal dengan berita kebisi kawal yang ngau teknologi ke mayari. Tau ke pemansang, pihak mega ekonomi digital. Lebih lagi dunia game bala nembiak kita ini. Jadi peningau raban nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Jadi Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak Abel Bernard Agan madah ke e-sport ukai agi semina aktiviti lomba ngomain ajak tang udah nyadi pelasar dikena ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau batang pengawak atau ke disebut kita kerjaya ne. Jadi pemansang abah raban nembiak patut serius ngau ubah ti pemadu baru yang kaum nyerungkai potensi ari mainnya atau ke gamenya ne. Jadi bisi mansut ke jaku tu lebih ya ke bisi nutup sitik pekit ke diatur buat Dewan Seri Krian Seratua. Jadi pengawa muka pekit PUBG Mobile OH Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega oleh dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Jadi pekit PUBG Mobile OH Sarawak 2026 tu bisik dipasuk 160 ikut orang kalai mungkur 32 itik tim. Jadi nyak berkawar ngau teknologi kelebih lagi bak game dan biak ke mayari dia tu ne. Nanti kita bedak sidak tu rindu main game nanyalah bakal PUBG Mobile Legend bakanya atau kemayu lagi game kebukai ne. Nanti kak diserungkai nanti kak di pedak kemayu diperhati kaku utai tu kebenar ya uliah meri pemansang megak ngagai sidak ya ne negi nembiak tajak sidak tu duduk daripada kita main game tang bisik tatak yang megak lupa maya sidak ya ke main game tu kaya tak 24 jam gak berpegai ke telefon main game aja ne. Ok nyak siti ari pemanah atau keempas ke cukup manah serta empas ke cukup besar lebih lagi ba ekonomi digital atau ke pemansang nembiak kita ke mayari atau ke nembiak rebak baru berkawal ngau game. Jadi utai tu uliah dibaik ba e-sport ne. Okey, kita terus berperindang udahnya lagi dekat mendiang ke program menuju pengerai sebab aku ngenang ngau ngelansak mega berkawan ngau teknologi ke bukai. Lagu kita ke sekali teru di pita Bunga Yatiku.

0: Okey, jadi yang beri selamat bertemu baru dengan kami buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi, dengan kita ke seruran dan bergulai dengan kami buat program menuju pengerai kita. Jadi, maka selama buat program menuju pengerai kita, ia akan dikeluarkan kami nanti hari Sabtu pukul 10 pagi. Alai temui hari pis pengerai, habis datai bergulai dengan kami buat konti YFM. Jadi, pagi tu bertuah benar kita laban bisa mengat siku pemesai hari upis pengerai mengat bergulai dengan kita pagi tu ianya Puan Ulimina nak kalit juruterapi pergigian ia ke bisa bergulai dengan kita pagi tu. Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi.
0: Oh ya, jadi ya nama berita pagi tu
1: mana?
0: Okey, ya nama utai ke dekat di perkunsi Puan dah bergulai dengan kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali tu Puan.
1: Okey, pagi tu aku kenalkan diri kumpul. Aku Ulimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi tu aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi tu meh ngong bala sidak peningah.
0: Au. Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke tu puan dah nyu kemayari tu ni ya. Buat dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikenak kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi buat upis pengerai munya kenuan tadi buat topik nuan dah utai ke dekat dikenang nuan dia nya berkawal ngau sistem bayar tanpa tunai ko kita ni. Jadi minta nuan terus nerang kan ya.
1: Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani ngagai semua peningat curung radio bakal kesari tu. Keterubah aku dekat meri besar, terima kasih ngagai komiti radio YFM laban udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital taukah dalam cekup Melayu dikumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkak palan atau fasiliti klinik ngelik taukah pergigian perintah bak servis atur pengawak pengerai ngelik bakal kejaman dia tu ti dikumai jeman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai tauka nyadi bagian bab hidup kita bab sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakat to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atau serta servis bab pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari to aku dekat nerangka ngagai kita bala peningan senentang atau bayar digital tau kanadai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikenak dalam semua atau ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
0: Au, jadi nyak meh utai ke dekat di penjurai kanuan dan bergulai kau peninggal kita program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik agak meh namanya bala peninggal tuan nemu senentang perkara tu.
1: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan tang semina berkenak ke kerban mata duit digital baka kad debit kad kredit kirim secara digital e-wallet duit now QR engau application berbayar dalam telefon bincing kita atau bayar digital tu udah mupuk dikenak bak mayu bengkah palan pengerai perintah lalu patut dikenak laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah jampat serta likun. Nuju bala sidak kesakit tip guna sebis bak klinik ngelik perintah tu berita ti cukup mana laban atau bayar digital tu dekat ngurang ke pengawak berbayar berkenakkan mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jampat ngau beripir laban sidak ke bekerja nak ibu berhitung ke mata duit agi lebuh mulai ke laluh duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya ia mega ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambikkan nadai ditinggang penusah lenyau tau ke dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah mega atau merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaction dekat direkod dalam kertas receipt tauka application bank digital orang tik maya. Semak bisik sebarang penusah tau ke perkara ti ngeragau runding. Kita ti udah berbayar oleh nyimak rekod transaksinya. Engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS. Engau jampat serta mudah ngenak application bank digital dalam telefon bincang kita.
0: Oh.
1: Ba klinik ngelik kami atau bayar digital atau cashless to oleh dikena ba mayu macam servis pengerai ngelik.
0: Yeah.
1: Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik serta berguna ke pakar baka penakap ngelik, braces, servis periodontik, gusek, bedah minor, servis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi. Servis pengerai akan ngelek, servis x-ray ngau ngagak ngelek pesu atau dikumai kita danger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat. Sepengudah servis tau ke rawatan temuk, kita seminat datang ngagai kaunter berbayar. Lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus tau ke cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngenak kereban digital bakal kad debit tau ke kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaction mujur, kita dekat nerima receipt nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya. Sekalika diberi ngenak cara digital dalam application bank tau ke receipt kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau laban kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik risik formal ataupun rasmi. Ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebur berbayar ke servis berkena atau cara digital. Bajeman dunia ti penuh engau teknologi moden. Penglikun data diri empun enang patut dijaga megak. Tajak pin perengkah teknologi engau digital merik penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya ana sesekali kita beri password atau leka jako pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya semampai peda engau tiap ungkus ti dekat dibayar engau betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebedau nerus takkan setuju engau sebis ti dibayar terlebih lagi perkara bakal tu dekat berkenak ke kad debit atau kad kredit kita.
0: Ya, nasi gamat nyalai nyak meh utai ke patut diperhati ke kita ya lebih lagi ngagai ya kita ke nang ya berguna ke servis pengerai jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu tu puan eh sikit ngena utai ke digital makan ya jadi tu ni tadi bak kita ke mayar ngena cara digital lebih kita ke ngelawak palan pengerai ngelik jadi ke penudi jakuk ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke balap dengar tu apa program menuju pengerai sekali tau.
1: Out DJ. Jadi dekat penutup ranau, aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datang ngagai klinik pengerai ngelik lalu kita endang diasuh datang sepengambis nadai dua kali setahun. Ngambil ke endak ditinggal penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku deg-megak dekat ngemai semua peninggal mela nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke gintir pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau manah serta jampan. Nya aja ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jakuk engau beri terima kasih ngagai semua peningah serta komiti jurung radio YFM. Ngarap ke penerang pandak ari aku tu merik guna engau penemu ngagai kita semua.
0: Ya, jadi kami hari YFM pun merik terima kasih ngagai Nuan Megap Puan ya sudah ngelimpang ke dirempung ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawal ngatur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nyalai, ini ujung ke program menuju pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita bak program menuju pengerai minggu kebukai ngau topik kebukai.

Okeynya tadi lagu Kedibai Arista Intai iaitu Cum Lelegup. Ya, tu Cum Lelegup tu kira kena ngayan ke ngelik ne. Ya, nanti kita yang kena ngelik tu apa dinga bakal ke program menuju pengerainya ngelik kita yang megah patut dijaga kita ini patut dijaga pembersih kelebih lagi nanti ngelik kita itu tadi abisi kuning tau kena kalau dianjung kita berpersa ke klinik kita itu nganjung ngelik kita impo berpersa ke klinik laban dia tu aplikasi My Sejahtera kita boleh ngeregister ngagak appointment menyak ngaga appointment ngau dutung ngelik ngambil kita itu uliah meresa ngelik kita laban bayak ke kita itu ala anak kita ke tau ke balon biak ke benung mansang besai yang kaum kita ke udah besai tua itu tau ke bala pindai kita ke udah tu umur megah apa tu di persa kita ngelik tau ke dianjung kita berpersa ngelik okey nama ne ha sagi-agi kita itu tadi makai nyak meh kebenar kita itu tadi patut nyak ga ngelik kita ini laban nanti ngelik kita itu tadi pedih kita sama nemu pedih ngelik itu nak uliah di sebut ngoleka jakuk berkini asai pemedih ya pedih ya cukup pedih ne pedih lagi kan ada ngelik ne peninga lepas nanti ada ngelik berkini kita ke ngunyah pemakai ne nanti kita berkena ke ngelik plesu uliah na uliah tang ngelik plesu temegak patut dijaga kita megak sama banyak tadi ne nanti umur kita hari biak seluruhan nyaga ngelik derempu jadi ngelik kita tadi teguh datai kumur kita tuai cara nyaga ngelik kita cukup mudah kebenar ya kita patut berberus ngelik tiga kali sehari pagi tengah hari udah makai ngau maya malam hari nanti kita buruk amat kini maya dani pagi ngau sebelum tinduk malam pun uliah megah tang kemana lagi tiga kali meh nanti baku nanti baku nyata nanti bak kita engkanya bisik engkurup kini ngena untuk kena hengkurup nyawanya ngambil pemakainya tadi nak lekat bengelik kita tau ke nuci ngelik kitanya tadi ngena ubuang nanggi nanti ngelik kitanya tadi kelalu rapid nanti ngelik kita itu tadi jarai engkanya nak mudah apa makainya lekat bengelik kita Siti lagi ngelik kita itu tadi ke amat tau ke kak jampat kuning ketegal kita itu tadi suah amat ngirup teh ngirup kopi ngirup air ke bisi curak kelimpah hari pemakai mega ngasuh ngelik kita kuning yang kaum kita itu kurang amat berberus ke ngelik nyak meh ne hari kita kurang berberus ke ngelik nyawa kita pun berbau mega ne laban pemakainya tadi lekat dalam ngelik kita akan oleh di berus kita nya tadi nyak meh kebuah kita patut nyaga ngelik kita hari umur kita biak datai ke tuai ngambil ngelik kita itu tadi teguh di kena kita dia tu bisi mega teknologi kau lihat di kena kita kebenar ya ba nyaga ngelik tu nanti bakal utai ke cukup muntang tu ke cukup muntang mamat ianya scan kita scan ngena siti aplikasi hari telefon bincang tang tu tadi melaban tu utai ke di tempat ke disebut kita peminta tiru scan my teeth tu siti hari aplikasi mega kau lihat di kena kita ini ba teknologi kemayari dia tu scan my teeth tu kebenar ya nanti kita itu scan ngelik kita kita skin yang ku kita ini ngena telepon dia bisik madah kenama teka patut dijaga kita bengelik kita nanti ngelik kuning yang nemu ngasuh kita skin yang maka kita ngaga rumah kita jaga ngelik kebenar aman ni ke dipagar minyak nanti jarai beri badah lagi semin makanya ini ngambil kita penti tucum mandi yang dipeda orang maya kita berjakuk pen nyawa kita nak bau nyak tadi ni nanti ngelik bisi rimpa adu ke mana begini maya ne okey semina kita itu tadi nyaga berungut tubuh aja ngelik mega atau kenyawa kita mega patut dijaga kita nanti kan nemu aplikasi kuliah dikena atau ke teknologi kuliah dikena bak kita nyaga ngelik tu inya scan my teeth ngau dental check up nama guna telefon bincang kena kena kita kemai hari dia tu ne okey dah tu lagi lagi berkenang berkenang berkawa ngau teknologi kemai hari kuliah dikena kita atau patut ditemu kita ngambil ke penau kita empu penemu ramah kita
kemayari dia tu engkau kita nak nemu oh nama guna siti aplikasi tu, oh nama guna utai ke dikremai ke tu ba siti-siti yang menua ni lebih lagi ba menua kita ngai ke kita tinggal serta nanti kita tu berjalan contoh tu ambil ke contoh ni peninga dia tu nanti kita medak ba sebelah airport. Nak ngira nanti kita berjalan tu, nanti kita berjalan berkena ke perahu, berkena ke spris pernah ada lagi dia tu. Nanti kita berjalan berkena ke kereta, angkanya nyamai nih. Tak kereta dia tu pun nyamai canggih. Ada pedak kita yang mayo tu tekan. Nak semua kereta temu dikena kita. Anyak me teknologi kemayari dia tu kepatut dipelajar kita. Anak mayo kita berjalan ngaji menua orang bukai, kita ke rawun ngaji menua orang bukai. Ada tai bepot kita terbelengah. Terbelengah aku nak nemu nama tekak gagak nyentuk ke beli tiket pen kita nak nemu bekeni tang kita ke rawun kita bisi duit ke rawun tang kita nak nemu bekeni berkena ke teknologi nyak meh utai ke patut adi serungkai kita ya nyak berkawung ke teknologi ke mayari dia tu ngambil kita nak tinggal kini-kini kita mindah kita nak rawan kita nak takut berkena ke tanya tadi neh ila ART dah tembuk kita patut megak belajar bekeni cara ngena tau ke depan ART. Okey, dah tu lagi berkenaan lagi berkawan dengan teknologi ke bukai. Kita berperindang lagu hari Lepeni dengan Michelle Matthew Tuchum.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Diaw ke Tegal Sayau. Yagi agena ngong lansa mulai ngau kita peningau lebih lagi berkawan ngau teknologi atau kepemansang digital laba menua kita. Jadi Sarawak dekat nguasa bidang metallurgy, metallurgy, kada sebut metallurgy tu neh, ukai teknologi neh, metallurgy ngambil ke pengraja asal mineral. Negeri tu uliah diproses abak kandang menua tu serta ngasih ke produk ke bergah atau ke produk ketik bergah. Jadi Premier Sarawak madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna amat. Dikena memproses tau ke ngasih ke pengraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE neh, baca ko pandai neh. Jadi Sarawak ngembuan pengraja asal REE ke bisi kira ke bisi potensial kini kita ikam adah neh, kira ke ulih dipedak manya, ulih dipedak dikemansang ketang berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologi ke bekawal ngau pengraja asal REE tu. Jadi premier mega madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengraja asal mineral diangkat ke lalu arinya ulih merik penguntung ekonomi ngagai negeri tu. Jadi perkara tu peninga bisik dipansut ke premier Sarawak lebih ya ke nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta. Ianya Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Tu meh program ke BC diatur baru-baru tu tadi ianya AI untuk pencipta. Ianya Pesta Pencipta Borneo 2026 ke BC diatur bak digital tegas. Neh nya bekawul ngau pemansang ari pengraja asal mineral. Mineral tu taika ari taika nak kini kita kemadahnya ni lebih agi sumber mineral tu yari ari tanah ari utai ke empai nyadi. Jadi kena kita ngemansang kutanya tadi utainya boleh dipedak oleh nyungka ekonomi kita, kita berguna ke raban saintis atau ke pakar teknologi oleh ngatur tau ke ngasil kutanya tadi ke keguna kita, ke pemansang atau ke penguntung ngagai ekonomi menua kita. Hanya berkawal dengan teknologi lebih lagi abak utai ke mata. Utai ke mata menyutai ke empai nyadi. Jadi, perkara kebukai lebih lagi berkawal dengan teknologi kebukai ke bisik diperhati ke aku abak jama ke diato ianya di Beijing. Ne? Di Beijing kira ke 2056 ikut robot robot ke dikumbai humanoid humanoid ari 16 buah berengkah bengkah menua ke bisi ngau lumba kira ke lumba robot atau ke pekit pekit robot tu ke bisi diatur baru-baru tu tadi ni dalam minggu tu tadi. Jadi bak pekit tu tadi peninga tu ke lumba robot humanoid sedunia tu ya orang ke bisi ngau masuk ianya bisi 666

robot tu tadi ia boleh bermain music tau ke mantai ke serta mandang ke ia tu boleh nitih ke rentak nitih ke mensia. Sida ia tu bermain music baka mensia serta boleh nitih ke ayun bunyi tau ke rentak siti-siti musicnya tadi. Jadi Maya sida itu tau ke Maya pekit tu tadi dia robot ke dikumbai robot humanoid tu boleh nitiah ke melodi ke dipun tau ke kira ke simbolik melodi simbolik kayaknya a melody of the future. Jadi utai tu boleh dititiah ke robot humanoid tu nunak mensia. Nyak meh tadi pemansang teknologi kemayari kelebih agi teknologi dunia kita ke mayari dia tu. Nanti kita meda utai ke cukup mid ke dipedak kita ianya robot oleh mas nyapu bilik nya ari utai ke midnya utai ke segalanya ia nemu berjalan itu aja utainya nak bersih disapu ya ne tangnya meh pemansang kuliah dikena kita ba ruang bilik kita kuliah dikena kita ba rumah mayu lagi ke bukai nanti kita berkena ke robot tu nanti kita mendak berkedai makai pun bisik nganjung pemakai ba mall ke besai bisiknya tadi robot tu tadi nanya nama teka order di okay mensianya nya AI atau robot ke dicelak atau ke ndang yang digagak di tempat kita mensia anu ndak kita ini nya meh pemansang ke mayari jadi itu angkanya bisi agi kini robot ke digagak oleh nunda ba lumba ngomain ba penglandia ke bukai jadi teka ketuk patut megak ditemu kita yang kaum perengkap-perengkap ke baka kios nya pen teknologi ke patut ditemu kita nanti nyemak kita ke minda nanti kita kak muda pemakai dia tu semua utainya nang ya bisik magang nya siti ari teknologi tau ke pemansang ke bisik dikena ke mayari dia tu nanti sebab kita nguda kangau-kangau ke pekepai kita nguda ai tu kamakai tu main tulis bisik kebenar lagi kena dia tu netang di pedak aku aba mall kebesai atau ke supermarket kebesai mayu berkena ke scan QR nama tekad duda dia dipandang ke magang ne kita nguda ari nya aja lalu ting ting ting ka bisik munyi yang datai konter dia ni. Udahnya kita kau bayar pun terus menuju agi konter. Jadi ni boleh kita ngangau ke? Malah orang ke ngudah pemakainya. Nyameh sekedar pemansang ke cukup tau ke teknologi ke cukup nyamai dikenak kita ke mayari. Nyak pun nanti kita berkita iban sebut kita oh bisa robot ke kita semua teh robot magang. Kebenarannya teknologi. Nanti nyamai kita kat berjalai. Kita kat berjalai ngaki kita itu tadi tinggal ne. Datai bepot munyikah aku tadi terbelengah. Kita nak nemu berkini ke print boarding pass pun kita empai nemu. Udahnya nanti kita kat bertanya kita menda airportnya sunyi. Nak ada yang dua kita bertanya nama guna telefon bincang dikena kita okay semina kena kita bergambar aja okay semina dikena kita main game aja tang bisik tuju ngau guna ya hanya meh kebuah robot tu berguna penghidup kita bersari-sari pemegak teknologi tu berguna bak penghidup kita bersari-sari nyengkom aplikasi ke bisik disedia ngambil uliah dikena kita yang maju ke diri ngemansang ke diri nak tinggal ari bangsa bukai ok gitu terus meninang kita lagi aku dekat ngiga sekedar info ke bukai ke penemu rama kita bahawa 9.12 lagu kita ke sekali tu Daniel Petrus ngau Danny Piang, engkin yang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Lagu Aridara Helena, aku Ukai Kumang. Mak jam kita 53 minit dah lepas pukul 10 pagi. Ya, pama jam ke Maya Diatuk ni, jam ke Diatuk. Tentu kita bisiknya tadi Kak Aman anguap, Kak Aman ngantuk. Tentu kita nanya derempu ni, nama kebuah Kak Amat ngantuk, Kak Amat nguap, lebuh maya matahari benuang Nike. Ya, urung pukul 11, urung pukul 10 apa kata tu. Kita sikit Kak Amat ngantuk, Kak Amat nguap, enti kita itu tadi udah kelalu kenyang, atau keperut kita itu tadi udah terlebih kenyang kurang ni. Jadi pemakai ke diambil kita paginya tadi, maka kita itu selalu makai kuih penat ajak kini rendam dengan kopi. Tang bakal ke pagi tu tadi kita nyau makai asi lemak, atau ke makai mie, atau ke makai canai sampai ngelima itik. Tai ketiga itik canai dempak kita, nyak meh ngujung ke kita tadi udah terlalu kenyang dia mata kita kak ngantuk. Laban dah cukup oksigen ni ke kepala ne. Nyak meh siti hari kebuah ya, kita kak amat ngantuk. Jadi kebuah kebukai kita tu nanya pakar kebukai ne. Laban utai tu hari ke dibaca, pemaga hari ke pengasai derempu, hari ke dipeda ngau mayuh di peda anti dah makai, tentu kita kak ngantuk lebih lagi mai kita udah mengirup pagi. Memambil ke pemakai ke berat-berat, makai mie, makai asik, makai pemakai ke berat nanti kita itu nak ngereja pengawak ke berat. Contoh atau ambil ke banding kita semina gawa 4 ikun aja, 4 ikun mau kakun eh, kira keduduk baru ikun aja ne, nak 4 panas. Jadi nanti kita kerja 4 panas, kita lelak laban utai ke dimpak kita nyak tadi ya diproses jadi tenaga korang tau kena di pengering tubuh kita yang ngambil nak lemik tulang tang nanti pemakai ke dimpak kita paginya tadi kelalu berat makai asi makai mi tang kita nak kerja berat ngujung ke utanya tadi nak dipansut kena di peluah baik kita duduk aja mata apa lanu-lanu ngujung kita campak ngantuk anyak mai kebuah ke mamat ene nanti diperhati ke kita mayu ha bekenya majority nyokak semua ko kita nya mai madah munyinya ne. Okey nyak bekau ngau mata kita tai ka mangan tu lebih maya mata panas ke benuang aniki. Nanti di pedak mega angkanya kurang oksigen tau kena cukup tinduk mega uliah ngasuh kita itu tadi jam 4 amat ngantuk angkanya dani pukul 3 pagi tadi kini ketegang ngai beskut berjalan alun jadi kita nurun tumu dani pukul 3 pagi pukul 4 pukul 5 udah nurun tak udah ba atas jalan alun no kita nurun kerja beranjung ke anak maka ke pagi tu lebih lagi itu ngak menua kucing bala anak kita udah berengkah bersekolah baru bakal ke pagi tu tadi dia jalai pun udah jam baru dah start jam baru jadi tumu dani ngujung ke kita akan ngantuk mega neh. Okey okey ngara ke kita ke bupis nyanang duduk aja oleh stretching ke kita tak ngeranting ke tulang ngambil lemau jam ke dia tu tak ke semina duduk aja kini lain tu perkara ke berat digagak nyak mega oleh ngasuh mata kita ke jampa amat ke tinduk atau ke ngantuk. Jadi siti lagi utai ke oleh ngerugak pengerai kita lebih kita ke ngantuk kita angkanya bisik gula ketinggi kini ne. Nanti gula kita kelalu tinggi pen oleh ngasuh kita jampat ngantuk laban kelalu mayuh makai utai ke manis-manis ne. Jadi utanya tadi semua pulainya di gula magangnya di lemak magang nyak mengasuh kita jampat mega ngantuk pedih peguk serta lembau. Okey anangi musim bersebut nasab berkata nyu nadai awak nur kita itu tadi exercise nadai awak nur kita berjalan ba sebelah jalan ba luar tau ke ba andur ngelantang kati ngujung kita yang makin hari makin lembau ngara kita semua nak lembau ngerja sebarang pengawak ke pagi tu peninga nak ngira nak ngira dini nur kita jam ke dia tu agi terus merindang kita dengan lagu ku dah dipilih aku kena merindang kita lagu ke dibai Intan Bayang pecah kaca pecah gelas.

0: Oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Harap kita, nanti aku madah, kita boleh menang emas tulian, enggau semina meli City Book, nang amat, with Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Book, tip madu besai badunya, dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun menyentuh 95% lalu Book berkah dijual, enggau rega RM3 aja. Ngaso badah sagi, ianya bat tiap itu Book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos, menyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

taum tabin rengo pedis rekung batuk pedis pala ngo pedis sisi cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit anang ngagendur mayu urang enti nadai ke buah ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti ngasai bisik sakit basuh jari ngau sabun tau ke sanitizer lalu anang enda nganjung diri berubat nyema sintem nyau maja balat arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Okay, lagu Ari Febi, Chloe Ahmad Sigat. Jadi gi berkenang hangau kita ke pagi tu ni, bak perkara ke bisi di pada aku tau ke bak berita ke bisi di Ayan ke, aku bisi medak megak berita ri Awani. Kalai bak dunia ke mayari dia tu, kita megak bapak ku bisik nemu 10 itik teknologi baru ke cukup amat di kemeran jama ke dia tu atau ke benuang yang di tempat, benuang yang digagak, benuang yang di kena ni, kena nyungkak lagi pemansang ekonomi digital kita, pemansang teknologi menua kita. Jadi 10 itik teknologi baru ke cukup di kemeran tak ke nang ya dikenati, baka bateri fleksibel, ke mayuh guna ya ba perkara-perkara ekonomi tau ke bak perkara bio perubatan ko kita ini, bateri fleksibel tu laban utai tu nang ya diguna kena nganjung data ngena cara wireless. Wireless tu kita nemu pamau te kesebut bisik les-les ujuangnya, mayu hautainya ngena scan-scan banyak tadi ne, nanti bakal kita ngena bluetoothnya tadi, wireless mega bluetooth pun ia nadai di nadai ngena waya hautainya tadi, banyak mekumbai orang wireless cashless kita ne, cashlessnya tadi tentu ya kena kekat aja main tit kau yang bunyi baru ga, banyak cashless ga, bisik les-lesnya ne, makanya mega teknologi bateri fleksibel tu ia dikena nyimpan data serta nganjung data ngena cara wireless lebih maya nyedia ke perengka guna aba ungkup ke pengerai api mega ngemudah kagi pengawa berarti matau orang ke sakit ari jauh hanya mengguna bateri fleksibel tu ya ke disebut orang ngau jakok disepadu ke abak dalam fabric jacket baju tau ke garik ke dikena ngasuh kini kita kemadah kena orang ngatur perengka elektronik ia ke pemaduk baru jam ke dia tau ne, kena orang matau tau ke berarti ke pengerai siku-siku penyakit, siku-siku pesakit, okay, penyakit ne kena orang berarti ke siku-siku pesakit serta nganjung data ya, nganjung penerang ya, hanya berkawan dengan bateri fleksibel. Atau kebukai 10 teknologi kebukai ianya kecerdasan buatan generatif. Tu tersebut kita AI. AI tu nang nyak-nyak sikit penama yang ni tang majakuk kita nyebutnya peminta tiru ne. Kini kita kamadanya peminta tiru. Ya ukai utai ditiru tang yang nang utai ke maju ke mai hari dia tu ne. Utai ke di tempat utai ke nang ya di tengkebang. Jadi kecerdasan buatan generatif tu siti tai ke ngundan data mega ngundan penerang mega kalai ngena algoritma kompleks kada sebut algoritma kompleks ngau cara belajar ke dia sia ke ari untak mensia jadi AI generatif tu agi ngemeran ke tau ke ngena cara teks promenya ne pengatur caraan komputer image ngau bunyi teknologi tu mega mayuh guna ya mayuh tuju ya nyengkaum cara ngasih ke ubat ngau dadah seni bina ngau kejuruteraan nyak bak kecerdasan buatan generatif ne maka kita ke berkena ke Gemini Gemini ko kita ne berkena ke prom-prom kebukai AI kebukai kelimpari ChatGPT mayu hagi utai kuliah di kena kita ne hanya me tulis kita aja nama tekekak kita ni teh ke klasifikasi ko kita ne klasifikasi Kesian baca korup putih. Nitih ke
atur baka Facebook bekeni utai ke patut dikena ba Facebooknya kita ngagak poster nitiah ke utai ke pinta Facebooknya bekeni patut ditulis kita nya general ari AI ngamik dilepas ke dikuliah dikunci ke kita ba Facebook bekenya me utai ke disebut kecerdasan buatan generatif tu jadi ketiga nya bahan api penerbangan yang mampan amak ba jago bahasa ya neh jadi tu mega siti teknologi ke benuang di Kemeran atau ke benuang di Kelati ke jam ke dia tu lebih lagi berkawal dengan penerbai penerbai bilun banyak cara ke pemadu baru lebih lagi strategi penyah karbonan nyak pengimbangan karbon kita nak mau berkenikan nyebutnya bak jakuk kita iban nabal itu nang yang sigi leka jakuk dikena bak penerbai bilun karbon kita nyak nang ya dikena bak perengka underbike ke bilun jadi kebuka lagi inya designer patch designer patch tu inya bioengineer inya saintis ke uliah ngubah fungsi bateria fungsi bateria kuman semua sebut kita kuman okay, kuman mana kuliah ngasih ke molekul molekul terapeutik ke sensitif ngagai ubat sekedar sesebengkah ubat ambil ke banding ia uliah madah ke nama bangsa bakteria tu nama kebuah ia uliah anglekai nama kebuah ia tau uliah berampit hanya tuju designer patch tu ne teknologi tu peninga jadi utai ke bukai bisi ianya metaverse untuk kesihatan mental nanti kita nyebut teknologi berkawal dengan mental tu atau ke metaverse ke berkawal dengan pengerai mental tu kita sigi nemu ne ia nak ada bukai ia sigi diungkup ke ngagai pengerai rundiang kita pengerai mental kita kelebih lagi ya ukai baru rundiang kebenar ya untak kita kebenar ya cara orang ngatur tau ke bekeni orang ke ngatur pengerai rundiang kita laban dia tu kita nemu krisis pengerai mental tau ke orang ke mayu amat gila meh nanti bak jakuk kasarnya peningan ni kesuah amat disebut kita bak jakuk sari-sari nanti kita mendak oh nama kebuahnya tau nyadi gila bekenya kita nyebut ini nyak meh kebenar ya penanggu tusuk rundiang harinya oleh ngujung kayaknya di gila ya nak gila kebenarnya tang nyak tadi meh disebut kita gila medak ke kedaya ubat sebelah jalai mutiak pemakai ngumpul pemakai bersebelah jalai nada orang ibu nada orang nyaga berkena ke garik cari nak mandi berdarat kulu berdarat kili empat panas dia magang meh jadi itu metanologi dikena orang ngiga atau ke berarti nama atau ke ngatur pengerai rundiang kena ngurang kaki orang ketusuk rundiang nyak metaverse untuk kesihatan mental jadi kebukai ianya pandoria tumbuhan boleh pakai atau nanti kita nyebut tumbuhan tu nanti terbukai segi tuju ngagai utai ketumbuh menya jadi utai tu disebut teknologi mega laban utai tu bangsa utai ke dang ya dikena ba utai ke tumbuh dikena nentu kutanya tadi uliah di tanam ngau mana tumbuh ngau mana kini kita kat nemu utai ke tanamnya tadi ulang remai lagi besai jampat lagi bekenya me ya baka padi ulang tanam kena setahun lima kali bekenya me contohnya tadi peningan jadi kebuka ianya spatial omik spatial omik tu pedih kat nerang berjakuk kita nanti berjakuk bahasa yang sigi bisik leka jakuk yang pula lawan utai tu berkena ke DNA berkena ke berarti ke molekul-molekul atau kira ke biologi tu ne lebih lagi utai ke mayu kait yang ngau sel sel menyesel dalam tubuh dalam muntah kita ngau utai ke bukai lagi nyak berkau ngau teknologi spatial omik jadi kesitik tu ianya elektronik saraf yang fleksibel teknologi tu mega benuang dikelati ke kemayari atau kenang yang udah dikena kita dikena mansang kagi berkau ngau dunia perubat kira ke mantuk ba dunia perubat
kita ke mayari dia tu neh. Jadi Siti lagi inya pengkomputeran mampan. Tu nadai bukai sigi ya. Tuju ya ngagai pusat data tau ke teknologi kena dikena kita lebih lagi buat komputer. Nya berkau dengan teknologi pengkomputeran mampan penjagaan kesihatan melalui AI mega. Pen sama di Kelati kejam ke dia tu inya teknologi ke pemadu baru. Jadi tai ke bukai ke patut ditemu kita mega peninga berkau awang teknologi ke mayari dia tu ke bisik dipansut ke premier mena kita nya Datuk Seri Patingitan Seri Abang Johari kalai ya madah ke deka numbuh ke dua buah mama pemansia ba negeri kita tahun baru. Jadi makmal tu dikena nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satellite ke diri empu ke ditaga deka dipejadi ke lebuh datai ba tahun 2030. Ha, kita dekat bisik satellite ke diri ne. Jadi sebuah makmal dekat di kemansang ke ari agensi luar angkasa negeri tu lalu Siti Agi ari University ICATS. Jadi kedua-dua makmal tu dekat berjalan ke pansiak berkawal ngau chip kamera ngau sistem komunikasi nano satellite. Jadi yang ada ke chip nano satellite tu di kemansang ke Sarawak ti guna penglandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Jadi ya mega madah ke nano satellite tu deka berjalai ke operasi ya ba orbit ke baruah dikena ngumpul data ungkup maya macam tujuh yang kaum kuasa sumber ngau penusah asal. Jadi nguasa teknologi ngau data satellite tu dan yang berguna amat dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Nanti berdaulat tu kira ke ngati ke diri. Nyak meh. Arti ya tadi ni ngambil kita bisik satellite ke Derimpo ni. Nyak meh pemanah yang teknologi ke bisik di Kelati ke tau ke di Kemeran ke premier menua kita jama ke dia tu. Ngambil kita Sarawak nak tinggal bisik perengka guna teknologi ke Derimpo. Dah lama aku buat berjakuk engkau kita dah lama nerang ke berkau dengan teknologi kena yang benung di Kelati, benung di Kemeran ke jam ke dia tu ngambil ke penemu ramah kita. Kita berperinang dulu nih lagu Ari Ramles Water di Rantai Pengingat Manis.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nade pari, dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah Sudah Megat Balat Rakyat Bapnua Tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerkai ke Mayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nada Aedes, nada medenggi. Pesan tu ahli YFM.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM. Nyak baru ngam
4: kan?
3: WAI.

Okeynya tadi lagu ke di bayi Ika Saiful celo manis borak les. Agi peningan kita ke benung berambik ke bala nak jam ke dia tu benung berantik badalama kereta. Yang harap ke kita bisik berbaik ke sengkabung hidung gau mulut meh laban gau gaya hari kita ke benung bersebun jam ke dia tu. Nyari-nyari berkena ke sengkabung hidung ngau mulut tu Siti Ari Cara mega kena kita nyeliah ke Ari tersinta ke angin ke kamah ne ngai kita itu tadi ukai kemina kita aja tang bala anak kita angkanya sidak itu tadi mudah amat kak sakit mudah amat kak rengak tau ke anak nakal lebih lagi sidak ke bisi asma tau ke jampat amat senak seput tu tadi manah diberi kita yang kena sengkabung hidung gau mulut lebuh maya musim ke bersebun jama ke adiato. Ya, kita ke bisik dekat berkebun kini bakal lemai tu lagi tau ketu ke dulu pengawa nunu reba nunu reban ke kita ini nunu damun atau ke betunu ke rumput-rumput ke rangkai tau ketu ke dulu nah biar mega perkara kebukai kanya kita tadi bisik kreativiti ke derimpu ke kita lebuh maya musim kangat ke bakal tu nanti kita meda barumeh kita nya tadi indo kita diau kini bak kebun kitanya tadi bisik disambung kita payep kini payep ari sungai angkanya kita berkebun tau ke bisik beladang semai-semai air sungainya tadi dan kita bisik ngembuan kreativiti ke derimpu nyambung payep tu gagak kita ngelingi tanah nur kita berkebun ngelingi ladang kitanya tadi lumayan riangat kita boleh masang airnya tadi ngambil ke oleh ngembap ke tanahnya serta nak mudah angus lebih maya hari kangat tinyemak bisik orang muai papu insap kini bisik orang nunu kini jadi utainya tadi nak mudah ngerampit ngagai tanah kita tau ke nak mudah ngelekai ngagai rumput-rumput kerangkai atau kerban karang-karangkai lebih maya hari kangat begitu sambung payipnya jadi mit sambung kita mayu-mayu ngelingi tanah kitanya tadi maya kita terpedak ke bisik api pasang je airnya tadi ke kita bisik kreativiti berkenyak kini ne kena kita ngurang ke angus badamun angus bak kampung tau kendur kita ke berkebun bersayur nya tadi ne tau ke ngurang kagi tanah kita nya tadi kalau balak rangkai laban bak tanah tu kebenar ya bisik mineral yang pau nanti udah kalau rangkai nyu pedih nyu nadai kini kita ke madan pedih anu kita ke bertanam kutai nyu nganti hari ke hujan jadi cara ke cukup mana ianya kita nyambung payep ke derimpu nyambung payep tu sambung kita mit nak nemu ku berkenik ke madan nanti bakal tai tu tadi praktikal boleh dibantai ke bermua kita nemu mai berkenik cara nyambungnya gagak bak sitik bakutnya tadi sambung ke payep gagak bersitik bakutnya sambung ke payep ni boleh kita kira-kira ngawa ai tau kenanjah sayur kita tau tai ke tanam kita nya ne okey hanya terpulai ngagai rempo ni teh ke kreativiti rempo ni peninggal kita terus berperindah ke sekali itu ba Y9 12 jam ketiga kita lagu Ari Ricky Anderson Pahit Manis Aku Telan.

0: Siapa genuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan ya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode
0: bukan pia ya ya perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi ya sap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo ura bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nurung aku kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanda ya, pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanda ya, petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Okeynya tadi terang-terang buah periak kumai buah pusuat lagu kedai baik Lucy M ngai tu nek de amat gane nanti buah periak ya buah periak ganti buah pusuat gana. Ya, nyokat tengah hari berkata untuk kita bersebut ke buah periak atau oh goreng pedas, gulai, telur padi, nyamai mat ena. Ibu Hagi disebut kita buah pusuat tu. Kita kekak makan buah pusuat tu. Nyamai ga goreng gulai telur. Nanti bakal nyawa aku nanti kak makan buah pusuat. Tak nak pusuat sigi kak. Kena berasai mega peningam gulai dengan kita pengelama 3 jam tu tadi Y9.12 jadi pukul 12 tengah hari tu lagi nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM di Kuching di tu jadi udah nyak lagi kita dekat terus bergulai dengan YFM Sibu bangla tengah hari. Jadi aku min hanyuruk ke diri hari konti ungkup ke Sarito nya pagi hari 1/24/8/2026 bertemu baru kita bak segmen ke Bukai lagu kena ngujung ke Y9/12 sebedau mending ke berita tengah hari YFM Bandi Kuching lagu hari Sawong Ben udah enggai akik.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Selamat tengah hari peninggal gulai dengan aku Min Meliza bab berita tengah hari YFM 24/8/2026. Pengeramai berita bisik tanggung pengawak jadi kaban strategik perintah ianya nerang ke polisi serta merik penerang ngagai orang mayuah. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimol madah ke pengeramai berita ukai semutik nabur ke penerang ajak tak megak nyawup perintah merti ke isu ngak utai ke di guna rakyat. Pengeramai berita megak sama udah nyawup nentu ke pengawak tidi pejalai ke perintah oleh dipadah ke engau terang ngagai orang mayuah. Ya maksud ke jakut tu bah pengerami apresiasi pengeramai berita Sarawak di Kuching. Mordi megak sama bisik merik basa ngagai raban media. Tiudah berbendar merik lansak berita kelebih agik tiba kawo ngau upis Menteri Nembiak Lumba ngau main. Ya madah ke gempung pengawak antara perintah ngau pengeramai berita megak patut majak di Kelatika ngambil ke orang mayuah sama nerima penerang ti betul. Bak sebengkah hagi pengawak Mordi Bimol madah ke upis Menteri Nembiak Lumba Ngomain KBS sedia berundang ke langgur penemu Ari Perintah Sarawak tingasuh ngelati ke pemansang Lumba Basikal di Menua Tu. Langgur penemu tu nyengkaum pengawak tinyedia ke Velodrome tinadai udah digagak di Sarawak. Mordi maksud ke jakut tu leboya kengenang pasal pemujur Adib Adha Adnan Ari Sarawak ti nyadi champion ba acara Karin ba lumba ke diatur ba Velodrome National kemari. Pemujur Adib Adha Adnan ti berumur 20 tahun tu udah merik midul emas ke terubah Sarawak dalam lumba basikal trek ba pengrami ke sekali tu. Angin bak lima kandang menua di Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi mengkang endak manah ke pengerai. Melalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, upis rampak menua serian ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemaduk balat ianya 192. Tu ditangkan kesemarahan ngau Kuching kesama ngerikut IPU 176, Seriaman 158 lalu Bintulu 109. Berbak ngonya, 8 kandang menua ting rekod IPU Jalan Pembersi ianya Mukah ting rekod ke IPU 97 sama laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Serikai 79, Kapit 75 lalu Limbang rekod ke IPU 69. Mensia Mayu Mega udah dilalau ngejakuk tinggal sosidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai berjaga-jaga kelebih lagi maya IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Pengawak Madam Kapi tik ngangus ke kampung Rijab Samunsam di Lunduk di Tampung Baru Sarito. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak ti masuk hari ke limanya dekat di dekat endur sidak madam ke 0.1 hektar agi kadang endur ke agi angus. Pengawaknya megak sama dipejalai ke unit bilun bomba ngena cara water bombing dikena madam ke api bak tebal lagi endur ke angus. Penusa angus kenyari 4 tu kemari udah ngangus ke kandang nur ke buliah 2 hektar. Pengawak Madam Kapinya dipejalai ke orang ari upis bomba Lunduk, Sarawak Forestry Corporation ngau Immune Belt Enforcement Team. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, nyadi Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan YFM Sibu bak ngelah tengah hari.

Siti lagu kena mungkal awak kita iba awak ngelau tengah hari YFM di Sibu. Jadi mari sama tengah hari peningah nama berita gaya hari kita di menua kita tentu ya gaya sebun kita itu naya ngirau kati tanta japi ya puji Tuhan kami di Sibu to dalam kandang 2 hari to bisa hujan kira ke nyak meh ngurang kaget sebun kami di Sibu kalai nanti nitiah ke berita ke bisa didinga tadi biar mereka gaya IPU tau ke tikas pengamah angin di Sibu di tok naya bisa nurun hari berapa hari ke udah. Enggak punya peningat tu sem program kita di Sibu nada tentu ya berubah. Kalau sudah tau lagi dia kita deka mendiang ke tau keninga ke pesan berat enggak pesan batang ke bisa diterima di YFM Sibu. Di Tampuang Baru enggak program randau temuai pukul 12:30 tengah hari itu. Enggak punya peningat ditangkan ke ngau program Squad Trio pukul 1 ngale hari seberau kita menggulai ngau menti siga hari studio rekaman kita di Kapit. Ngau nya siti lagu ke tengah hari itu kena muka lawak kita ke tengah hari itu. Tentu ya kita jam kena itu benung pambekan ya pula sekolah gini tau ke benung bak rantau jalai benung bersekut belapak aku. Siti lagu hari Wat Rock begulai ngau Florence Bulanto, Selangkar Pintu Hati.

Terus ngau pesan ke bisi diterima di YFM ke alai pesan ke Trubah tu hanya siti pesan pemati datai dari tuai rumah Dana Ana Adin dari Tanjung Latap Sibu berpesan madah ke apaya ianya ex tuai rumah Adin Ana Limbang udan adai di Sepitar Sibu lalu dekat di Sengai ber rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu mayangin tu ianya 24 dari bulan 8 2026 menyentuh ngagai 25 dari bulan 8 2026 lalu dekat Dianjung kena 26 dari bulan 8 2026 nyalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ia ke ngelala niang tu tadi inya kengelala ni yang ex tuai rumah Adin anak Limbang di Sibu Bintangor bawasan Sungai Menyan Sengan pemegak kebang belayan di rumah Bajai Sungai Naman di Kertau Helangup Sepau pemegak kebang belayan di Pulau Dudung Sungai Asan Sungai Salim Nanga Salim pemegak kebang belayan di Ranan Kenawit Kuching Miri engau di separa lain kita pesan tu madah ke ex tuai rumah Adin anak Limbang udah nadai lalu dekat dintu ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu dekat Dianjung kena 26 bulan 8 2026 sebarang tanya kita tau telefon ngakai Dana anak Adin ba lumur 019-658-3234 nya pesan ia ke Trubah lalu pesan ia kedua tu ianya Siti pesan gawai hantu diterima dari poni anak bunya madah ke pengawak berantu ke niang emak ya atau ke indaya nya ama anak sayup atau ke dikelala engkau bini bunya lalu pengawak gawai hantu tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 lalu dekat diintu diadu ke lalu diintu bermalam ngau pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung pungai ke pendam nyalai pesan dituju ngagai kapal melayan di Lubuk Jok Sungai Tengah 4 buah rumah di Kuntuang 4 buah rumah Entawa Bayai Ibul pemegak kapal melayan di Pakit di Klasin pemegak di Menua Pegai Batu Lintang Undup Apaku Ulu, Ilik, Sebujuk, Sama Radau, Pemegak Kapal Melayan di Kawung, Sebangkui, Sungai Putung, Ngau Megak Kapal Melayan di Merakai, Ngau Kapal Melayan ke Hengelala, ni yang ama anak sayup tau ke ni yang bini punya. Ia ke atur diatur pengawak tu inya ba rumah tuai rumah Jati Menalang Asar Batu Lintang Undup. Sebarang tanya tau telefon ngagai poni bunya ane ya balumur 012-815-3413. Pesan ya ketiga tu mega siti pesan ke datai dari Peridana Majing madah ke Indaya ianya Miri anak lugam lugum kunanduk baru pesan datai dari Perida anak Majing dekat madah ke Indaya Miri anak lugum tau ke iba tau ke Indai duda tau ke bini niang Majing anak diingai udah nadai 23 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu kemarin lalu pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Sungai Musah Ketibas kapal melayan di Sungai Takan Ulu Takan Ilik pemegak kapal melayan di Nangan Tawai Ketibas kapal melayan di Nanga Sepadi kapal melayan kebia ulu kebia tengah ngau kebia ilik pemegak kapal melayan di rumah Michael anak geruma di Nanga Lajan ngau kapal melayan di Ulu Lajan Sung ngau kapal melayan ke Bukai ia ke ngelala Miri anak lugum tau ke iba tau ke inai duda tau ke bini niang majian anak dingai tu kita dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunso nanga kebiau jalai takan ketibasung laban Miri anak lungkum
Miriana Lugum tau ke bini ni yang majeng udah nadai. Lalu sebarang tanya, kita tahu bertanya ngakai Perida anda majeng balumur 013-811-4326 tau ke ngakai Sita anda majeng balumur 011-4960380. Ke sekali itu mega Siti pesan pemati hanya pesan tu datai dari Edward Lumbai anak Kalau nuju kabar belayan di skim sekarang lupa antu nanga delu sebang pelai pihak mega kabar belayan di Batu 10 Serian kabar belayan di Sungai Kabam B Serian kabar belayan di Entayan Kambung, Lebur, Bukit Kisih, Miri, ngau semua kabar belayan kenalan sebut nama itu. Kita pesan tu madah ke bini Edward Lumbai anak Kalau, ianya Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai 22/8/2026. Lalu niang Dami anak Munti itu dekat di Sungai Balamayuh kena malam hari 1 ianya Sarito 24/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah Sidak Yampu bak Kampung Lusut Jaya 5A di Miri. Lalu pagi hari 2 ianya pergilah 25/8/2026 niang tu dekat disemayang ke gereja St. Barnabas di Miri pukul 10 pagi lalu dekat di Anjung ngagai pendam Anglican Lambil pukul 11 pagi. Sebarang tanya ia ke siliak kita tahu telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai balumur 019-829-7535 tahu ke ngagai Fifi ianya Ucho ya balumur 012-892-2238. Lalu itu dipandah ke Nur Alamat Rumah ianya Kampung Lusut Jaya 5A Miri. Engau nyak peningah nyak sekedar pesan ya ke sempat dibaca aku ba awak ketai ba jam ke terubah tu nanti sema udah tu lagi. Agi bisa awak ketai endur maca pesan ke bisa diterima di aku dekat nanduk tok ke maca baru pesan ke diterima. Ngarap ke semua pesan ke bisa udah dibaca aku nyak tadi peningah terang serta datai ngagai kita ke dituju pesan. Engau nyak sitik lagu hari Duna. Bertanba Siti Pengrindu sebelum kita terus ke program kita nangkan kita lagi bawa randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau.

0: Kayaknya lagu dikena kita berperinang ke tengah hari tu lebih agak bawa awak ngelah tengah hari kita hari sibuk. Jadi dia tu jam kita dan sikit boleh berdalam program randau temuai. Nanti minggu hari satu dan sikit bisa temuai ke dekat di Kangau dia baik kami ke studio dekat berkongsi ngau bala peningat kita sekedar program biar muka pengawak ke bisa diatur lebih agak menua kita tu ke zon tengah Sarawak tu ne. Jadi ke tengah hari tu peningat dia bisa ba studio bertunggak aku kita bisa Puan Nur Betty Encik Ambrose dengan Encik Boniface ya. Lalu kita ke bisa muka Facebook mana live kami dia tahu kita boleh mana gambar tak kemua temuai kita di bantai tak kediayan ke kami bawah Facebook kita Sibu FM dan sebenarnya siapa keempat like atau terus like lalu follow kami po Facebook nah jadi ke dia tu beri selamat tengah hari lalu ke kita sebuat
1: selamat tengah hari DJ
0: ya lawa baju sidak ya nah curah mansau
2: ya mansau
1: laban kat rumah waktu festa eh
0: oh lama ada ku baju waktu festa kita warna biru nah
2: ya betul official baju sikit warna biru tahun tu.
0: Tinggal atas peningat dulu aku tanya nak muka rahsia orang ngumpul ngawa. Oh, jadi berita mana tentu ya ke Sarito lapan nanti kita berhati ke Water Festa Sibu Jaya atau Siti program ke selalu ya terima sambut ke mana hari bala peringat kita datang berdau kita negok tu lapan kita ke ngasuh antara kita sebuatlah siapa bagi kuling lansak bakau ngau program ya ke dikumai Kanivers Sibu Jaya tahun 2026 tajak pun udah ambis saya kuna dah ke salah kita negok mimit programnya ngambil ke bala kena ratai kia maya tok subak tok kesedak kejauh nak tinggal ka senentang hari program baka ke bisik di pejalai ke dalam timpu akan di Sibu Jaya nya nah
1: jadi pengawak Sibu Jaya Carnival tu tadi ya berpun ke 20 hari bulan 8 lah danya lalu nangkan ke pengawak opening ceremony ya ko kita deh 22 bulan 8 mayanya kami bisi tetamu hormat Deputi Chairman Ari SRDC ya tu tadi mewakili chairman lah hari SRDC dan ya mayanya kami bisik program Ratu Enik Kebudayaan Sibu Jaya final dan ya kemari kami bisik ngajar dance untuk anambia ya antara program-program kami ke bisik maya Sibu Jaya Carnival lah takat tu aja kami empu programnya tadi laban bisik pengawak ke bukai boleh ditanya kita bengkah ke bukai lagi.
0: Oh, okay, mayuh program buka.
1: Ya, betul.
0: Mayuh kedipa sebujayanya tentu bisik bala temui kedipa basah keratai berjadi ke programnya. Siapa kini Encik Bonifis? Bonifis Amros.
1: Kesaruk-saruk.
0: Oh, kesaruk. Maksudnya ke berimak
1: itu. Jadi, ya ke tetamu kehormat kami yang tadi hari chairman lah deputi chairman po hari SRDC
2: dari SRDC dan ya bala sida ketua bomba zon 4 Sibu dan ya yang mewakili ketua polis Sibu Jaya Sarjan Wasli lah yang datang pada masanya dan kami orang daripada MCOP pun sama kan.
1: Dan ya nak lupa gak bisik bala kaunselor-kaunselor kita
2: bala sida kaunselor dan ya bala sida partners ke dalam Sibu Jaya bakal sida kerayah masjid bisik datang ke
0: sida
2: mayuh bala sida persatuan wanita Sibu Jaya GP Motocross Club Sibu Jaya mayu saya dah datang masa pembuka Sibu Jaya Carnival.
0: Oh, kata kita tiga mendak sambut orang mayu ngagai Carnival Sibu Jaya ke tahun tu. Nanti dibanding ke ngah tahun-tahun ke sebelah tu.
2: Tahun tu ya agak mana? Ya bisa improvement gak lah daripada tahun ke tahun. Jadi masa openingnya pun ya mayuh lah acara yang menarik. And then bisa MC jemputan terbaik dari KL DJ Sonic terang ramai ke malamnya
0: Singau dia ni DJ Ma pun bisa
2: bisa
0: bertanda
2: bisa
1: nang cukup ramai lah malamnya ramai ke tahun kedua itu ke udah lah di pedak kami bisa dalam 3,000 lebih lah lebih kurang lah untuk tahun tu nanti di pedak mata lah dalam lebih kurang dalam 5,000 rupiah. Maya opening ceremony itu tadi.
0: Kau muda panggau besar kita. Nanti bakal tahun seberapa tu? Ia tinggal ke tunggak ngagai stadium na. Atau nama ke tahun tu kita milih andur ke nyelai lagi. Okay. Nyelai muka kau labanyu di baik kita ke ngagai pasar deh. Angkanya bisa kebuah kini puan.
2: Bata Fiesta.
0: Sibujaya
2: Carnival. Sikit berdia tempat kami suba ya nadai tempat bukai. Laban tempatnya sangat strategik. Ya bak mau jalai dan ya berdekatan ngau semua area komersial kami kita boleh ada area komersial lah.
1: Pasal lah.
2: Kira ya tadi dalam masa bisa Carnival atau bisa Fun Fair at the same time. Aku campur-campur masa yang sama pun akan membantu bala sida businesses untuk meningkatkan lagi sida yang pun jualan ya ukai semina untuk carnival-carnival ketua aja nak ya untuk semua business partner si kebadia.
0: Nyadinya senentang carnival Sibujaya kebaru aja udah habis peningan ya. Hanya pula ngagai Water Fiesta Sibujaya tok teke narit ati mensia mayu ni yang tahu na.
1: Ya betul.
0: Aku pula ngagai bakal tanya aku tadi nya nua nya berubah ke tahun tu nya baik ngagai belakang stadium ke nama ke buah kini puan.
2: Laban tahun tu ya pada Water Fiesta Sibujaya tahun tu ya edisi ketujuh. Jadi tahun tu ya akan diadakan dalam skala yang besar. So masanya lagi kami akan menyediakan pool yang besar lah mbak areanya. Jadi sebabnya kami orang pindah ke lokasinya pergi tempat yang lebih sesuai daripada aspek keselamatan semuanya memang diambil kira sebelum kami menetapkan bad ini kami orang Kak Ngadu Water Fiesta Sibujaya. Jadi tahun tu sempena ngau 30 tahun Sibujaya sekali ngau edisi yang ketujuh. Kami orang memang ambil keputusan ngadu ba pekarangan Asman Hashim Community Sport Center lah.
0: Laban bisa kau mendak gelembungnya udah diuji korang sarinya lah.
2: Saya
0: aman je lah.
2: Bisa. Ya baru sikit. Okay bisa ke.
1: Bisa sliding pool gak? Ya, tiga tingkat pool dah.
0: Ya kena kita yang ngerantau
1: je lah. Ya kita yang ngerantau ya pada ini. Laban ke edisi ketujuh atau besar ya di hari ke tahun ke udah. Nyak meh kami ngadu ke ya bak pekarangan stadium tu tadi deh. Laban ngambil ke dua sida bala ke mai ane, bala pindai ke mai ane yang tadi boleh bermain sama agak. Badia deh.
0: Aw kata ikannya tadi namanya berkawal ngau nua kita ke ngerantau kakun tadi balan majakau no. namanya siapa kuliah ngau mana dia apa kaku mana labannya mana sambil kita ke berperindah ngau kita ke betimai ngana pupus sabun
2: ya, pupus sabun
1: jadi semualah ya ke
2: nak kira
1: atau yang nak kira umur tuai biak tau sama magang lah laban tau tadi. Semua penduduk Sibujaya lah, kalau luar penduduk Sibujaya tu tarik deh.
2: Laban ketok ya free entrance ya, yang nadai maya masuk. Sapa-sapa ke free masanya anemit pun dah mula cuti school. Ya cuti school 29 hari bulan dah start dah. Jadi kami kat mai bala semua ke semua area Sibu. Tahu ngau ngerami lah Water Fiesta tahun tok laban tahun tok yang memang dalam skala yang besar lah. Which is aku ya Mbak Sarawak the only yang provide pool yang besar asai ku Mbak Sibujaya.
0: Betul.
2: Aku bandu bukai macam nadai je aku mada.
0: Ya bakal water park
2: ya.
1: Kurang lebih.
2: Kan buah ya lah kira ya.
1: Yo nomor 2 Sunway Legon lah kata
2: ya tadi. Ya cuma tempat yang very limited tapi untuk tidak mengecewakan semua orang that is why bisa inflatable pool yang besar.
0: Udahnya ada kata ke garek kena kena nah ngai kalau gay nyu nama nyu berkain kena tai mendaknya ke mana.
2: Tahu gak berkain.
1: Jadi garek kena kita mainnya nadai tatek lah. Berarti ya tadi dah ya mina asa kita berbaju bertancut lah berarti ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
2: restriction
1: larangan larangan apa-apalah asal kita

0: bagi secara random lah, munyi kau kita siapa cepat dia dapat meh kita itu tadi deh lah bayar random siapa tumu datai tidak ya boleh ngambilnya lah extra semua ya kempu pistolnya tadi deh secara random lah katanya
1: ya siapa dulu boleh nah,
0: mana siapa dulu boleh ya lah tu ya tadi deh
1: semua ke pening nanti kita kerja subuh jangan ipa pistol tadi deh kena kita marai
0: tapi anak nyirau laban mayanya megak bisa orang ke berjual deh nanti deh berjual ke pistol air makanan makanan deh gerai makanan bisa megak mayanya lah
1: tahu ngomai ke direk pistol
0: tahu boleh beri beli dari luar ya
1: mupuang iga me siapa kena rentek ke kang mane
0: ya
1: lagi nda nyamai ke tu ada kita gini ngkila kura aja kura mesti kan ime pengadire au kati baka kita ke ari engkop tu lebih ke kita ke ngatu program ke bangsa tu kita meda program tu leh nari orang nah ari sudut tau kari segini entar eh
2: dari segi pelancongan atau adalah salah satu aktiviti yang membabitkan daripada umur paling biak sampai ke tuai lah ya macam family pun event labannya nandai baka kini kita kat mandahnya more to teenagers dia tahu dah so bala sida akhir ini sida ya selalu main bala ucuk sida datai kia so benda yang tok yang kami orang main purpose kami orang lah kami suka kat mana the family impo event yang datai bareng kami laban maya tok memang mayu parents yang gizi kan jadi masa event Water Fiesta tok semua ambil kesempatan okey kita bisa event tambah get free why don't kita spend masa bersama-sama ngau bala ne kira ya tadi lah.
1: Ya. Yeah. Tu tanya ngakai kita tiga tu kita tagih tu deh. Baka kita nemu pas Ibu Jaya tu ne. Bekeni penatai air kena kita nyela. Hari ni tadi pun ya kaku sekali ke kita ngemai luri kita rempu hari engkop tu ke bisa air bala bomangai ke bala sarok penemu tu ngemai airnya Sibu Jaya kena ada air. Main ke air no?
2: Aneh raunya. Laban air tu ukai kami orang ke ngambil tanya lah ha. Air yang kami orang supply tu memang air yang kami orang beli. Ya ukai di free ambil kat nak. Tapi dengan sokongan bala sida seni bumi kontraktor, sida ia pun bisa mereka berapa ikut ne dua tong. Luri lah
0: luri
2: luri lah tingkernya untuk Water Fiesta tu
1: nama hari host ni lah manjit mungkin tidak ke main dia
2: dari tangki yang pun
0: hari tangki luri ya bisik hostnya deh nozzle nya nya pancit gagai bala ke dia lah
1: sama gelati kita pancit korai
2: ya laban faham gak aku laban tidak selalu ada si Bujaya dengan ada air mangga gak air gitu nah kami memang nandai kat madah ya to supply daripada
0: free lah
2: okay. Memang yang akan dibeli
0: dibeli
2: ya dibeli dan yang memang akan ngena apa namanya tadi pipe-nya nya akan dipastikan airnya sangat-sangat bersih then ya ukai diadu semasa sida ya siang hari ke tau nak tengah malam.
1: Ngau sita agai baka tong biru ke udah dituguang kita belakang studio sekali kena disewa kita tau kena sikit
2: dibeli
1: makan ya. Au ngambil tete terang peningan ya. Au engkau beli air ke dalam bawah kena kita main.
2: Ya. Faham.
1: Sambil kita ke mana-mana bisa berperindang ke ni?
0: Bisa kita perindang. Jadi mayanya ialah kita bisa artis iban kita ialah ke belagu ianya Ridho Grace One, Harry Francis, Shima Tawil, ngau Lucy M. Pihak mega kita bisa DJ Sonic lah. Jadi MC kita mayanya ialah deh.
1: Kira ke bakal bawa menua talent memang itu ialah. Sampai mana mudah orang belagu berjoget-joget.
2: Ya betul. Bisa Zumba agak paginya. Ya,
0: bisa Zumba pagi.
2: 6:30. 6:30 start Zumba.
0: Banyak maya maya artis iban kita nyak ngaga belagu lah nanti kita kita bisa game gak ngaga game bisa baka pass the water game nyak tadi deh banyak ngau Bloomstorm challenge banyak water limo kena kita yang ramai kaget deh suasana ba dalam hostel waktu

0: Mister Toilet, Mister Aik mau kita ada.
1: Ya. Oh, jadi tentu ya bisa balap pemesai ke datai mea toilet. Siapa kini nih?
2: Ya, masa tu kita yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim akan datai untuk officiate Water Fiesta. Ya, akan datai.
1: Oh, kira ketua mayu sokong hari perintah hari agensi yang hari UPS ke ukai kuasa perintah atau ke di swasta kita ada.
2: Ya, betul.
1: Oh, jadi angka bisa kita tinggal ditanya aku kat sebut kita tiga bisa?
2: Tu, mungkin Ambrose boleh nyebut pasal konsert kan?
1: Oh, lompat
2: panjang
1: suara.
2: Ya, Abune nyebut pasal konsert kan?
0: Pasal konsert kita.
1: Konsert Sibujaya.
3: Maya konsert Sibujaya kita bisa artis, bisa sembilan ikut artis.
1: Sembilan.
3: Sembilan ikut artis. Adanya bisa dua ikut artis dari Kuala Lumpur. Adanya Mimi Fly ngau Aisha Reino. Adanya kita bergulai ngau artis Hafiz Suib, Harry Frank.
2: Harry Francis.
3: Harry Francis.
0: Ya, betul.
3: Ngau
2: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson.
0: Ramblis Water.
3: Ramblis Water, Mawad.
1: Malam 29 ya?
0: 5 hari bulan. Jadi konsert konsert carnival kita ianya 5 hari bulan 9. Tu sama agak free nadai dibayar deh. Semua tahu sampal datai lah.
1: Dua hari ni tadi tanya ya.
0: Boni.
3: Dua yang tadi dalam stadium Azmah Hashim Community Sports Center.
1: Bakal ke sebedau tau
2: ni. Ya, betul.
3: Bangku ya, pemandat itu mu sikit boleh depan lah. Pemandat lawan ya sikit.
1: Berdiri.
3: Berdiri.
1: Nanti sebut ke konsep mana gaya berdiri, mu udah bertanah.
2: Ya. Tapi yang ni rau lah. Tajak yang nadai cukup mayu kerusi kan ya bisa LED screen besar pada TC nya. Saya kunya main gaya ke muda. LED screen dia pada aku.
1: Nak berhenti gaya.
2: Berhenti gaya.
1: Jadi sebentar tanya ke penudi nanya ke pengarah hati kita sitet dah utai ke kade temu ke tau nadai ke salah saya ku. Ada tu mayu program kita itu di ketua ke dulu ke tegau menua kita ke sebun sekali ke ba program Sibujaya tu ialah berkena ini angka kita bisa plan B nyangka utai tu nyadi na.
0: Plan B kami nanti bakal utai tu di tangguh lah bunyi kau kita dah lapang kita nemu dia tu suasana ba kita menua Sibu lebih lagi berkaitan kau jerbu deh. Nanti semua yang ditangguh kami sikit nangguh kaya ukai bermana yang berhenti lah seperti yang tadi program yang tadi ya kan bisik sitik tare ya kesesuai ngau ya laban pengawak tu tadi melibatkan keselamatan ngau kesehatan bala penduduk lah komuniti Sibujaya tu tadi deh. Jadi sikit bisa ya tarikh ya lah deh untuk plan B.
1: Aktiviti
0: tetap sama lah.
1: Nak ke kita beranau tempai bisa nerima nama lah.
0: Tempai bisa nerima nama lah. Ban ke ditemu ke dia tahu lah. Si bu dia tahu dah kira dah sederhana lah.
1: Baik kas namanya jalan ya.
0: Ya.
1: Jadi keperudi sebenarnya untuk anak kita sebuat nangkanya bisa pengarap hati hari nuan dulu lah boni ini bekal mau konsert Sibujaya
3: anda ingat kena ke 29 bulan 8 Sibujaya Water Festa anda yang nak datang mesti sampai datang gemai pistol trempo siapa datang tu ya boleh pistol anda maya kena ke 5 hari bulan kita mesti datang baru 5 bulan 9 ianya kita berpindah dengan 9 ikut artis bisa 2 ikut anggap persembahan lah Little Birdie ngau Meteo ngau main sampai and then mainnya siapa ada duit duit datang sikit ada boleh bangkau lah mesti kena datang tumbuh ianya cak lah
1: ianya cak pesan dia berubah ke bangkau je jadi
2: main canvas ke kita
0: duduk baru
2: piknik
1: lalu piknik nak kena
2: ya betul.
1: Dan yang kena nuan atau tadi Encik Emros?
0: Jadi ba pengarap aku Siti pengerami itu pengerami besar deh ba menua Sibujaya mengharap ke bala komuniti atau ke penduduk-penduduk ba Sibujaya tu tadi sampai datai ngau kita yang ngerami ke pengawal pesta air tu ngau konsert carnival Sibujaya tu ialah deh. Jadi pengawal tu ialah terkena ke 29 hari bulan 8 pesta air kita munyi ke sebut boni tadi lah. Ya ke tanya adanya konsert kita 5 hari bulan 9 sama-sama sampai ada time ngerami ke pengawal kita itu laban dia nada dia bayar
1: ya kena kita berperindian kau ujung tahun
2: ya
1: ni udah pendau gawak sepanjang tahun ujung itu ni mana
2: ya
1: ni berami lalu ngakai nuan tu tadi puan
2: aku daripada segi pelancongan kau kena madanya kau angkat kena masih bu aku harapkan pesta air tu jadi salah satu faktor lah untuk angkatkan nama Sibu Laban Berkucing kita bisa Rainforest. Bak Sibu at least kita bisa, ya kita bisa Borneo Cultural Festival, tapi by area Sibu Jaya specifically ya, Water Fiesta. Dan ya konsert, konsert rakyat lah aku kira madah uliah madah pihak lamban konsert tau ukan berbayar. Dan ya bala artis yang kedi baik pun ya ya memang bisa nama apa artis.
0: Okey, salang-salang lah kata
1: kita. Ya, tiap tahun ku menda. Antek ke Niva Sibu Jaya atau sikit sikit wow lah yang pun program.
2: Ya. Ngarapkan semua orang datang, bisa apa-apa pertanyaan tau telefon ngakai kami ka. Bisa bina ba sebab ngau Airport Junction Sibu Jaya dia tau telefon ngakai kia. Kami boleh nyawat semua soalan lah. Yang pastinya Water Fiesta ya free entrance, konsert Carnival Sibu Jaya pun ya free entrance, nak dah berbayar. Cuma kat standby mai pistol air dream pun.
1: Jadi terima kasih ke penerang hari kita tiga ni.
0: Sama-sama DJ.
1: Ya tadi peningan lansak berkawan dengan Water Fiesta Sibu Jaya pemaka Carnival Sibu Jaya ke baru aja udah ambis. Ngarap ku tetok terang lalu datai maka utek ke dikunci utek ke debaik sedia tiga pada dalam program ranau temuan kita ke tengah hari tu inya Puan Nur Betty ngau Encik Emros pemaka Encik Borneo Fiesta na jerak tata kita.
2: Oh no. Kita ni jerak pemain kami.
1: Gila kita bertemu baru ba tanya-nya namanya ba Water Fiesta.
2: Temu baru kita ialah.
0: Temu baru ba.
2: Hari 6 tahun nak berasa ya.
1: Ya.
2: Hari 6
1: tahun.
2: Ya, hari 6 tahun. Minggu barunya dah konsert Carnival.
1: Ya. Ana lepas kali kita sama belah manik berita ialah.
2: Ya.
1: Rantau beria.
0: Belah ngun saya pangan direk.
1: Jadi terima kasih pendengar. Tu nak aku boleh ngok kita ba dalam program tu.

0: semua nya
1: tai. Raya gede mada utai nyungau nyawa-nyawa memedisnya kita tempat berita re. Tepada mata aja. Ni di bawah tempe-tempe ya.
0: Ama juga awak. Pedah deh. Macam merkuah pengadai raya ini seruainya. Sepan pada Mia. Ya. Ni ke Mia ni de Mia nya dia. Ini gua nama sesebaka nama seruainya dia gua.
1: Dek tau. Nyukah Mia seduai kebibat. Baru dekat nemu nya-nya. Pilek ke mata dek kebirunya. Oh. Ngari ke menua Sarawak nya ke Mia. Tau sikok kena baju mansau nya. Dan Mia nya ngari ke Johor. Mereka sama ke nama seduai. Teng nama kan ni hari tadi di kemudak baru dia tok kan nemu. Ayo.
0: Nei. Amat mereka sesepak kau kan nama tu tadi nya. Umbak ke ini lipai. Ini bilai. Nya. Udah agak bertangkut-tangkutnya. Ni ke pedaknya.
2: Yahoo. Menang mia nya nye. Aku ke nyabak nai. Menang tipis sama nya. 33-34 apa?
1: Hei, tetap menyamun yang wai nabi lai tipis kena tipis menyamun yang wai.
0: Nama tak sampai aksi kau nyoga. Udah lah le ya, kau nama kedamai nyoba ya.
2: Ih, tu sehati menyak. Napa tu tiga leh ketawa? Ya nama dek paman leh ketawa pia. Nee, teku ngah kenyang. Sikit bakal nyok me.
0: Ini lah, ujian baru ke. Ini kau ke kuih. Ini aku. Bapa lama saya dah ke Sukma tu dah tua ni. Kau ni nanti hari ke aku ni ngau orang nyebut Sukma. Ini aku ambil hotel tu eh.
1: Apa? Raya, gede tinggal tu. Mendah di start dari 15 hari bulan sarinya. Sukma tu dah start dah tu. Tok sari tu 24 hari bulan 8 2026. Ayo, dia ambil ya sari tu. Ya, udahnya ilak kemana kede samua ngau para sukma bulan 9 ni ni lah 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026. Nah, ingat ke nya? Engkeh apa untek de dia. Nah, leh kede nanya baru ge lah.
2: Bisi 7 semuanya dia tu awi na sumpeng. Ukai nya main ati dire nya. Maya tu mau orang ni gak siapa penyulut bak lumok ngau main. Ambil ke bisi ngari ke dunia kita di Malaysia tu. Nemu deh. Barangnya ketinggi lagi.
0: Nah, tu ke sukma-sukma tu. Amal lah udah ke aku medak sedak ke ngau mainnya. Mai. Entah lagi aku medak sedaknya. Berlatih ya, kaya. Berlatih ya. Ngau rekin ngelatih ya. Balau rekin latih ya. Latih ya, ah.
1: Balak kurs.
0: Oh, kurs.
1: Kenyak sebut dah kurs ku. Kurs? Kurs?
0: Nah, nemu. Ini buah melatih aja, meh.
1: Tidaknya, sama lain garunian deh. Sebenarnya, kita tahu why ini sumpah yang... Dini, kenyana ngetu-ngetunya. Dua tahun sekali, sukma. Tahu dah, ada tahun 2024. Sumpah ingat deh, kita ke dia. Mada orang main bola tampalnya. Bak, rejam peyak dia. Menua kita nyari tuan rumah sukma 2004. 2024 subak deh.
0: Nah, udah 5 tahun ya.
1: Lalu, Dewi tahun nan kurang. Tuh, 2025 nadai sarinya. Tuh, datu baru, neh.
0: Yo, asyik lama.
1: Dini, kak lama, dek. Kenapa mau utah, mata?
2: Aku, temukan hati amat. Nggak boleh terlihat menua ke Taiwan. Padahal, dek. Pemayuah. Masih dah, ya. Tajapan Sarawak, berpenuh 2 ke 4. Anak 10 jam kudah lalu, au. 40 emas, ya, 40 perak, ngau 62 kerajo. Uji mulai ke sekalinya, bisa 142 miduo. Nah, baik sidak ya. Nah, patut gagal kita iwai ni sumpah ya.
0: Hei, si teh nari hati kuai, maya sidak indoknya Belanda. Uji kita tiga, saya tambah si kau dah ngenak mana? Ya, indoknya Belanda, empat kali 100 awai ni gua.
1: Ya, Mia.
0: Ajuk, laju, kena apa? Bakal ketika cuing pada udara Thai sepit kama terubuk kaki hidanya pelabok ku pai.
1: Nah ku madah kedai mat laju medak ku sarinya wainya sumpah nyak meh ku madah sari dua sedaknya triniang tak belama-belama nyak triniang ku madah kedai tak belama-belama nyak meh kedudi-dudi tu tungkai sedak kenurung ke Selangor nyak deh nyukurang ke sedak ya triniang balua dah dek lapan menua kita ke sebun. Au, nyak puji Tuhan meh. Sidak boleh minum mas. Nah, mudik sarinya ngalah ke bala tim Ratu Pecut Ari Terengganu ba 4 kali 400. Katik nyebut tadi 4 bahapanya mayu du.
0: 4 kali 100.
1: Ah.
0: Pilek ek bekenyaknya.
1: Ya, 4 kali 100 nya aku boleh ngalah ko renyat. Kecil bala tim Ino Terengganu ke mana kada. Nah,
0: nyak ko kita selalu nyebutnya ini gua. Asai ku kita tiga sikit boleh ya.
1: Ni buat sport dekat pos. Ni bo kepaka kita itu.
0: Enggak sih kau dah agak siapa nak.
1: Ini bo ni buahnya kau udah ngangau sebahyan dan ada ke sport kita tahu.
2: Ya, aju mana biar kendinya. Kati kan nama. Ni biar kasari loncikannya. Tadi boleh meduang kerajo yang peratus mitau. Ya. Buat lumak 4 kali 100 nya. Ya, dudi sekali mencut au. Kati kan nama ya. Omela Otavia Kode Nyadau. Ha, nyak nama ya. Wah, terpilih dulu menyebut nama.
0: Ini wilayahnya, meh. Pengalaman 40 tahun Sarawak atau nada kalau boleh mah kena ikut. Nada mau ku nyebut utainya. Ini gua quartetnya.
1: Oh, quartet. Acara quartet. Ya, Mia, benda dia kebercakap dalam live telefon daripada kita nanya quartet ke mah.
0: Quartet gua ya, 4 kali 4 kali 100. Mau ku nyebutnya pemuda Sukma atau Datu. Hari 1986 subuh. Tena salah aku. Poh, nak kalah Sarawak boleh mah. No. Amal laju sidak tau. Asai ke berapa sekian ya? Nah, datai seminian. 46.89 sekian. Nah. Belanda apa? Oh. Ini ngelawan pengelajunya nih. Ini gua asal kau tahu kita ngelawan. Uleh tengau.
1: Munya kau ini bila pun lawan. Kau yang antai dekat ngelawan kenya. Tahu tahu tu nadai giga daripada ini nadai. Sida empat jat ngempo kaki terobo atau munya kau dek. Sida empat ni aja lah jauh. Aku tahu. Ngai tengah aku tahu. Ngai gila kau dek. Semua utai kau ada marga kau tuna ada marga yang.
0: Nah. Utai mana ya?
1: Nyak si teman ada sida kemain terjunnya. Aku tahu. Nah entu nemu nyebutnya. Tengah meh. Banyak aku meda bapa hari itu aku dah deh. Aku meda bertelepon ucap aku dengan hotel maju manjuang. Nyak meh berita mereka ke skuad terjun Sarawak deh. Pen mode. Ha. Tapau sida ambil 8 item hidup masnya. Hari 12 item mas diperbuat ke bermain terjun tonya. Bapa itu aja nak boleh sida ke mana deh?
0: 8.
1: Kira ada dok.
0: Lah. Na cukup jari ku tapi pegai. Tambah tunjuk kaki.
1: Nah, ayo dulu gas untek dia ada guna.
0: Ni buah meh. Udah
1: kumada kedua deh, wai ini sumpah ini bilai lacuk pala sidaknya tamak ke dalam air. Mau amat. Amalan dia wai. Nare merciak sekali ai panai-panai terjun. Udes tu wai jungke lungge bapa pantas retai terjun kumada kedai. Tak sebab kau bakau.
0: Kau te ke no deh. Ya terjun ka ai, kene kena lacuk tamak ka ai.
1: Nah tamak ka ai te nare merciak.
0: Nare merciak kene kenya.
1: Jun te kita tau tinggal si kok pelapa aku bata papan dia nah.
0: Pelabak kum lempai beti sayinya.
1: Ya, kakau.
0: You know. Buka kuji terjun tapi ya.
1: Jagau.
0: Kita coba main daik. Lani yang main, wai. Ni mau lihat kini tau. Coba main kita keliat ni. Nak merejuak kita keliat. Nian hari je mata mesai ni. Ingat ku dek coba.
1: Merejuak
0: banyak mendak. Ingat dek pengingat kita gemiat coba nya. Asai ku lihat kita bakalnya terjun petunggi yang pala. Sertai suai dek ini bila. Aku baru hanya mendak dua dek.
1: Nah, ibu. Kami dua kak bunuh deh suah deh terjun hata deh nengkila hari baru ya ke mana ke deh
0: nah ente tinggi yang parahin sama hari baru dia
2: pasai ku mana ke ke deh terjun hari langkau kebun dia nyadir alai tu lah deh tak kelai uji deh meh amai deh sepek murahnya bisa berlatih au ku mai di Singapura. Tidak
1: ada yang tengah itu. Ya, aku mana kedai bunyi ku jakob wai ini bila aku tahu. Mana lagi di terjun dari langkah kebun di dia. Nah, deknya jakob dan itu ke sintian. Orang ke terjun, terjun ke belanak. Nah, malah apa? Umur dia nyak pada aku mana kedai. Nih, mana yang dia merejuak, mana yang dia belanak.
0: Bangat nak merangsang kaban sekali tau merinsau dah pukulan kedua dia tau ni mungkin kamu nawa pelabak kau weh kau mai deh kita udah kamu bunuh kan serta ya mat kau ini kuap dah beramanya
1: kuap kau apa kau kedainya mesti apa lah kau aja kita itu baik beranak kau semua kebuka hari kan kedainya nama kita temu deh deh
0: nya aja temu kau aw ratu pecut semua Selangor 2026 nak sapa nama nembianya Izato Mushi Mosfira Rimnua Terengganu mak baju masih dari Terengganu tu Belanda ni
1: baju
0: subah tahun 2024 Sukma Sarawak boleh hidup pirek ya ba acara 100 meternya tahun tu boleh hidup mah ya amat tegal bala nabi atau wow nya sidak ba kata kenama ba kejohanan MSSM tahun 2025 Ampai tai mi do mau le Belanda. Ba cara orang Belanda to belama boleh.
1: Tau sikit tegai tau e ke betul doang nya tau ne mi tau. Eh mda de ya udung hari ke menua Malaysia mi Belanda ke menua luar nya aku tenan tu nemu ke nama main nanti lebih hari menua Sarawak menua Malaysia nak nemu ku nama main ke ente mi udung hari ke nya sikit laju nya itu mi asai ku ko aku me. Tau ne ninga de ante bisa ratu pecuat bisa raja pecuat de. Tau penari Selangor tau. Eh Selangor nama menuan tadi wai?
0: Tadi Terengganu.
1: Oh Terengganu. Tau pari Terengganu Raja Pecut Sukma Selangor ya, 2026 ya. Tau nyah nama ni miyaknya Dennis Iftka Muhammad Rosli nyah. Oh, tegau nak haus sedaknya din wai.
0: Hari Terengganu ni yang sedak.
1: Oh ratu ngeraja pecut tau.
2: Mayu ni biak menua kita itu tegau au. Bedak dek. Bagaimana kita main kita pekit ke apa semua tau. Macam mana tak? Bawa main bola tanpa dewasa. Nah, tim laki ngau tim ino oh, juara ngalah ke atlet hari menua bukai. Nyak si tak tak? Lumak kerin nyak. Pan mido mas. Oh, ulen lebih ya. Eh, kebenama katika nama yang adib deh. Nah, ngagak sejarah baru nyak. Pelumak kerin ke terubah Sarawak. Boleh mido mas bawa main tu. Eh, macam main nyak. Nyau lah lagi ingat. Nah, ke untek tu dah tuai.
0: Nai, nama ke indau nyanya apa ya? Macam ya, kau kau dah lah alai. Hama, kau pok.
1: Hama dah, umah menya namanya Mio, dah Mio nyabe ya. Sabe ya kalah ya, menya ilang uji baru ke.
0: Nyak, kaya nyabe wa sitai jok.
1: Bak ya, ni mangan selekanya nama gagai ya, nyubah rawun ketiga, agak mibat semibat. Satu kedua tadi lubeh nao, agak slow. Eh, nak awak udah rezeki punya padang kau jalan dunia, tapi pegok. Kau teman dah telefon dah, kita ada tunggu yang tunggu dah gamit. Nama ngan jadi tumpi yang TV telefon nyaw. Nau
2: leh sabak ya, nyaw. Suba, Sukma 2022. Ilyas Ghazali nya boleh mas, ya. Suma 2024 Miki Ghazali ke boleh emas. Ya. Tu Suma 2026 Mia Ghazali ke boleh emas. Orang tegang bu saya dah tahu. Hei, cukup tegang saya sebilik tu buat mutai.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Padam terimpun ku tu. Ya, ya, ya, ya. Banget tahu lu ke terimpun tu. Am, pansah kita digam. Meli, nama tu meli baterai handphone. Eh, meli handphone baru 5
1: meli. Hei, jago. Wah, kaya apa jago. Kumai deh. Padahal baterai jauh akan ngecasnya. Dia, kan meli baru. Nah, itu. Apa punya?
0: Bakal arah buruk masuk meli baru buah.
1: Nah, itu. Dia jago buah. Ya, kapa punya.

0: Yalah ya, Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai yanya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Induk Dayak artinya Induk Dayuh Hulih, Induk Kayan, Induk Kenyah asaya bangsa Dayak mesti warga negara ketempul lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ia kage darah tau sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu visit talent oh, udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya. Nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha. Lalu pian begaku ka madeh pasal final tu ha. Tahun tu lain dari yang lain bala pemekit tu uliang ngena ngepan bedayu ha. Uliang ngena ngepan urang ulau uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya. Sira cabut ini nama ngepan ke dicabut sira ya. So contoh lah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban, ngenang ngepan iban ya. So dia tau kategori ya, ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.
1: Banyak tadi berkawal ngau BDCF ke dekat diatur nak lama dah lagi. Jadi ngau nya terus begulai ngau pengelola program kita menti sigi hari studio rekaman kita di Kapit atau orang kuat kita di Kapit tu. Hello Nti.
2: Ya, hello. Selamat kali hari, selamat Sabtu, selamat jalan ke Pengawak. Oh, nyak deh.
1: Nyak deh, nyak mat. Nanti nak mau ko, nanti aku ngerintai ke apa ko. Nuka sebulan deh, nanti. Nanti ngetau deh. Nama deh robot deh. Betul deh.
2: Alah selalu ngaji aja.
1: Ukai. Ukai. Lepas aku nak mau deh, nak mau sekali ke balap ni. Kita nak mau tau kena, tang aku nak mau meh. Ngan nak nyebut ya.
2: Ngan nak nyebut deh. Sekali bakal aja ngaji apa ngandere.
1: Nggak meh ke mana ke berita baik nanti.
2: Mana ke berita nih. Ya, nyak meh. Nama aku kita mesti rancang hati kita ngicak ke kita bakal orang kebiak ngerejau deh. Malam mana?
1: Aman. Anu gua ini tua nanti berdau tu. Oke, tu.
2: Gua ni.
1: Berdau. Munyu ketua. Berdau setengah abad. Munyu kura.
2: Oh, berdau ni. Berdau. Nyok me. Berdau. Sikit semampai nama aku kita. Rancia melama tinggi cak kerjas.
1: Aman.
2: Amang asai lelumuk ni tiak ke pengumuk isi tu. Lumuk man ya.
1: Iya, lepas nanti bakal tubuh kita nanti kaki, jari, meuntek. Nanti dari kena kita. Kak, gaya pedih nanti.
2: Ya ah. Nanti kan bakal kereta ni pama lama ya nak dikenal. Nu kok masa ya jaik ge.
1: Ya, ji biar kita nya biar kena galau dia. Kasuat kini galau dia jaga dia.
2: Ada ngelupe ya.
1: Ngelupe ya. Ne. Nama
2: apa? Angka kenyak. Kenyak kini tulang kita itu jangka ku ma. Tak lalu nak dikenal. Nu mulut lepek belah tulang kita nya ni kalau nak diguyu-guyu yang ngai yo
1: ngai ya tulang halus kita dalamnya deh jaga nemu ke di lutut
2: ya apa saja pihak kita ngarap ke semua berita belah peninga kita belah gerai ngarap ke nama aku kita laban kita itu sigi yo me hidup tu sikit kerja deh. Kerja tu sikit makai.
1: Ya.
2: Makai tu sikit kerja. Ya.
1: Ya. Dia makai. Ya.
2: Aman. Ya. Aku nemu yang kasar itu. Mereka bisik orang ambil permisi. Ngeranyu ke sekali dia empari. Dini ke juga.
1: Aman. Dini ke juga. Kita itu mengenya di inti.
2: Oh. Nganya di. Alamak pilih lu permisi deh. Udah gagal bala naik malah tempuh komisi pila. Oh, dingon kan.
1: Oh iya tak sarinya aja pagila.
2: Sarinya aja. Ya ya lapa kate deh. Ma sama peninga. Pama udah cuti sari. Ya hari tiga nya. Nu saya kare satu baru lah. Pupungka baru lah banyak.
1: Amat.
2: Ati. Ati ya, aku.
1: Ati amat. Ya, oh, namo.
2: Oh, nyelai. Udah kagak dire.
1: Ya, lagi hari satu salah lagi nyak ya.
2: Ah, salah hari satu kan aku deh. Hmm. Ya, tapi nak berasa. Oh, tidak berasa hari lima. Jumaat sudah aku di sini, ya nak berasa.
1: Nah, dah ini mu nak berasa. Dah tahu, mau ke bulan lapan tu berasa nanti.
2: Apa mak panjai? Mak panjai. Aku rantau sebulan bulan bulan lapan tu panjai mas pek kau mal. Kau
1: okay.
2: Mak panjai.
1: Mak benar, lapan dia benar. Tanya ngatur penghidup kita di kapir nanti.
2: Iya, nyok meh. Nanti kita berhati kamu ni kau dari mana lintang atau dek?
1: Yeah.
2: Aku mau dek ukas mina aku jo. Munyi kau bala kami sebuat. Tersuni gerup malam tadi kini kembali iban kan jelelek ambil kengau berakhir tumu mu tu dah tinua kau enak nak bola caranya
1: aman nak bola udah kalau ngasai 21
2: kilometer
1: nanti anda yang kata dua kali lipat tau
2: dua kali lipat dia ni tanya wala banyak tang aku selut mat amat respect mat ngau sedak kau boleh ngatai terimpu ada nyebut orang boleh nombor kita semua sedak akan datanya
1: ya mereka tapi puji oh. Semua sedak ya laban uliah datai tentunya
2: betul tapi puji tepi tangan kita ya tepi
1: hari ya, tapi ya tau tepi jari sedak ya mak tapi puji
2: betul aku nanti kita medok nih kemari sedak ya tadi deh dilepas ke hari rumah jurnalis ini yang lama tu 4 tahun-tahun ku dah EDC kau dah dua etik palan nyamai ke jangka aku orang juga ketemu ke sekali nanti nu ngetu dulu ya supaya aku deh ya udah datai badannya nyamai cari banyak ge lagi boleh senyum lagi boleh nerima mi dua lagi boleh bergambar deh ya dia ya sejam udah berketar cari ayo ketemu aku nemu sekali kuasainya tanya tadi me utai ke bukanya nanti nak dia tahu kemaya lagi nanti tukai kita siapa lagi nyok deh
1: Amat ko deh nanti ada sidak yang ngau siapa ke ngeramainya deh
2: ya nanti semua kita yang ngira pemedihannya bulak kami dua ya nyasih bakanya kena nakal kami dua kemudian ibu pedih ameh
1: nyasih kebukanya kadang ya udah berundi yang kak ngagai dua orang berakit ke nama bukai pelabok
2: satu sitai dah
1: satu sitai dah ukai berdaun nanti laban tua kalau ngerandau bala sidak ke dan suai menangnya ne nanti sidak
2: reunimas tau ini mas
1: ya, sida ya, berdau bias kami ngambil sida berdau ngambil
2: bias
1: berselangau.
2: Berselangau ya.
1: Udah
2: nyira rempung atau rempung kembali ya.
1: Oh kembali ya sida ya. Nanti.
2: Iya, ngesak ay Bali ya. Udah mulai nana mau aku. Apa sidi? Kau bola-bola sidi aku tu muji ngari kita ino deh. Laban bagi menua kita di kafe sarinya. Sida ya dilepas ke seretai ini teh kategori deh ma. Umbak kai besar ge nyamai.
1: Beranyut ke? Sudah nah. Nah, di ni entai tu. Nyau. Kadang ada baik air anyut tu. Masa. Lagi nak awak. Entai nama tu. Nusi ke kita nampuan yang baru kan entai. Nama kebuahnya. Nyubisi lenyau tu. Umbak ke gaya air. Mungkin munyi ke entai. Aku meda hari gaya sidak ke belepas hari nyapan. Andang ya gaya airnya. Tahu disebut aku besai ke nyak. Entai dibanding ke. Ya, aku dah diperhati aku sebetulnya tentang. Nah, awak lagi nanti nusi ke kita. Laban ya bisik dien, bisik beda. Pergulai ngau bala orang ke udah ngambil peraya stop ke orang ke ngau. Akhir. Sita lagu hari Hani J. Ngini yang cimit-cimit. Udah tau kita ngiga nanti baru.

0: ni de ta den tai tekelak na lah mah padam kurang berapa ta de sesikian padam kurang
1: sesikian jangka aku kai ukai tua aja ne
0: kai padah aku pening aku telepon na dai po ama le nyau baru lapo kadang baik ku nyo nyetau kai sale lain tau aku ngejak kenti tu tadi nyet kelap baru enti laban aku. Okey, kita ingat menti baru ba studio rekaman kita di kapit. Ini baru kap jakau ke tu dia kabar ni. Nama penyadi berkanya. Ini dah ya. Oh, menti lagi nanti kita baru telefon dia tau. Jadi, hello nanti. Oh, hello.
1: Penguji.
0: Oh, penguji. Besar ya penguji. Bisa nanti.
1: Bisa.
0: Ya, okay, salah lain nanti. Salah jari aku. Kalau mayuh teh tekan di tau.
1: Oh, banyak ke dek? Terus terang dia.
0: Terus terang kau. Ngai kebala kaban kita, teknikal kita ni terkenyit lah.
1: Ini terkenyit ni kau.
0: Oh, ini terkenyit ni kau.
1: Nu begau ke dek kau.
0: Ya, aku nanti. Ini nampun cerita tua tadi. Engkau yang ngai disebut airnya. Pemesai, pengemiat.
1: Iya, engkau yang nyebutnya mesti bisa pengerah dulu dek.
0: Ya, aku.
1: Aw, tidak ke namanya dalam kadang kami tengatur safari balai rakit kan eh. Lepas kita nemu bersih main ngau rakit mega bisa lumak speedboat buat laju deh landas kita ini. Mana hari kuda air pan mana lepas pagi hari 6 nya bisa hujan mimit kami itu. Amang mega pengen main wah. Nak airnya kemai, mina nu ngurang ke nama jerbu kita yang sembunyinya deh. Hari nak gantung angat na nyangkung banyak kuaku ne. Dia menda kami sebuat ke menda rino maleli nak payung ibu deh. Dini dengar oh. Dah itu menda orang. Okay kalau hari balon biak deh.
0: Nih kalau balon biak nak kau nak payung tay ya kumu tu atau nana nak kau gay aku tahu ngai.
1: Lada ya. Aku pulai tiap lemai pulai rebeh lama punggu tunggu rebeh. Jadi orang ni kok bergerup tadi, meh. Nggak jadi ngeledoh ya. Ya lelah hari orang keperakit, ya ini yang baik.
0: Lelah.
1: Ya semedoh orang.
0: Lelah, aman lelah. Nah namun amon di ni, dua penglelah. Bisa ya, bila sedih bau nyawa dia. Lelah. Lelah dia. Ngantai
1: tisinya. Lelah duga-dugau. Lelah empat panas.
0: Empat panas. Eh, ya nyamai gaya gawak. Ay, pensa nyantai.
1: Entar ngawaknya ya baku labau tai jenak suai ada mari no direk ati.
0: Mat. Ada gemba yo mada balap temu ngo balo nanti.
1: Oh, bertemu ngo balo. Begau ku tai ame ke mana yang maka ke sebelah nanti rakyatnya katai kita bisa mada powerboard lebih lagi maya berengat ke penudi finalnya deh. Ya fama yang final no no ke madu laju ngau dia.
0: Yo.
1: Dei nai de meruang tanya-nya injin sepiannya meruang ke kena mau sedai ibu nya kakku. Itu saya baik benda utai ne.
0: Bisa nau dan baik sida ini gua.
1: Bisa dan nyu.
0: Yang ini bilainya ne.
1: Iya ya me. Namanya udahnya sita ke utai ke baru buat bagi menua kita di kapit nanti bahas tentang speedboatnya deh. Bahas tentang kategori 40 kuasa kuda 3 piston. Hanya baru kategori ke baru dibaik ngagai lamanya buat bagi menua kami di kapit. Reti ya kita kemari bala ibu, bala yok, bala jeng, bala made, bala baki ya. Bala sis pro. Belak kan agak rekod sejarah ya.
0: Ya.
1: Pada tahun 2026 berubah ya.
0: Uji tenang kau dia. Aku nak ngau nye.
1: Dia nak ngau ni. Ni namanya. Nggak jadi ngau wopnya.
0: Anak boleh kan. Ngau agak sejarah yang kita.
1: Ya. Ngau agak sejarah ya. Kalai bahas tentang powerboatnya. 40 kuasa kuda 3 piston. Dibaik tidak ya. Buat kategori kemari tahun tu tahun 2026 edisi ke-29 berakit. Bak berakit ke bisa megah sejarah tradisi baru ke dibaik dia menda orang kelumuh satunya memang. Orang kering-kering bujang berani. Ndak nyempu leang sedak yang nak perau bisa tiketik buah perau. Orang ke laki ke kering ke sigat ya pai dia menda sedak ya.
0: Nak lemet tulang ke sedak berakit pada de mak datai dia.
1: Oh, rancang gaya tai ya ne. Tai tu, lemek tulang. Nang ulah ni, nang dai lemek tulang. Tu lah bulu melaban ya ko.
0: Au nya, ko ko orang sikit dah menang ka ti ka le bulu tai. Rancang gaya mati mencari kuat jam sida yang
1: bom. Ya. Dia ada penyawah tidak sebuatnya deh ke Bekayuah. Ya, ya semak datai nak ke boleh 1 kilometer. Udah di lawak sedaya bisik 3 buah itu perahu ke ngemai sedak sebuat antara ini. Nama aku kita ngena penuh ngena gaguang. Inai rino mana?
0: No, ni ni nak gago gay kemenyan nanti. Aw tapi puji ni sudah kemenyan.
1: Tapi puji.
0: Aw betul. Biar mereka sudah puji yang berani ke udah ngampat sudah yo menanti dia.
1: Betul. Nyempulang sudah yo berdiri kade. Rumah yang main kena gaguang namanya ada lagi berperau dia.
0: Tengah
1: dia
0: teringal.
1: Lain-lain dah sempuat lah bukai lah bannya.
0: Aku tahu dah tahu je buat nanti.
1: Aku tahu dah tahu je buat. Ya, nyak meh antara utai ke Rino Amat di Pedak Mata ke di Perhati Kaku. Lebih ke sama nama aku kita. Medak ngatai ke Rempu. Bawa pengawak dalam kandang 2 hari berungut tu. Amat-amat Rino wain.
0: Ya.
1: Akai. Asai ke bulo dah nai udah ambil ya separi ku aku.
0: Ya, iya ngai iya asai ke ngai ko ngante iya asai ngade nya ku aku. Udah.
1: Ya, betul. Sangat
0: bekanya. Asai ke ngai. Ya. Udah sunyi pelapa ku sare tahun dai.
1: Sare nya ku madah ngade sare tu. Nama bisa puang mimin, bisa kurang gejem pas kape. Oh, angko orang keranyo cuti ku aku ko tau kurang nama nya udah lelek. Ngau berakit, mada orang ke berakit, nung ambil cuti sekali meh. Kau kau nya neh.
0: Ngambil akhir sekali 4 hari berjurut.
1: Aku temuk ke sekali. Aku nya meh utai ke nyadi ujung minggu tu tadi pemutusnya sudah nak aku berkunci atau kalau aku berkunci kemari insan nak ngau peningau kita bahas tentang rumah sibut. Kita mada neh bisa 131 bak genap itu kategori sedak ke ngau cukup mayuhnya neh. Ama ngam gap dengan mayuh.
0: Mayuh. Amat mayuh.
1: Ke ngau nak ngira meh hari kapit pu kena wit tunggu ke dalat kin. Kini ke wang kena sebut pahai nyawa kita. Bintu lu bisa magane nyentuh ke sidak ari menua jiran kita Brunei Darussalam pan bisa ngenatai ke Drempu tajak pan tenitih ke sidak ya dinga-dinga aku kak ngemai perahu mayu age mau ne. Dan laban sidak ke mangsa bordernya dia bisa cas ya nun ke tu kurang mimit ke perahu dia baik biar aku sidak ya. Dan dia pada tajak pihak sidak ya suran ngau ba pekit sibuk tu deh. Tajak pan menua kira ya jauh ke bekapit itu ne.
0: Oh jauh menyantai nyo ari ari nian dan tai umbah ya wo au.
1: Yo nya me dia sidak ya mantai ke ukai serina pengalia joki ke debonya jauh pada aku ne. Kadang-kadang tok terpangai bernasib satu nama aku buat aku nyebut kenyane mau aku menak ne.
0: Au.
1: Panai penyuki nanti kadang ingin ya kure ni lo dalam tu. Tu ni ke. Ni benda sedak ke lepasnya. Nak semuanya terus uliah nama ku kita nama ngelepas dari bus sertai deh. Dia ya belabu. Ada dia ingin ketawa ya ngai jadi.
0: Ngai nyata. Ia tadi. Ia nguji kenya. Uliahnya berpulih. Oh, suah aku muda nanti. Tahu 3 tahun aku dah di Sibu. Suah nak aku ngau muda sepibuat nanti.
1: Muda caranya.
0: Muda caranya. Ia meliang-meliang. Oh, lah jauh tu lagi kok.
1: Oh, ngong-ngong.
0: Ngong-ngong kau yang. Oh, kali tak berlepas kai saya. Ia kan?
1: Aku boleh.
0: Ngai na nyok abe ame pusian nya ke ngatau lagi nya.
1: Ya nya sebengkai ya ke penudi di sek ke mare dan salah pada aku. Lep ke penudi tau ke pusingan ke penudi ya. Ini yang ya palu ngatau ku de ma ya ke bisin umo tu dah tuai. Ni ni nanti jaro ya sino. Ngomong kuasa ping ya tanya pak ku nang ngau sudah setiap ya. Udah nya. Alu kau ngau setiap wan. Udahnya si tek ke pada aku man tek aku pada si nak ya ke boleh lumur ni ne kalau sikit sikit bako me pama kita boleh utai munyi ko ranau si dak entade gago me kita napa tu nyape ya gago me
0: yo
1: yo udah me ya namanya speed buatnya udah boleh lumur satu deh udah masaknya. Maka aku tanya, satu, dua, tiga, ni kau ke dalam bu, sudah gelap, yang agak kaya, bisa ke mana.
0: Angat deh, ni kau kiri. Jadi ni, ni dah balas si dari bau ayah nak lelah nanti. Berapa nyawa dan nyerawa, kan nyinyian.
1: Betul. Nah. terima kasih mangga ngai komuniti penganyur ke udah ngatur pengawak ke Beketok ne tena Beketok nak ke ketua tu begulumu nak ketua tu nurun ke pasar kadang bisik menyebut eh pedih ma palak mendak ramai eh kapak punya nyame ge drum meh nyak meh nah sebab ko ga kita itu
0: nah ma minat tu nah sebab ko
1: minat nah sebab ko udah nyak Aku berasai mereka tapi puji mana lebih lagi dengan gaya bini-bini inai-inai orang kenyukung sedang-sedang belum mak perahu pun laju tu. Ia ke belum mak daripada tua kemarin sana enyak jak tu kepada ia ke ngetir sinyin ya sebenarnya berbulan-bulan berminggu-minggu ini nyantai kira minyak semuanya. Ada itu pula yang magang nyantai perai sebesar nomornya tang pengerinauknya.
0: Ni dia benda bala bini, bala tanya bala ni sedek ini indah pada aku. Yeah. Nya dia ke pemakai ke pada aku nanti?
1: Ya, bergeru jerobok dah.
0: Oh, bergeru jerobok. Rindau sedek ya.
1: Rindau nya meh nama aku kita tradisi tahu ke di samuang te kita namanya tentu ya tahu nak kuda. Ante bisa orang ke ngatu nya. Ngau meh tu ante tu bisa sibuat. Bisa ingin buat apa dan nyak meh UK ya sikit mit pada aku nyak jok sebuah aku ngayi ya aku bersama saya ngayi ada hidup jak ke
0: ngayi ada inti aku tahu bisa sebuah inti sida ya ngasuk nguji tamak kok irau gak kunyak aku keduli aku rendi inti namun ya tau
1: no meretas nya namanya speedboat orang
0: itu pilek te pala
1: pilek yo nya maka ku au kemari lebu angin ke ha namanya datai pama direk ke bisai ke mana angin datai dah ma ka ka saya lanas daripada aku kau bisai ke ya ke lungkup tang namanya terus semangat ke tahun tu nadai apa namanya di sedak kengau lumak cukup mana kita impan medak dia medak tebingnya sebab ukannya berkenyak cara menuanya mau tingkai ngasa amat tanya dia dia me kami dedegi lelungiak medak orang anaknya udah mana hamanya main
0: oh nyamai no medak
1: ngeli kun be de ah bang no bakal bas stadium utainya dia contoh
0: ya ila me bisa mai datai enti
1: ah udah tai kenyak mede nang nang mulak 3 tahun nang mulak aku nak berakhir ilak kita tengok berakhir ini namanya muai bau bau air selangau je tunggu kembali ya ke

0: Karena ikut berkayu angka nyangka bertukar kini abad lebuh-lebuh airnya apa ya entah deh. Ni ni nanti kita apa ni kak nulung kami sebuat ke masuk tiap ada ya ada tunggu kita
1: ada tunggu eh
0: bangko nak kau ngau sini
1: oh ngai ngau sini DJ nya lepai magi angko lepai magi angko
0: oh anak kenyal yang bisa tunggu kami bisa langau dia pada kedua
1: Papa kunte ayak tu rumah pro ni ngo na dai balo tu na de bule nung bua ku ya made ki bo tu rumah
0: iya au na ma macam ai lah sampai sebuat nguji
1: oke
0: na so ai bali ya
1: au
0: megau ka raja ya
1: ngau megau pa mo me
0: betul betul au nya ma utai ke nyadi ba ujung minggu tadi antene teh kia ujung minggu tu kita bisa pengurang mengau tang nanti kita berapi kau kan semina berapi aja ne pengawak tu ditangguh ke dulu laban bisa penangguh meh jadi bunya ne dia dulu nanti dia nanya pula bukai tiga nak dai kenyaknya
1: belelek nak lama meh
0: belelek nak lama meh semua utai
1: ya amat kan nyanti
0: kita ke nurun ke tanah sama gak ni mah anak-anak gak penglipun di rempu
1: ngiru ai mayo ngiru ai amat ya
0: au amat
1: kenyok ke kena mansi ya dente
0: betul betul nanti nak ada yang dengar ke buah nah ni pun pansut ke anak kudai
1: amat
0: hari ke nak mana peketau udahnya minta kita nanti nyemak kita ke bertunuh ke sampai ke bertunuh ke gak sayur redas semuanya anak gue macam ke dia tu anak namah ke utai ke udah bisa napa ya
1: tak ke dulu mati ni kau lihat kerja tu hanya bedo lau
0: au
1: kasih ke sama pangan dire me
0: betul betul betul tau nya me ya kini ka kita di sibu dia bisa pengawak kini program kini dalam bilik kini malam
1: nanti bunyi ke bisa di dengar kita berandau temua itu tadi dan nanti ngau balap di no bisa dekat datu baru ujung minggu tu nak berasai gaknya ke benda lepas minggu baru tu dah puas hari lima tu nyu pemisi sekolah bala bala ke bersekolah nanti jadi bila aku tentu yang ambil peluang gaknya ke mulai ke rempuh ke menua kini nanti bakal di kapit nanti udah bisa musim buah kita di nanti semampai bisa lamanya nanti buah.
0: Udah, mesti buah. Aku tahu nyaman memang aku kan nyebut buah dengan dempau orang.
1: Kalau mau buah dengan dempau orang teh.
0: Buah ya, nak hanya kerja mak kita.
1: Buah ya, mak ente ya, mak temaru wang lah. Baka apa tu kerangan ya dia tahu. Ya.
0: Buah, nak kami mayu hanya bedau, mina ya udah bisa buat apa pun bisa. Nilai aku kuda dia tahu. Angka laban buahnya nak antu bermusim lah, baka keliok deh. Ayo, munyi ketua ya, mak sejak ya.
1: Amat, subah musim nanti nama dia tahu.
0: Subah bermusim, amat tengok matku.
1: Ya, benar nanti ya, ujung tahun nanti. Oh.
0: Ya, jadi dia tahu, nanti di sempo, nanti nak tak nak gengi ko.
1: Iya,
0: tebel lawa, nak aku nemu.
1: Lawa, dia je menti ko lah.
0: Iya, rumah dia je ko. Nanti kami tu merai dia mak, ya, baru nak nanti berik ko.
1: Nanti berik ko, meh, amat aku nanti ya.
0: Ya, bisa, aku pagi tadi bisa berjalan dengan tamu berbagai menu kita di kapit. Makin terabai dia, dia mah.
1: Ya.
0: Mengikut surah nyawa, benda ni ke mengikut ke nyawa masuk. Entah ya, kemayang lah masuk nyawa.
1: Amat aku kenyak berhenti tau lagi. Udah pukul 3 lagi. Bisa orang anjung aku buat dabai kita. Meli ku aku tahu.
0: Dia ni, ngai meli pama yang udah datai bermua.
1: Dia ni dengan meli pama udah datai bermua. Bisa sedar ya, berdanjikan anjung aku kita lagi nanti. Pukul 3 lagi. Dabai sedar hari Kenawit
0: ke? Kenawit?
1: Hari Sewang ku ya. Asal kepiak tadi ya. Lagi ku ngantai.
0: Udah nyok, pintak. Pintak lo isi ya. Nanti nama hari Sewang piak.
1: Tentu, amat nemu ku nanti. Lepas sikit amat orang Sewang nanti.
0: Dia mada bakapi suba susu bagi aman ya nanti orang sebut ke dabai tu dabai suang ia kenyamai kurang no dia mada orang kujua beli dabai kau dabai suang kau ya. Malah dah ke? Kini ada mua. 阿妈是说个不贴的是一个故意哦。嗯
1: 啊、阿妈，
0: 那么那谁都不就啊？阿妈，你那么给带的，可能还当鸟。

0: duduk kiri, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pendak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari Semina di YFM Sibu.
1: Temu baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke minggu tu dia aku datai baru dalam program tu. Dor aku dekat macam kenang tau ke pengingat ke bisik ditulis bala peningat kita lalu dianjung agak kami ba YFM. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat muka dulu program Peniau Penghidup Aku.

Taika sada kenang aku bak program peniau penghidup aku. Aku kan nulis tok laban aku dekat berkunci ngobala mayuah tentang penusah aku tu udah ditinggal ke anak tuai aku kuda dalam bidang ngagai menua kengembuan tanah kebau layang. Aku peningat siku inai ke berumur 62 tahun. Aku bisik 5 ikut anak. 3 induk, 2 lelaki, lalu aku megak udah 15 tahun. Jadi inai tunggal pengudah ni yang laki aku kena dai ketegal ke sakit subak. Tajap pun ni yang laki lama udah pergi tang hati sampai berai sampai ke Sarito agak meruan ngenang. Penghidup aku meruan nasai ketimbang. Semua pengawal digagak serta di kerja aku berasa berat. Laban ada orang kengau aku bersawut bak semua utai. Entik ngelamak tu, mayan iang kaget bisik. Ia magia mengereja utai sebelah tanah ngarumah kami duai. Hari subak, maya tuaya kejadi. Aku seminat dia suhya ngintu bilik ngobala anak kami duai. Sino aku betati ke tudah ni yang laki aku kudah pergi. Terlalu tu muamat pergi, lalu nadai ngasai kemakai duit pincin tudah. Jauh kemakai tulang bala anak keudah dikemesai ke kami duai. Nasib atau Tuhan menyak peninga bak tubuh ya. Bangat nak gayung ibun dunia. Sebenak kesempat meda anak kami duai ketuai ajak. Udah boleh pengawak jadi derisa. Setahun udahnya tu dah ni yang laki. Lalu pergi ninggau ke semua kami. Peninga entah disebut ke pemati. Nyak meh penguji ke pemaduk berat sekali berdalam penghidup kita ke bernama mensia. Tajak pihak penguji pemati nyak megak nadai sekali. Boleh diseliah ke kita mensia ti hidup di baru hari. Ngai nak ngai kita tetap nerima tajak pempedis berkeni. Lebih lagi lebuh maya kita bertungak ngau pemati orang ti dikesayau ke kita berdalam penghidup tu. Mempai lantang hati aku ditinggal kenia laki. Dia anak aku ketuai megak lesi pengudah kengenyek luput lalu naban kenyawaya. Nadai sekali menyadeng anak kempen ninggal ke bini anak ngeruang bilik ke nang sige udah didiri ditegi kesetuai melaki bini. Nanti bakal bak menua dan anak. Nadai menuan kak jawah bini anak nuan ke cukur dihasi. Cukur dikesayau ke nuan. Bakal nama nuan sayau ke bini nguanak nuan. Bakal sayau ke tekan intan. Kasih menuan bujang tumbang. Ningau ke inai. Ningau ke bilik tuai. Pemega ningau ke bala madik nuan. Puang bilik nuan bujang. Kasih bala ucok. Ditinggau ke nuan. Kempai nemu utai dilekak ke nuan. Nadai berpadah ke nyawa. Nama utai ke dikeruman ke nuan danyan. Antek setegah nuan nak beteh ni yang apai nuan dan anak berundi yang mempanyai. Apatut ke nuan nak sinuk kebala kumyang nuan. Nyu berkedunga belala asa ngasai kekasih ngau penyayau nuan ke sebagai apai. Cukup nak nyamai aku puja lantang laban nuan kanek tuai. Semua utai aku bertanya ngakai nuan. Pengudah ni yang apai nuan kudah nadai. Ba bilik setuai melaki bini meh kita sebilik selalu berkempuruk makai antek bakal ke sebedau tau. Semua pengawak digagak kita berkulai. Dia tu aneh, ukai aku aja ngasai ketimpang, ngasai kepoyang. Semua madah ke derempu nak nyamai pengudah nuan kudah nadai. Nadai di peda ayau tubuh nuan aneh. Nadai didinga nyawa nuan nyapa ngangau kebala aneh nuan de bujang. Kasih udu kebala ucok ke dihasi aku dilekak ditinggau ke nuan pergi. Saya udu nuan bujang, udah bisip ngidup ke meruan. Tang nasib nuan ke nadai, tak banyak nguan menua. Betati kebala ucok gaku, betati ke menantu kediasi aku. Bekeni mempengidup sida, ditinggau kenuan udah toilak. Laban nadai nuan kenyadi tiang sukun sida. Dalam sida nempuah penghidup keduri hari. Asih kebula aku aneh, asih kena percaya ngintu pemati nuan. Medak bala kaban belayan kitai kepenuh datai. Bak rumah kedibeli seduai melaki bini. Ngeseh penusih kita sebiliak. Angkat menuan bujang, bawum pulai seduai ni yang apai nuan. Kasih ke kami belalak pulai ngeseduai. Pulai mana pedak penusih bini, pedak megak penusih anak ngap penusih semua kami. Ketik dilekak ditinggal kenuan bujang kudah pergi. Nanti pagi anak, lebuh aku ke dani, meruan ayah ay mata. Nada nyangka nuan kudah melekak. Tiap kali ujung minggu, lebuh nuan kena kawak. Meruan ngeratai ke dirempu ke rumah genuan anak. Nyinguak tu dah aku ke dia berumah Pak Nyai. Kadang diambil nuan pulai ke aku ke pasal. Baik nuan makai sama, berjalan sama. Kadang diasuh nuan bermalam ke semalam dua. Laban aku nak betih nuan inai. Bujik apa udah nadai ku jakok nuan bujang. Dia tahu semua jakok nuannya tinggal kenang.
semua jakok nuan nya ngasu hati aku berai nak betaya. Dini memenua nuan di hatu ane, dini palan kedekakai nuan. Bangat berkuai ke nuan itiah korang. Nadai ke nuan ngira kami tidak tinggal ke nuan di menua. Nyema ane, pejalai nuan agak semek menua kitai. Pulai nuan bujang, minta padah kena yang apai nuan jalai. Minta tunjuk kaya jalai pulai. Pia megak, berdalam kena yang tau ngagai nuan wai laki. Nyema nuan teringa kesada sebana hati aku wai. Padah ke jalai pulai anak tuai tua. Isak nuan ku dah dulu pergi ninggal ke kami. Nuan ku dah dulu jauh di menua kena temu alai. Anak enggak ngasuh anak tua ni tiah kesingkeng nuan. Buru wai, buru pulai. Anak ngemai ya pergi ninggal hari. Baka kebawam ke seduai menyanya, narai jauh bertakih tahun ke seduai, nyubaka kentudi ke pergi. Asuh sidik anak tua wai, jalai ya pulai ngagai kami, tunjuk ke ya wai, beri ya kunci hari, kena ya mulai kita rempu ngagai menua kami. Pedak nua wai pengasih menantu, pedak megak pengasih ucuk tua ditinggal ke niang ku dah pergi. Siang malam balam nyari niang, siang malam bala anak tua, nyabek madah ke diri lelengau ke Tajawati. Ku dah pergi. Hari lima iku nyu nyari empat ke sedap menyari. Tinggal empat leka aja gage ulih daripada aku badunya. Dini hati aku nyari yang beda anak tua ada wahi. Dulu mide yang litih kenuan. Ku jakok tua keliak kap gulai ngebala anak sampai parai. Tang tok nama penyari. Sikuk-sikuk kita ninggal ke aku badunya tok ninggal ke bilik kita. Nyu bakal kere kesai, bakal kere buaim kita andai. Pecah kita benda, nada agak di pedak mata. Antu nama banget ngayah ke kita. Nama menasib kita berketuk. Agak belala udu bergulai. Dan Tuhan tu Muhammad ninggir ke kita hari dunia tau. Angin sampai ke salam lelengau aku ngagai ni laki ngoni anak tidak hasil aku. Padah kesedewai kami sampai lelengau merampau kesedewai belama. Biar megak aku bersamping agak semua kita kesama belak nungak penguji tidak diasai kakuto. Aku harap ku kita semua belak kering hati. Tajapan hati kita kebenar lemik serta keruk. Ngagai semangat ni yang ku dah nadai. Aku ngarap ke Tuhan maik sidak boleh sejalai ngau. Tuhan bak menua seroga. Tiap hari sedewai dikenai aku berdalam lekat sampi. Ngotok mumpuk dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Yang nak kap peninga, aku mai kita mending ke program pendiau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Berkongsi ke kedang kepukai hari bala peringat ngotok mumpul dulu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Sarangnya liah ari sebun menjemayuh di lalau ditih atur dikena nyaga pengerai diri ngau diri sebilia berindia ari sebun asap tingeruga pengerai balamayuh antara atur ke uliah diambi nyengkau mengurangka pengawak di luar rumah kelebih lagi lebuh baca indeks pengamah angin IPU patikas ke endak mana ke pengerai ngagai balamayuh ti berguna ke awet baluar diminta ngena sengkabung hidung ngau mulut ti engkeman kena rangka risiko kena angin sebut. Menzia mayuah megak diperangsang, hirup air tercukup. Kelimpai ari nutup pintu ngau jendela. Dikena ngurangka penama angin kamer ngagai rumah. Raban ti berisiko tinggi, maka nembiak mit, orang tuai ngau individu tibisik penanggul pengerai, dilalau nyekat diri ari ngau aktiviti luar serta seruran matau gaya pengerai sidap. Entik bisik segera bala, tengah saika simptom baka batuk, sendat seput, pedis rekuang tak ke pedis mata. Menzia mayuah di lalau, ngambil berperasa papalan pengerai kesemak nua kita dia. Kepenudi, menzia mayuah megak di lalau ngambil ke seruran ngulih ke penerang ke pemadu baru pasal kualiti angin ari sumbul ti betul. Serta, anda ngeremai ke penerang kendak silit. Ingat, jaga pengerai diri, diri sebilik ngeurang dikesayang.
1: Iya, jaga penglikun rempuh. Lebih gila, lebih maya hari ke balat bersebun. Kita berarti ke baluan. Aku nak nyangkung bawa menua bukai di Sibu di tu. Saya tajak pan baka mata panas yang ada ayan pada kita deh. Laban kita nemu nanti sebun. Tentu ya, mata panasnya pan nyo piam ko kita na nyo naden tu pada baka hari nya tadi baka kena de panas tang ya hari ya angat cukup angat di umbak ke dia tok pan kita nemu El Nino na pia ante di dinga naka ke nama to indeks tak ke gaya tikas pengamah angin di menua kita naka ke pukul 8 pagi to tadi deh di Sibu di to jelan ya, 80 pihak dua tikas pengamah angin di Sibu itu. Jelan ya, tantajak pihak ngarap ke ulian nurun meh. Lebih lagi menua kita kebukai baka di Serian, Lundo, Tebedo, Kuching, ngemega di Semerahan. Pihak megak Seriaman ngelubu antu antara ndur ke ngeluik hari 100 tau bintulu mega ngarak ke uliah turun lagi meh ikas tau ke gaya pengamah angin di ndur ke disebutnya tadi ngarap ke kita mega kita ke gawa lebih lagi berbaik ke nemit nembiak ke gimit ngarap ke uliah ngurang ke lagi meh pengawak bak luar rumah nanti kita patut keluar bisik pengawak ke nak uliah diseliah ke nadai kongau kita nguji meh nemu aku nak nyamai ngena sengkabung mulut ngau hidungnya. Tantinya uliah kena nyaga pengerai kita kena mehau. Ambil ke uliah nyeliah kita dari sebarang penusah tau ke. Laban ya aku ngasai ke kumpul untuk peningal. Lebuh maya hari ke balat bersebun sebedau tu. Balat meh balat hari sehari tu di Sibu dia tu deh. Ya nyu dah manggai 100 lebih ya. Lain asai isai ke angkasai menyaka batu menya. Lapan utai nyana di pedak kita sebunnya. Nya pedih. Minta bakal uliah pedak. Uliah ke kita kena kita nepas-nepas sebekanya. Dan tetap lagi uliah disium kita. Tanya meh. Nadai ke kita uliah nyeliah. Utai ke kak nyadi. Dan tajak pihak. Ni ke uliah digagak kita. Nyaga penglikun rempu. Ngau diri sebili. Hanya digagak kita. Out peningah. Jadi ngenang sekedar program atau ke bisi diatur di menua kita di Sibu Kelimpah hari ke bisi sudah dikunci ke kami sebuah tadi dia dekat diatur Sibu International Dance Festival bak pengawal Sibu International Dance Festival 2026 tu ia tu dekat berengkah 29 hari bulan 8 tu nyentuh anggai 2 hari bulan 9 2026 kebenaran cukup nak berasai ke ya kat nembok ke ujung bulan 8 tu deh. Udah hari 5 tu dia 29 bulan. Ente nyu dah manggai dia nyu masuk ba bulan 9 ya. Kak tembok dah ge bulan 8 kita. Lalu berengkah mega balan biak ke sekolah nyalai festival tau ke Sibu International Dance Festival tau kira ke sitik hari program ke tau narit ati kita boleh mai bala anak kita mai diri sebili berjalai medak atur pengawak atuk leban yang ngayan ke tanda tradisional pian mega bisik mega tanda contemporary ngam mega tanda sidak ke berjalai dia tanda jalanan ko sidak nyebutnya ngam mega tanda ri rapan anak mit jadi okay seminar hari menua kita itu ajak dengan mega hari tim tanda hari menua luar bisik ngau ngambil bagi sepemancai festival atau ke Sibu International Dance Festival 2026 ke diatur atau disebut ba Esplanade di Sibu dito ngomega ba palan ba sepengkah utir di Sibu. Nya ngenang Sibu International Dance lalu di Sibu mega dia bisik Sibu Riverside Dance Forum 2026 to mega kebenar ya peningau berserimbai ngau Sibu International Dance Festival. Dia dipecalai ke forum ngenang tanda ke bisik di menua kita lapan to kira kengempuang bala sida kerindu ke art berkawang ke tanda kerindu ke pengawal petanda atau tadi ngambil ke bejako berkunci ke penemu penerang berkawal ngau tanda dalam pengawal kira ke ngayan ke pengelandik sida ya ba atas panggau nya ngenang program kita ke bisik datul ba ujung bulan tu minggu baru tu ujung bulan peningau ngai ke kita ngagi lama ke masuk bulan 9 dak genya lama nda lalu nyeruma pemisi sekolah pemisi sekolah dia di Sibu ditok meka bisik datul Sarawak Children Art and Literature Festival atau kira ke siti hari program ungkup bala anak kita anak mit diatur Pustaka Negeri Sarawak di Sibu berengkah 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026 lalu festival tu berambai ke Jakob Read Play Explore artinya nyungka atau ke merangsang bala anak kita ngambil ke ulia maca kelimpah hari bermain ngamaka nemu pemesai nama tu sekedar hari art biar mereka belajar ke pengawal kreativiti ngam mereka mayuh macam aktiviti bukai ke bisik diatur kelimpah hari maca memain biar mereka ngerembai ke kreativiti bala anak kita ba Pustaka Negeri Sarawak di Sibu hanya ngelansak sekedar program ke dekat diatur ba ujung bulan tu di Sibu ngaunya sitik lagu ke tengah hari tu aku tu lagi ngerantai kita terus bergulai dengan kami di YFM Sibu Linda di rantai pengerido

kita rantai kita peningau hage pelabak ko na ne guai mai hage bisa lebih kurang kira ke kira ke 20 minit ndor kita begulai ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sipo. Jadi nanti kita berarti ke berita ngenang Sukma Selangor 2026 Sukma ke diatur 22 ya diatur di Selangor tau dia kita berarti ke merik pengagati ngagai tim menua kita di Sarawak. Kebenar ya udah cukup mayuh meh midua ke udah duliah sidak ya engau nak ke uliah mayuh megak rekod baru ke BCDB gagal kelimpah hari sidak ke udah ngagak ya ke pemadu mana Siti ya ke cukup nari hati yangnya skuad bola tampar Sarawak sidak tau hari pun sidak ya main hari pun masih sidak main nyentuh ke sidak ya datai ba final ndak kalah alah tau baru ya amat-amat menang amat-amat tau menang amat-amat tak nada alah sekali nyentuh ke sidak ya boleh midu emas ba ke penudi kemari tu deh 3-0 8 ngau tuan rumah Selangor nyon eh jadi sidak ke ngau tu mega na ya agi biar nanti nitih ke nama tu penerang hari Joanne tu tadi berumur 21 tahun kapten sida kapten sida skuad bola tampar Sarawak tu ia madah ke sida tu bermain aja main kira ke ngau nak ka uliah sida bermain laban sida pan sigi ngasai gerempu dan nyedia gerempu ngau main tu sida terus meri ke pemaduk mana nyentuh ke sida ia uliah mai nama menua kita Sarawak boleh midu emas nak tinggal mega ke kemarin tu deh nanti kita berarti ke mereka mayu lah game tau ke lomba kemarin abah Sukma tu ia ke kira ke ngasuh hati kesal mato kan mu siapa kemenang inya Tomia Ghazali tu hari kira kari ruang bilik sida ke cukup landik pemain Muay Thai udah menyadai ya tiga ikut menyadai ya laki udah menang bab pingat tau ke udah mai medo emas bersukan Malaysia Sukma sebedau tau tahun tau ia mecah rekod gerempu ngemai medo emas meka tajak pan mimit dah ge tang tetap menang meh nanti menang pan atau disebut kita tetap menang 34-33 arti ya semata aja ya uliang alih kanya bersukma ke 21 di Selangor 2026 kemarin tajak pan lagi bi ya baru berumur 15 tahun taya ulia datai petika so jadi pelabak ku tentu ya anak kita Sarawak tu nangira hari ni sekali ke ba ulu sungai kini di pasar di tu anak kita Sarawak tu ngembuan mayuh penglandi laban bisik ke bis peda di peda di perati ke nengah lombak ke bakat tu endang ya cukup mana kena sidak tu ngangkat ke dempu pengawak ke dikerinduk sida ya nya ari ke pengawak ke bukai mana genggau lombok main ke beketok kira kena masa jam nak muai jam sida ya ba perkara ke nak menuku nah nya ngenang ngau lansa Sukma ke 22 diatur di Selangor ba tahun tu 2026. Ngau nyak peningah agi terus merindang kita ngau sitik lagu to lagu ri Isnanala pesan menuju Sulu.

0: lagu di Jelmai tau na. Tang ngarap ka ngau lagu to nyamai ka lantang ati bise mau randang irong pesan madampu au au sulu mana berita aku di tau ku yo kita tu nan munau anang kita mai apa pangan ja bakanya ente kita udah nyadi belaki bini tau ka udah ke ini an kenya mesti ka bakanya kita anang kita nda ente nda lagi kumai kita sibuk nanya aku ya au na pelaba aku udah ja ko tu ne ja nya ngai ke lagi bisai go orang tepang pangka asai terkena aneh ni ngai ja ko DJ di radio oh nanya aku apa sano nanya aku tu di ne ko ya ga nyong asuang carut na dai peninga lengkap kenya lapan aku jam kedato bisi dui ko indo daro ando ngau aku ni to betungak mua kebenar ya sedua itu nembia ke ngambil latih ngau kami di RTMC bu di to nyadinya kita berkelala meh ngau sedua ya ba jam kepenudi to berkelala ngedua ya bersuai sedua ya tancap pan aku nare muka live ke tengah hari to tenang awak lalai ke dulu meh gaman sedua ya bisa maya la ngambil ke kita kan mu berkeni gaman do ke sebut di jemanya ko jadi kita berkelala ngau to di mua aku ya do ngena baju pura. Kita berkelala ngau madah ke direk siapa nama temeng.
1: Hai, nama aku Elizabeth Anak Alban.
0: Oh, Elis.
1: Ya, orang kau Elis lah.
0: Kau Elis. Pedia mana nyepia nama si dah Elis tu kebenaran. Peninga disebut pan tu saya. Hanya dia ke sepia itu ngena baju corak pink. Saya awak kita nama dok. Sigi lalai kami, mebala anak kami. Wai, awak siapa nama?
2: Hai, nama aku Christy Gading, anak jenis.
0: Christy. Christy ngomong ke Elis tu ngambil latih di RTMC Bu. Berapa lama dia udah Elis? Laban nyo nak nama tu nak berasai kebenar ya. Lama dia udah nah.
1: Bisa sebulan lebih ya. Laban aku start serinya 6 hari bulan 7.
0: Oh, 6 hari bulan 7. Christy deh.
2: Bisa ke sebulan lebih laban ku sarinya start 23 hari bulan 7
0: sama sedua itu sama masuk ngambil latih di RTMC bu bulan 7.

0: bujo. Elise ngambil pelajar berdini tu, Elise?
1: Aku ngambil ijazah sejana muda seni kreatif Universiti Malaysia Sabah.
0: Oh, di Sabah din. Jadi Kristi deh ngambil pelajar nama non?
2: Aku ngambil ijazah sejana muda pengajian bahasa Inggeris Universiti Politeknik Malaysia KL din.
0: Jauh sedoi ya. Pulai ke benua Drempu. Sepemanjai kira-kira bulan 7 atau nyo bulan 8 ke pus bulan 8 tu. Nama kini take di ulir kunci seluar deh meh sepemanjai dua dia dah belajar ngambil latihan di RDMC bola benin mu sudah di luar din kok meh sama nanti udah tembok belajar ulir ambil latihan bar RDM nama take kira ke bisa dah belajar seluar deh. Seruai lagi kesal seruai peningan lepas ngenyiat tu ditanya aku dua ya pelabur aku mening seruai mening aku.
1: Nanti bakal aku tanya ke di pelajar aku sepanjang aku dia buat RTM sibuk di tu ya lebih kurang kepada ngau nama tadi pelajar aku bersekolah. Nama tadi pelajar aku bersekolah ya lebih kurang daripada di tu juga laban kami pun bisa belajar technician kena recording audio punya programmer kena pastu ya punya apa tu ya punya apa tu editing semua
0: awnya kebenar ya dua ikam ada kebenar pengawal kita ke pengeluar program atau ke penerbit rancangan ukai semina pejaka ojo ne at least bisa megang record ngedit utai ngambil berita kene kedai Kristi nama pengasah hati dia sepenglama udah ba RDM sibu ditu.
2: Ente ni teh ko maya agi study sebab memang bisa kaitan lah ngau tai de gagak kami intern dia tau. Baka kami sobat assignment translate berita. Bisa ikut ngagaknya sobat. Maya asal lecturer translate berita. Hari bahasa Melayu ke English, English ke BM. Tapi tau BM, BI ke Iban. Macam first time lah.
0: Nama pengasih hati dia nyo belajar ya ber sekolah sobat secondary. Bisa ngambil bahasa Iban, jako Iban.
2: Nadai.
0: Nya me penguji ya pelawa aku.
2: Bahu yo.
0: Tenang awak di seduai ya bisa udah di nama tu ngambil latih di tu bisa ge seduai dah sua ngalih ke berita tu ngalih ke berita mimimitnya. Diperhati aku hari berapa minggu tu udah bisa seduai nuluan deh. Tu peninga bisa udah mana jako Iban seduai. Kadang seduai pun uliah tema nama tu uliah ngajar aku kedua ya. Uliah madah aku. Terima kasih Kristi dengan mega Elise. Nyu Jacob Jakau na ingat nanya. Seduai tu asal hari ni teh Elise.
1: Aku asal hari Kapi.
0: Ya, orang Kapi tunggal kami di tu. Sigi orang zon tengah ampo. Kristi deh.
2: Aku sikit asal hari sibu umpu orang sibu.
0: Orang sibu ini bersibu tu di
2: area Bukit Awap dia.
0: Orang Bukit Awap why? Atau Kristi yang mega adik Kristi kita ngau mega adik Elise ke kira ngau ngerampas meto kami tiga berandau. Udah tu elak aku muka live kita meda ni bagi Kristi bagi Elise elak kita nama tu kira kan ngambok main ni bagi tapi bukan ngambok ngempo lah dengan Yadi makanya. Ok, terima kasih Elise ngemega Kristi dah bisa supaya dah nolong ngigak berita ngigak info pi ngigak ngagak program-program kita berluar. Ok, ngaunya terima kasih sitik lagu kena aku merindang sedua ya ngemega kita bala peninga sebedau ngujung ke program kita dan yang katnya Elise ngau nama tu Elise ngau Kristi bisa ke nama teka dekat kunci kena dilansak nak disebut ku tadi angkanya kan nyebut Beri nama tau kamera pesan ngega bala di rumah di kapit dian kini.
1: Pesanku ngega bala peningat, aku minta bala peningat sama-sama nyaga pengerai diri lapan kedeko hari sebun. So minta bala peningat anang pansut pendekat hati lah nyaga pengerai diri lah nyaja.
0: Kata kedai Kristi deh.
2: Jadi pesanku buat bala peningau.
0: Ngagai bala peningau.
2: Jaga kesehatan dia tau lebih benung musim jerebu balat amai. Nanti dia tau ulih tangguhkan sekedar aktiviti baluai lah leban jerebu. Dia sama-sama ngira air tak cukup. Kami kita ulih sama-sama jaga kesehatan di pangan diri.
0: Nyaga pengerai.
2: Pengerai.
0: Dan sebentar kita nutup program kita tu nanya soal dia udah ngiruk soal tadi.
2: Baru udah ngiruk kupi.
1: Udah ngiruk kupi kami doa.
0: Dua ngiruk kupi tu peninga ngini yang kaku dua. Dua yang ngasuh kita ngiruk air amat. Nama dua yang ngiruk kupi. Nah ngawa nyak beranda ngawa ngerampas sebab ku nyak nak kita bergulai program ngelak tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ya guys semua bala peninga ke bergulai kita hari pun program tadi nyentuk ke dia tu bergulai dengan kami di YFM terus ke pengenduk kita nangkan ketul lagi udah pukul 3 ngalih hari bergulai dengan pengeluar program kami di YFM Kuching barentak ngalih hari biar megak kita dimiri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan kenyah sepedau kita terus ke baru mendiang ke program hari YFM di Kuching gaunya. Ninggal ke kita ngau siti lagu ketengah hari itu lagu kena merindang semua bala peningat kita nyangkanya benung belelak jam ke dia tu benung ngalik ke dempu kini benung ninggal kami sebuat tau ke nyokap berengkah gawak baru lawan amat tu nanti nyokap berengkah pukul 3 tu ngarap ke mujur meh semua pengawak ke di kerja kita amat munyi ku Elis ngau Kristi tadi anang kurang hero air nanti asai hangat pasok lo mua kini tau ke mandek sekali ngambil ke celap ane yang kalu ngenyit utai ke ngenyit-ngenyit ngenyit dia dikagaknya seko. Ok sitik lagu benar dia tadi sitik lagu bisik kena lagu tu DJ bisik lagu lagu dituju guys semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke kita sebuat bayiknya di rumah di tanah di kebun di langkau mai di tamu dini-dini indoor kita setiap lagu Ari Hedzia Hexkia Kapan Sampai Mati. Ngaunya muput dulu aku. Bye-bye.

0: segulai sejam. Segulai sejalan
1: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalan.
2: Serentak hari-hari.
3: WiFM.
4: Segulai sejalan.

Okey lagu hari Jozo Jos terus terang Mungka YFM rantak ngali hari. Terima kasih Mar. Udah bukulah ngau kita ba ngala tengah hari YFM di Sibu. Okey terus bukulah ngau kami ba YFM 24/8/2026 Daniel Stephen ke sekali itu.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selin kau ni seniru, anak yang baca-baca Hail Person Index tau ketika sepengamah angin nak ke Datuk Kemaduk Baru tu. Di Kuching 180, Kota Semerahan 174, Serian ke Pemaduk Balat nak ke Datuk 193 IPI. Streaman 156, kebukanya kira-kira lagi sedang-sedang. Mukah 124, Bintulu 151. Arti kita berarti Kemiri udah mana? Dimiri nurun ngagai 89. Serian lagi Mengkian Balat, Serian Kuching Semerahan ngau mega Seriaman ke lagi Mengkian Balat. Tikas pengameh angin ya. Kita ngarau ke Mengkang nurun-senurun mah. Ngarau ke nurun-senurun, okay, nambah-nambah nurun-senurun API itu ngambil ke kita nyamai berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, lagu kita ke sekali itu. Cuma Mehmawan, Tungkat Semengan.

0: ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madin nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Alvin cerita ngau pergilah okey Sungai Selangor 2026 cerita hari ke penudi udah ke diatur lebih kurang 2 minggu Sungai Selangor diatur kebenaya menya orang dan nemu ne kan nama ayo orang dan nemu laban cerita ke empai lama sudah yang ada dekat ngisi Sungai Selangor tu berindik hari ekonomi meh ekonomi tenda mana hanya kebuah hanya tadi mayo orang minta Sungai tu tadi anang dikinsil nya ya tadi di perjalai ke ngau bajet ya ke kira ke sedang-sedang ya nak tup sai bajet ya. Okey nya mai suma tu baka ke nak tu di temu orang. Okey ba suma ke sekali tu dia Sarawak ba ari ke penudi tu. Pembaku nari itu mayu midol diperbut ke ari ke penudi tu Sarawak batangga keempat 41 midol mas 40 pirak 62 kerajo batangga ke satu kontijen Selangor 100 mas 72 pirak 71 kerajo wilayah persekutuan tangga kedua 51 mas 54 pirak 52 kerajo Terengganu ketiga 42 mas 44 pirak 35 midol kerajo. Okey, tebal lagi midol mas Sarawak ianya hari diving atau ke terjun 8 mas dan yang 3 pirak 3 kerajo. Ya ke nombor 2 pemandu mayu ungkup kontijen Sarawak 4 mas siti pirak 2 kerajo ianya hari taekwondo kebukanya bisi 2 mas 3 mas enggak-enggak siti mas dan ya ke pemandu mayu ianya segi lomba enggak main atau ke hari acara terjun meh. Okey, mari pengagati ngagai semua atlet ke Mujur, semua atlet ke Nyulut, ya kena Nyulut ni tadi nguji baru ba lomba ngamain ke Bukai atau ke ba Sukma ke dekat Datai ke Bukai. Okey, nya berkawal ngau Sukma Selangor 2026. Kita ninggal ke Mat Lala Daragantus Sengayuah.

0: Kakaan mo sa kanyo.
1: Eh, Sam, Sam. Kinino niya? Jauh mga pejalan niya.
2: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
1: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
2: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
1: Alam duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang. Dika spon kah?
1: Oh, nadainya. Mesek.
2: Iya. Yeah. Kediri deka.
1: Kediri. Nah, patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatu dalam mau perut tu lapar.
2: Oh, pihak ni. Eh, nama teka empat. Kutu ni. Nama teka bisi di tu si. Salung irut di tu, lepia.
1: Kempua.
2: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
1: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
2: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
1: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
2: Nadai. Nak awak? Nadai orang mendak deh.
1: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
2: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
2: Mau
1: aku
2: kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
1: Iya, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya, Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, yang matnar ni.
1: Nya, nya.
2: Eh.
1: Anang insap
2: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal wang betul lo.
1: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Lagunya Lori Ari, Maxwell. Okey, Pesta Panto edisi ke-17 di Kinsale. Ini dia ke dekat Dato 24 nyentuh ngagai 30 hari bulan 8 2026 dan dilanjar ke ngagai timpuh ke Bukai. Laban Sebun, laban Sebun ke Benung Nuntung, menua kita ke neka ke Dato nya tadi nanti tunggak ke utara Sarawak. Kan ada Penanggu apa buat kota tunggak ke Seri Aman, Serian, Semerahan, Kucing itu segi balap Sebun seminggu lebih tu balap Sebun ni amai kebuah ngai ke ngerugak pengerai orang ke datai ngai Pesta Pantu edisi ke 17 nya dia Pesta Pantu atau ke pengerami Pantu tu dilanjar ke ngai hari bulan ke Bukai hari bulan ke Maya nyak dekat di Padah ke Baru udah tu ilah. Okey, kalau kita berperindang dengan lagu hari Federis tu sekali tu lagu debuh main terkenal YFM rentang ngali hari ini.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit ringgit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Okey, YFM rom pukul 4 ngali hari itu lagi ke dia tu kita deka berperindah dengan lagu lama. Andrew Carlos kena itu, agi min aku jenaka.

di akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak menjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu buat ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu buat 6 mit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, Bang FM Rock, lagu ke terubah kita tadi, Ari Mezavos, lagu baru Daya Rock Metal. Nggak megak lagu Ari Def Gapsi, Marilah Maria. Okay, oleh itu kita akan dengarkan lagu Ari ACDC. Jadi, band ACDC itu segitu bilang, Ari tahun 70-an subak. Dan tajapan sedaknya udah lama bah industri music, sedaknya dia tu lagi aktif. Kali sedaya benung aktif ngau Power Up Tour. Power Up Tour tu line up ke pemadu baru hari sedaya. Ianya lead gitaris sedaya Angus Young, ngau mega penani sedaya Brian Johnson, ngau mega Stevie Young, ngau mega ya ke line up bukan Matt Lock, ngau mega Chris Cheney. Kali Power Up Tour tu ke Terubaya sedang pun ke 27 hari bulan 8 tu ke Terubaya diatur di Atlanta, Georgia, bak Mercedes-Benz Stadium. Lalu ke Penodi dekat diatur bak Philadelphia, ianya kena 29 bulan 9 di Lincoln Financial Field. Again, yang tour ke Madu Baru hari ACDC, tour ke Dikumbai sedaya Power Up Tour. Okay, alam kita tinggal ke Highway to Hell. Yes.

Okay, lagu hari Spider Cinta Dewa Dewi. Udah tu lagi kita dekat ninga ke lagu hari Blur. Okay, Blur tu kebenarnya sedaya dekat ngena nama Seymour, S-E-Y-M-O-U-R. Tengok udahnya tadi lebar rekod sedaya ngai ngena nama Seymournya tadi. Jadi higa sedaya nama bukai Whirlpool. Ngai higa lebar rekod nerima Whirlpoolnya tadi. Lalu siti lagi ianya The Signing Path. Ngai gak sida label recordnya tadi. Pengujung ya, sida kena nama Blur. Nyamai pengujung ya, pamek, monteng serta nyamai disebut. Okay, top man dari Blur ke sekali itu YFM, YFM Rock.

Ya, disko dalam koma Read the Times. Lagunya rilis pada tahun 2004. Hari album kedekumpai soda pop, rock and roll. Genre lagunya, genre rock progressive. Okay, sekadar hari band member Read the Times ni tadi, BC Ari OAG, pecahan Ari OAG. Ya meh, lagu Ari The Times, gadisku dalam koma, terbilang bak pun tahun 2000. Okey, udah tu kita akan dengarkan lagu Ari Dewa 19. Dewa 19 tu kemenaya diambil sedak Ari pun nama sedak yang pun band member mainnya Dani, Erwin main bassist, Dani tu kita nama lah Ahmad Dani ke main keyboard dengan vocalist, Wawan drummer dengan Mega Andra main gitar. 19 diambil sedaya Ari umur sedaya dikira sedaya pukul rata maya sedak nombor ke bandnya ianya 19 tahun umur sedaya pukul rata ditubuh ke hari tahun 1986 sebab Bak Erlangga University Surabaya Indonesia. Hanya meh asal nama Dewa 19. Alam kita ninggal ke Sedang Ingin Bercinta Dewa 19.

Way. Okay, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lagunya 8 minit pemanjang lagunya. Lama. Tidak itu jarang kita ingat lagu 8 minit ni. Nanti kita medak 8 minit yang tadi lama. Dan kemudian yatukkan lagu ke maduk lama hari Led Zeppelin. Bisi lagu bukai ke lama lagi harinya. Ianya lagu ke pengelama ya, 11 minit 5 sekin. In My Time of Dying. Ni agak pemadu lama ni. Lagu kebukai kelama ini 10 minit 34 sekin. Kero Silambra. Lagu tu bisik by album Intro the Outdoor. Lagu kebukai kelama ianya lagu Achilles Last Stand, 10 minit 31 sekin. Lalu lagu T for One, lagu keberentak Melancholic Slow Blues dari album Presence. Lagu tu pengelama ya 9 minit 28 sekin. Lagu dari Led Zeppelin. Mayuh lagu lama-lama ya ke dari Led Zeppelin tu tadi. Tempoh ya ke kau tu. Kan pengelama tahunnya. Tempoh ya. 8 minit, 9 minit, 10 minit, 11 minit pengelama lagu dari Led Zeppelin ya tadi. Okey. Jadi kalau sekali tu kita nguyang gagal lagu Iban CGPA Ethnic Transmission.

Okey, kita hanya time berhujung program YFM Rock. Dan lagi kita akan dengar ke berita di tabur terus hari Palan Berita Abah Wisma Berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Nah, kata aja YFM Rock, lagu kita akan sekali tahu Ari Rage Against the Machine, Sleep Now in There.

0: kita. Enti aku madah, kita uleh menang emas tulir, enggau semina meli City Boop, nang amat, Beat Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual, enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya bat tiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau ya, lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau ya, baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tiknya di ketua ya ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu hari Nusi M Anang Untik Suluku kemudian kita bawa FM jam ke penuh. Kita bergulai bahasa yang merentang hari 24 bulan 8 2026. Berindik hari gaya hari ke Angat Temuga dia pengawak berjalan berbala mayuh berserimbang dengan Malidur Rasul Pergilak di Limbang dengan Mega Lawas udah di Kinsil laban hari Angat serta Mega ia ke hari ke bersebun tu. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan badah ke pemutus tu digagak ngambil ke nyaga pengerai orang Mayu lalu tajak pihak pengawak di nyambut Maulidur Rasul ya ke diatur bandur ke bertutup kai bat luar baka masjid surau ngau megak dewan agi di kemenar ke ok nyak berkawal ngau sekedar program ke di Kinsil berserimai ngau Maulidur Rasul pergilah ya ke di Kinsil laban penusah sebun ngau megak ari ke angat. Dan hingga ke Dikir Jading, Sebanah Merinsak, YFM.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat dengan ketampung cerita rampai ya kejadi ngau bunsu antu kot liar bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai inai ya lalu megak ngau sedar serumah. Bala sedak kindu ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ketepinta sedak ianya tadi ianya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki nama ada gagamat meh sedak ewai nemu dia udah boleh jayau nya hari bini rampai. Jadi ya kelamat tau dah bala sedak ke induknya jarang ditutu tau ke narai tentu gayap sedak ke lelaki. Nah namu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamal sedaknya ni. Udah sedak ya boleh jayau nya tadi. Nama dah gagal mati sedak ya udahnya sedak ke induk sedak ke darah-darah tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Hah tau ilah. Jaga bujang kita serumah wei. Ngelamat tu sidak ya lawaman ngau kita. Tenak tentu dipaliak sidak ya kita. Ila asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pihak maku jaku sidak ya ngau pangan diri wei. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidak ya berpernil pangan diri gagal nar bisa nar ha, insur saya sepik sidak ya nyak muai ilah saya sana ya. Dan mu siapa menyakini kerkumaya sana yang tadi dah kelamat tu nya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai. Bisa hari pang agak gayung pi aku induk siko betelai ngapangan dia dengar lu lelaki agak sedoyek tawa oi bala induk bukai pan kenyak mah sama belak gaget narati udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedar rampai sebilia medak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sidak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu aku kak mai kita sebilia beranau ke diri laban bisi utai kena tau nak daripada aku anggai kita pihak ku bini rampai bejaku nguapai seruina rampai serta ngau menyadik rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka daripada kedek ke kami awak ke kami nemu gak pihak kopi rampai ke bernama Tungkual tadi pihak tu apa lalu pihak megak ngau inai adik intua aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi kebuah ya pihak laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku subak. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu, nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku. Nguliah ke rampai tu lelaki, lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki, nyadi tuai kami dian.
Tangga Indo komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah Indo komedian. Uliah magang-magang. Utai bukai. Minak laki ya jahat nak uliah. Sidak ianya. Kak agik belaki. Ya kebenarnya. Bakaku tu dah. Aku henti nari nasihat. Nak mulai jadi dengan orang pai. Pihak ko. Bini rampai madahkan tua ya. Nah, udah ninganya tadi dia antua laki ya lu nyawun. Mana minya anak tiap ya. Ti seduai na ulia pulai begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngu kita dian. Mana genya anak awak kebisa alai kenuai indai di. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi ulia mindah. Pihak kopi rampainya on menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidaya ke baru dekat tindua. Dia sidak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilia. Sidak lu begau dengannya. Dia bini rampai meda utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu ini bisip nusa anak ini rampai dan menua komedian. Rampang bunga senanga tu. Dia kena anak kenuaya ngasuh kemudai pulai laban dia yang bisa perusah di benua dia. Dia berkata, nak boleh lama kenuai rampai di tu. Laban kami menyana, nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai, madah ke entua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pihak ko ini rampai pihak ko malamnya. Oh ni ngak sida madah kiri nak tau nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka. Madah kiri. Kak ngau sida ya pulai ngagai. Menua bini rampai kian. Tidak kita pulai ke aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tok nadai rampai. Pihak aku tua, biar kau ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila tenuan udah datai dien. Nuan nak boleh pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Lapa nuan, pihak aku bini rampai madah kipar ya. Teman tua tadi madah ke diri nak tahu nak. Ngau sidak ya pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia. Aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua. Majak madah diri nak tahu nak. Ngau sirak ya pulai. Ngagai. Sungai semangat. Anak ada anak. Aku ngai main nuan. Ni buah nuan ngau kami. Ku bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak aku tua ke majak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas senanga. Dia bini rampai. Kayaknya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua nya ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ga nak lah tagang aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak ningal ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawan bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi, ni ngah menyadi ianya bangan majak. Kerana matka ngau sidaya. Au dah nyaris hiti. Dia sudah rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri kerekat pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
sida ya lalu ngiga utaya kerka dewai pulainya baka benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah ngami kebisi ditanam sida ya tadian. Laban rampai kenyongai makai asi ba menua bini ya dian. Laban asi nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai maka lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sida ya maka berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sida perlu mupuak ninggal ke menua sida rampai di Batang Mandai. Berat diri utai dah baik sida rampai seruai tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian baka kerban kena bumai yang utai bukai. Bini rampai ngemak anak seruai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misida yang tadi terubah sida dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudahan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nyetari tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tani ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Nyurukan nauliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetuna lama kita. Aku dekang giga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngami ke kita yang pat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk di muandar udah nyak tua. Lalu di belakangnya bini rampai meram anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak menjam ke mata adik lagi tinggal adik nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudahan tua tadi kak ya tadi aku zin itu ya nama ya utai kesebut deh tapi aku ya udahnya tadi bini rampai lu berjaku nanti deh kak berjaku tahu gak deh tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata aku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepi untuk ya tangkat mebatan tepus tadi ya saya keterbaik. Tudahan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju waman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya encelak. Kak medak berkeni sedak ke depan batang tepusnya. Tanya nak ke berani encelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ni paria. Sigi nak tahu encelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detat ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu tusun di ke-12. Cerita rampai itu di lengkap kakunakak tu dulu. Nyalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

Lagu ni Robin Julai Arameh, lagu kena mungkal segmen Sada Lemai. Selamat Lemai, selamat mendiang ke YFM. Menuju kita ke Diau di Miri, Limbang ke Baru Gelengok kami, serta kita ke Baru Masang Radio Lemai tu. Terima kasih lagi mengkam Gelengok kami ba YFM. Aku Nancy Tamun tak kaisi Gelengok kita ba segmen Sada Lemai. Jadi ba segmen Sada Lemai kita sehari tu tusun program bagi berkeselama. Nada berubah kalai udah tu lagi Gelengok Ana ba Hello Y Limbang nanti dekat berkongsi dengan kita berita hari menua Limbang. Lalu udahnya lagi dia aku berengkam macam pesan ke bisik dikenatai ke kita gagai YFM. Kita boleh kenatai ke pesan kita, pesan berat, pesan tip berbatang gagai email kami yfmiban@gmail.com ngau nombor telefon konti kami bak lumur kosong 1386284222. Jadi pukul 7 lemai bekas selama megak dia kita dekat mendirikan yang ke program Berancau Tikai. Udahnya lagi pukul 7.30 kita ada ke mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu. Nangkan kenyak dia kita ada ke bergelengau Daniel Bak Y Arena serta bak jam 3 penudi Sada Lemai. Sari tu dia sama kita mendiang ke tanduk leman berita leman budaya Iban ke dekat di tebah ke lagi pukul 8 malam tu lagi. Ya, tusun program kita lemah itu anak gue konferensi kita sejalan ngau kami buat YFM nyentuk ke penghujung segmen tu lagu baru buat YFM lagu hari Mary Camilla 7 malam.

0: Mari kamilah tujuh mimpi. Lalu dia tu kita terus mendiang ke Hailawai, Limbang, Bukulain Gau, Hana.
1: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Jadi semalam saya tetap pasang dengan semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa awak Hailawai, Limbang sekali tu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekedar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kunci kelaku. Pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke, ngagai semua peninggal, enggak komuniti di Pelilih Menua Limbang, ianya gempuruk pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang, tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, udah dikinsil. Pengawak nginsilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti pemutar ke penusah nenyit negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Bekawul ngau tu, pekit berbaris anti bekawul ngau pengawak tu megak udah dikinsil. Aktiviti ketika diatur tunggak menua utara Sarawak. Jom peka B40. Masih mayuah terlebih di Rabang B40 di lalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit engkau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser. Dengan program tu serta berpeluang berpesa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal engkau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, boleh ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang, bambi uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berpersol, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, keterubah nuju penghidup, tiba pengerai

26. Program Klinik Ngeli Bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia kesebis meresa ngau ngupang pengerai ngelik peranak berkandang menopesisir ngau ulu sungai. Nyalai, sebis ngelik bergerak bisik disedia ke di diatur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuah adil lawas. Sebis klinik ngelik bergerak dekat atai

tong samado. Jadi penerang di terang bekawang kejedua sudah ditetap ke balamaiwah tau bertelepon ngaga lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lumba radio patah, maik berita, main bilun, strongo getah, ngau pengawak berikan butul. Okey, semina pemain aja, tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengendiri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik enggak community gereja. Masau bala diri sebilik, bala bakiah enggak kapan, sama gawa ngintu wari keluarga SCS Limbang 2026. Jaku tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma, tetelan dia lebuh bakmua bala peningal. Anda mahu peluang nge-bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta semula RM50 aja. Bala peserta ukai semina boleh ngangkat ke pengandal hati ngepulang dia ngadi tukang kangau kang megak. Isti pikir agak barang pengingat megap bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngurus ke diri dia tu. Menerati berkawal, tau bertelepon ngagai 019-847-4065 untuk dekat nombor penerati silia. Kustu diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, berdua-dua nak main lagi, register diri dia tu. Limbang, BC malam ti special ti mesti ditanda nuan, bakal ada nuan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayan, bercurah emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

0: Pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu megap. Cabut tiket penasihat. Bisik di atur. Rega semina 600 ringgit. Ungkup siti meja. Jadi, baik bala diri sebelumnya. Bala kebang, nggak boleh pasti ya. Anggap program itu. 55 tahun abegulai. Yerakup ke nyawa. Meri inspiration. Ngagai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Program ini malam amal 55 tahun RTM Limbang.
1: Nama ke buah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jatuh sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengarai ingau saup ari upis pengarai lima.

0: Nia Sawa, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam sekali ketika bermain minat ini YFMM Lilima.
1: Lakukan tu dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ninga bawa saudara Limbang nintang rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincil atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat lemah yang akan kita ke baru pelengah kami bawa YFM lagi pelengah aku ni saya tambah minta kaisi jadi ada tu datai bawa aku macam pesan ke bisik di kereta kita ngagai YFM jadi tu pesan ti diterima kami hari senaun anak anggang kengari ke sida SB liak jadi pesan tu dituju ngagai Indai Dian di pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu jadi kaban belayan ke dia bawa rumah bakit, sungai turak meradung, sungai lelabi, sungai rentap, rumah rentap, sungai madur, skimbi, sungai raya, kabar melayan di ulu sungai, bala di kejai, rumah numpang meradung, pemanjai jalan meradung, serta kabar melayan, ia ke ngelala bija anak kaya, tak ke indai senaun, tak ke ijah. Jadi pesan tu madah ke bija anak kaya tau ke indai senaun tau ke ijau dan adai sari tu 24/8/2026 jadi niang dekat di sungai berpelam ayuh malam pergila kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 sungai raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat dianjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 tu nandu isi pesan tu pening kalai pesan tu madah ke bija anak kaya tau ke indai senaun tau ke ijah udan adai sari tu 24/8/2026 jadi nian tu dekat di sungai belum ayu malam pergila kena 25/8/2026 buat rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat dianjung kena 26/8/2026 ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami buat YFM. Pesan pemati hari Davis Romoles anak Peter tinggal hari ke Sida SB liat jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan bak nanga oyan, nanga mujung nanga baliah, serikai nanga bawai, bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke ngelala Peter anak andar jadi pesan tu madah ke Peter anak andar udan adai bak Sepita Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai jadi ni yang tu dekat din tu kena 27/28/2026 ianya 2 malam buat rumah 1 Malaysia Kapit jadi kemayang anjung ni yang tu nadai dipadah lebuh pesan tu diterima nyalai kabar melayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang berlumur kusung 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter tu balumur kusung 19/239/4905 tau ke ngagai Davis Romales anak Peter tu balumur kusung 17/558/2953 tu nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Peter anak andar udana dai bak Sepita Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai jadi niang tu dekat din tu kena 27/28/2026 minyak 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit lalu bak pesan tu kemayang anjung nada dipadah lebuh pesan tu diterima nyalai kabar melayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang ba nombor 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales ba nombor 19/239/4905 tau ke ngagai Davis nombor 17/558/2953 Okeynya aduh di pesan dulu dibaca aku ke sekali tu udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita ngagai kami buat YFM.

Buah pengelino lagu hari Melissa Francis ngujur ke jam. Dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi Mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di Kenatai ke Ngagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ba Sekeruah. Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Balih, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sungai Bok Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umping buat lumur 019-420-9081. Lalu tahu megak telefon ngagai Manja anak Tajai buat lumur 016-884-5366. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau dah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi buat Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sungai buat Fu Siu Batu 6 Bintulu, lalu niang tu megah dekat di Anjung pagi hari 3 26/8/2026. Berderang ke Silik Agi telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tau ke ngagai Lina anak Umping berlumur 019-420-9081. Tau ke ngagai Manja anak Tajai berlumur 016-884-5366. Nya pesan pemati jadi ke sekali tu pesan ngetah sulit diterima Ari Sylvester Banyan tau ke serta. Pesan tu dituju ngagai khabar melayan ke hadiah di DJ ya, bawah DJ ya, tepus belingian, batang mukah, bayan mukah, sebetung tasik, lubu subung lubu antu, bala ke dia di Brunei, khabar melayan ke dia ba Jalai Selangau mukah serta khabar melayan ke Ngelala, niang ex tuan rumah Banyang, Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuan rumah Banyan anak Jambai ke bak rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Pedemuk ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyok ke Entebalu. Jadi benerang ke Celia berkau ngau pesan tu kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur 019-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur 014-205-6653. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ber rumah panjai sidampu ianya ber rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Jadi bala ke jauh diminta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Penembung ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Indai Saran berlumur 019-836-9379. Tau ke ngagai Sita berlumur 014-205-6653.

Ya, lagu hari William Awing terperasa lagu My Jam kita pukul 6.50 minit lemai selama-lemai ngagi kita ke dalam kereta jam kediatu berjimat leban sekedandur pelabak aku benuang hujan kudik basketandur bakal daripada aku ba met Malaysia tu berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelabak jadi di Bintulu Kapiet Kucia Miri muka sibu Enggau Limbang lalu malam tu mega reka di pelabak ke hujan jadi di Betuang Bintulu Kapiet Kucia Miri Serikai Serian Sibu Enggau Limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke dikeluarkan Imelda Joni lalu tu pesan gawaian tu diterima hari pun ni anak bunya. Jadi pesan tu nuju kapal melayan ke dia obak lubuk ju sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibul pakit kelasin batu lintang undup paku ulu paku ilik sebujuk sama radau kawung sebangkui sungai putuang ngau di Merakai lalu pihak mereka di pesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung Jalai Payip Ngkeramut Batu Besai Ntulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nangang Kesit Serubah Lemanak Kelawah Lemanak Kelawah Kemintin Nyelam Sayah Batu Niah ngau semua kabar belayan ya ke ngelala niang ama nak sayup tau ke bini bunya jadi pesan tu madah ke pengawal berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 buat rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung bungai ke pendam jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya berlumur

0812-815-3413. Tu Nandu isi pesan tu peringat kalai pesan tu madah ke pengawak berantu ni yang ama nak sayup, ni yang ama nak sayup tau ke bini ibunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 berumah jati menalang asal Batu Lintang Unduk. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam. Berderang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai poni bunya berlumur 0218153413. Okay, tu lagi pukul 7 lemah itu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai Buku Laingau Terabawan Mandi. Tu lagu Aristila Philip Mulut Ketawa Hati Merinsa YFM Sada Lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat lemai balap peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kakak dikunci kaku, kita bakal kelemah itu nyambung isu undang-undang kakak tersebut dalam kes KAS versus KB. Jadi isu undang-undang kebisi dalam kes itu ianya bagian kepenudi itu dikunci kaku ngau kita ianya bakal hak anak bergulai ngau siapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau siapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai siapa. Lalu dua itu pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya siapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai kebak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua itu isu. Dia tu aku datai buat isu yang ketiga, keempat, ngau ke kelima. Bahagian A, isu ke ketiga tu bila peringatnya sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Diberi hak bertemu, bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden, ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak yang ke disebut sole custody, care and control anak seduaya. Reti ya, hak tu anak ya diau ngawindai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngawindai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kot mega betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kot bukai semina hak apa inai ke dalam kes. Tinya di begitu tok ke dalam kes tu diambil kira kot tang mega hak anaknya empu maka dalam kes tu anak ke dalam kes tu ia empu kak bertemu bergulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kot nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act. Ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod yang bisik atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak yang buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini yang apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak, hanya ke custody kontrol anaknya tadi. Kod merik ya hak bertemu ngau anaknya, nitiah kemayang serta pengelama ya bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi, buat cara timpuah masa ya kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu, kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merenau ngapa ya. Banyak kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama ya lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi mayak bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau anak ya. Lalu diletak ke kod inayan meri bisik bangku pengawal ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nda uliah inai ya bisik dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai ngana ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak kediberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apa ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai enggak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bila peningat ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kat di kemata ke inai ya. Lalu pengawak ke berketuk ke bertemunya ditetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoindai ya kebisi hak custody KN control. Jadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peningah. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship. Jadi itu bahagian B bahasa tentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi dia lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindaya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak kada sebut enya guardianship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak kada sebut guardianship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak kada sebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak kada sebut guardianship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guardianship tu hak ke betuk banyak termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata kerta anaknya nanti maya lagi mit bisik reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya besi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai bo umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidance tu bala peninga. Bak penemu kot kot tertarik mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke lu bicara ke bak kot. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai nyak custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kot maga merhati ke pasal undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kotnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kotnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke berumur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inai ya. Jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ketau mubah nur diau nya tadi bendur bukai kelimpah hari inai yampu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahun nya nyau bisi ngacau lalu mega bisi pengawak kena kul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi bakal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ti diubah diau ngau pai keadaan lalu luar ya diau mega berubah. Jadi dalam kes tu kot merati kesuduaya lama dah nak begulai ngau pengandiri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngau inaya ianya disebut kot ianya ngau inaya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah begulai ngau apa ya laban kau dah terlebak begulai ngoinai ya kenyawari apa inai ya ke berserara. Jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah ianya dalam kes K. Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control ianya begulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagai kot nama kebuah anak seduaya ndak tahu dia ngoinaya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inayanya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke inayanya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suah kot diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peninga apa ya ianya petitioner tetap minta diberi joint guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kod merhati kena unang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peninga ianya hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk rumputih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga tak ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagit pegai atas nama orang laban ia bedau uliah de register nyadi orang kebempu hartanya sampai meyanya tadi datai bo umur ke patut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga yang disebut indai ya, sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih, a mother shall have the same rights and authority as the law allows to her father, and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nya kebab section 5. Kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang bat section 3. Nya duties of guardian of person of the guardianship of infants act. Nya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata bak pangku pengawak pasal kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau keagama, lalu merik sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai. Hak ke begitu tadi bala peninggal dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi hari apa yang inai ya pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup hari-hari mid sampai ya ke besai. Jadi hak kebegitu hanya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi kod dia kod mutuskan ada kebuah gak kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak sedaya bisi hak begulai ngapa ya lalu menggak ngoinai ya. Ianya tu sebab senentang hak guardianship. Tajak pan nur anaknya dia ngoinai ya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket Marriage and Divorce Act. Tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngoinai ya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu tak ke pemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal bak kes Singapura tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak lebannya besai amat guna serta cara ke begitu ianya apa inai anaknya tadi sama bisi pangguk pengawak nyaga ngintu anak sedoaya ianya pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai sedoaya dalam kes tu apa ianya tadi bisi diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangkuk pengawak apa ya ukai seminak merik belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyawa pangkuk pengawak mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu dengan anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peninggal inai hanya tadi bisi hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia inai ya tang manah megak apa yang inai hanya tadi bisi kunci hak guardianship joint guardianship. Yang diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisi bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digagak apai ngoinaya sama. Jadi ni munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduai. Jadi dalam kes tu bala peningah, bini hanya tadi minta setengah hari reta seduai. Jadi reta kebisi hanya disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kot nya disebut rumah. Kuliah seduai sama laban dibeli, kada beli ngena harga 200 ribu ringgit, lalu ya bisi 50% hak mak rumahnya dari penyampau harga 200 ribu ringgit. Jadi buat kes tu kuat madah ke ya bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peningah kuat oleh magi reta ke oleh seduai maya seduai kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 terbola peningah jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tibisi diberi siku-siku dari seduai dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kengulih kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduai kemai penguntung agai ruang bilik seduai. Lalu maka ukai semina daripada ia kengulih kertanya tang kak daripada kuat maka ia kena dai ngau ngulih kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu retanya ngintu ruang bilik seduai. Perkara kebukai kadapada kod enya utang ke dikemisi seduai tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik seduai. Lalu maka kod ke meda reta ke diperbut ke seduai itu tadi dalam kes tu guna retanya ngagai anak seduai the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod mega meda penglama seduai ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga section 76 daripada kod reta tu tadi diulih laki ya sebedau seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru tau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi. Jadi ia kengagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru wak kemana lagi atau ke renovation. Ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nadai meri bukti banyak had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lum luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduai jadi kelebih lagi seduai kebegulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan mudahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kekelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pia maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkus perengka emas inya tadi inya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang melanjar, mungkus laki yang belajar. Lalu mega laki inya tadi disebut bini dalam kes tu bisi nginjau ria inya penyampau 10,000 ringgit lalu inya bedau dibayar laki ya. Tang bala peninga maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah kaya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngia serta perengka emasnya udah digadai laki yang enak harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pia mega bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuannya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act jadi responden tu bisi pangku pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya anda boleh merik bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ya lalu ya anda boleh merik bukti laki yang nginjau duitnya Arya nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu kelima tu maka nak dikmenar ke kot jadi bala peninga nak nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita sekali lagi aku meri selamat lemai terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu maka kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita berminggu kebukai
3: Sada Lemai Y FM.

Ketua Batu Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngeruman pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke majak ndak predik. Selamat lemai, berkulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

Pemansang muda Malaysia ti ulih nguasa penglandia nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak ngerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Yang madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngadakan raban pekerja pengawak ke landia. Yang madah ke pengaya menua tu ukai seminat berpanggai ber pengeraja asal ti di Kemisik tang sama berpanggai ber penglandik mudal Malaysia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Cakutuk lebuh ia ke berjadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 ke diatur ber tegas Digital Village di Kuching. Berjaku berpengerami ke sebakar dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Lin Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu ulih nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega ulih ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Lin Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngirik pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kawul kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikenal tentu ke Transformation Digital Sarawak disukung raban modal Malaysia ti landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antara menua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madakan antara menua ti bedau disukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 nyin ila ngenak kawul kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madah ke bak sektor ke panjai 6 km tiagi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari tik ngira gaya utai bak tanah engau sejarah menua. Yang madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ilak. Yang mansut ke Jakut tu udah ia ke berjadi program upis pemansang ngau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu, upis pengintu pengelantang pendiam Malaysia Mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkaum belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bisi ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Ia mansut ke Jakut tu lebuh ia kebejadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Bak sebengkah lagi pengawak Dato' Sri Nancy madaka perintah hendak empelitak ngau penangguh rakyat kemajak hendak peridi sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkaum program hari baru upis peranak menua ngau pemansang ruang bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini ke bisik penanggul nada anak. Ya madah ketika spredik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 iku anak ke tiap iku orang induk dalam tahun 2000 subak ngagai pukul rata 1.6 iku anak dalam tahun 2024.
Yang mana ke penanggul Tok Nyadi ketegal sekedap perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang diri sebilia. Dato' Sri Nancy masuk ke Jakutuk ngagai perkara berita udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga engau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Orang ke gawak ba UPS-UPS Perintah Menua. UPS Menteri Engau Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin pada ke awamnya ke Diatur Library Menua Sarawak ditetap ke berguna benar dikena mengangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah kelebih lagi bawa pemintar tiru inclusivity digital gau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari raban orang ti berjalan ke plan besai ekonomi digital lalu patut ngembuan pengelan dia ti uleh nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkaum 14 bengkah pengawak ndur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Berupis Premier Sarawak tik lalu nyadikaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus, Datuk Sri John Siki Tayai madah ketuk endang sekedar hari kira 5,700 km jalan kem batang di Serata Sarawak tika digagak manah kagi. Projek tu berguna kelanggur pengawak kesiliak laban ti mungkur belanja ti besai kelimpah hari gaya geografi menua tu. Jalai ke dipilih tu nyengkaum jalai penyarai, jalai sungai muput, jalai ulu kakus, jalai sangan nanga merit, engau jalai nanga takan. Yang maksud kerja kutubah pengerami berjadi projek mid menua pesisir, engau projek ngadu ke rumah serantak Sarawak, ke diatur buat rumah ngalai nanang di nanga temajai anap tatau. Raban orang Hindu dah diasuh seruran berat ngelati ke pengelandia sidak dalam bidang teknologi kreativiti engkau perlu baru ngambil kesemampai relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru biar nak madah ke ungkur pengawak orang Hindu dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembing orang, ngintu pengelantang serta budaya rakyat. Dia tu udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawak ngerami ari orang Hindu ke diatur pampang Hindu serakup Lun Bawang Sarawak di Lawas yang pada ke orang Hindu mega udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa Lun Bawang. Nyalah ia ngansa raban orang ke Hindu ngambil ke Arab penau diri Arab ke penau diri mai ubah ngagak komuniti ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian megak bisa mereka agih belanja RM10,000 ngagai raban Induk Lun Bawang Sarawak dikena nyukung pengawak keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengerai Balakaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengerai ke bertimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Mingti. Madaka pengawak berperasa ke bertimpuahnya berguna benar dikena nentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk hari pemar tanggung pengawak kertapik sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena Balakaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawak berperasa ke nyawa rimula ulih nyawab nuku ke sebarang penangguh pengerai ke bisik. Kelimpah hari tinentu ke utai ti patut dikerja engau jampat. Dato' Michael Tiang masuk ke jakut tu bawa program kimpin berperasa pengerai SJA ke diatur bas bengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut Balakaban SJA bisik engau nguluk program berperasa darah tu. Kedeng ujung ke berita lemai, batang berita dibaca baru. Rebak baru patut muasa teknologi ngau bidang sains kena ngerumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke macak endak peridik. Tunakah berita lemai hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: 質じゃない。
1: Wide Arena, Wide Arena, Linting Arisato, pukul 7.45 lemai. Wide FM, 24 jam sari.
2: Segulai sejalai,
1: segulai sejalai. Terima kasih lagi berkelengok kami bahawa Wide FM, Tomeh Wide Arena. Jadi berita Wide Arena dipun ke kita ingat berita Sukma. Mia Ghazali tinggari ke Sarawak bahawa Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas bak kategori 42-45 kilogram. Berhingga final ke Diato kemari, Mia ngelaban Damia Husna Azian tinggari ke Johor. Minat menang tipis, ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua. Mia Semadi, ianya Elias Ngau Johan Ghazali, kau dah boleh medal emas bak Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali atau ke Miki boleh medal emas Sukma 2024. Kalai semua sedaya tibalak ngari ke Sarawak serta kalau boleh medal emas ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai, Perlumbaan Nyemerai Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu dimpu Perlumbaan Sabah Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian buat tahun 2008. Sebelah tu Eliza mega mujur mecah ke rekod kebangsaan lomba nyemerai 100 meter freestyle. Lalu mantu mega kuarter Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Jadi itu mega ngujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basuk mak ke sekali tu. Yang harap ke ulih ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama ngelawan South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke dia tu di Belgium. Main tu dia tu kemari, tajak panah lah. Malaysia gibisi peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penduduk ke mana lagi? Nantinya Mac Island alah ngelaban France. Okey, itu berita main bol. Tim main bol BRI 17 tahun Induk Malaysia. Udah boleh nombor 3 bak Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ke Diato kemari di Indonesia. Bak main berebut ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion bak begitu. Ianya Thailand tinggalah ke Indonesia berangkat final 1-0. Perkara ke narit hati bab begitu kalai pemain Malaysia ke baru 14 tahun, Lim Yu boleh anugerah pemain di pemaduk maya skor gol, iaitu 8 gol bab pekit ke sekali itu. Okey, lagi buka-buka dengan main bol Liga Super.

0: oleh 01 Ngelaban Brunei DPMM. Malam tu dekat dia tur Sabah dekat Ngelaban Star City FC 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kena hari 3 mengkabi semain kalah JDT dekat Ngelaban Kelantan, lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Okey, udah jangan kita ngelansak berita main bola antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke Belaban bak Liga Perdana Inggeris, Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris, megak menang 2-0 lawan Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest ngalah 0-1 ngalaban Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main buka kemari, Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergi lah pukul 3, Fulham bersatu dengan Chelsea. Okey, berkenaan ke berita bahawa White Arena ke Sarito. Terus bergelengah kami bahawa White FM.
1: White Arena.
2: White Arena.
1: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. White FM, 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Selka jakup peransang ke Sarito. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ngagi orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngagi manah. Ngagi orang ti ditulung kita enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut dia orang. Engkau orang tak medak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakup kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakup iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita. Awak keria manah nyawa kita, mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita semua.

Lagu ni embu join ngereng ke semangat ngujung ke jam dia tu pukul 7.56 minit lemai sama mendiang ke YFM. Terima kasih yang agak kita kagi mengkang mengelengok kami bawa YFM ke mendiang ke kami nak ngira nama ajak pengawak kita lemai tu mengkanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Terima kasih ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban Bugulai Ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa Sada Lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM Segulai Sejalai.

0: Iya, jadi ya beri selamat malam ngagi ya semua balap ninga kita ke malam tu lebih lagi ngagi bila kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai kita ngau ke kita ngagi konti malam tu bakal selama ianya pengajar Haji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Sama bertemu ngabala peninga mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang ke aku sigi undangan teh sudah ya
0: sudah. Tahu.
1: Jadi beka penyo dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disangkup tara.
0: Tahu.
1: Gerainya lai uli yang datang ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngabala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngakai peluang dulu kita yang tering gulih ke penyamai gulih ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenak tuan tering ngisi program tu ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah mai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sida sebaka maka dalam menua ke depan sak tema jalur menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tau ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: leka mainnya
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk nak pengajar berkini ke bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebenar untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi ente ba tubuh kumpu tu pengajar ente nak ba program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi ba penerang ke bisi dikenatai kenuan ba program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar Januan ada dekat mic bala peningan tadi berjalan sesegau dalam merundiang ya neresak menua sebayan dengan jalan timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ne.
1: mana tanyanya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelik apa bisa gak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka kalau nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka kalau nemuai kentang ni tiah ke cerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara ti kar kenang tang tajap ya ngau yang petara aja ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nade tengah caw buka ke malam tau deh. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngage semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi ba tu lagi pengajian nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat na tau na de temu balap ninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluan nyampulah jadi untuk ke kumbah kita gawai antau kira kena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisik mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suara dia dengar ada pasang kita berradio nyak dari utai dari kod ya tang maya ya kira kena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu goyan tu laban itih ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu siti hari utai mesti dikerja lalu maya goyan tu
0: Jadi nanti bekerja pengajar terus ke Nuan mah amrik penerang yang bergaul dengan Nuan Sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam timan jaluang. Nyanda sabar.
1: Jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah. Tajak pan aku mai kita sesegau di Nuan Sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat.
0: Anak
1: madak ni buang madam ke radio.
0: Ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau deh. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumah ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka timah jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis, ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah aku ke ngau bukulai nya ex pengajar ya lalu bak aku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dikangau korang nanti hal pasal lima jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalur jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni majalur ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat di maja luang yang dia ya nak ya nya tadi memang ke aku tu
0: ngerekod
1: banyak ada pulai upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca
0: sedah ho.
1: Lempar dia yampu mega cukup mayuh lah mamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke habis ini ngalah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya main mengau bulai lalu mari besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemu ke Siti Puk.
0: Oh, nanti nya nadai de celak ko kita
1: dia tu buat nya de temu aku kan de temu aku lah. Ya buat batang timang jalong te pengabis penawah lah. Pun sampai ke pengabis.
0: Iya, nya meh nanti nya nak dicelak sebab ada pengajar nak gagak ke buat gerana nadai ke sandia penemu ke dia tahu. Jadi kami hari YFM Gamri besar terima kasih ngagai ya pengajar ngau semua orang ke Tebangkar ke dan Ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisi program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisi program tua ke Lemai tu neh. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang ngau pengajar.
1: Terima kasih DJ. Menjadi bala peningat semua. Dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawaian tahu. Jadi di gawaian tahu kada kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawaian tahu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kebih kelebih agai menua pelilih betul lah. Baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau maya pelilih menua ke de pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah di menua 100 ah tak kenyang dah balai ban ke dia dia di biar orang ke dia di batang seribas kenyang lah. Jadi orang menua bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang nyangka bisik berbeda ngau orang ke de menuanya lah kadang-kadang ba menua bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tang ndak tentu besar bisik gak lebih agak bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mai ku jaku mai ada tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua 100 seribas tahu sidak ya nganggap gawai itu tahu kok sidak ya bah sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji juga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jalan kita ngumai gawai itu ke madu besar ni kami de menua hadap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyunanam taya banyak nyuduji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat iman jadi nyak kawai cuma ada besar ini menua batang air tambah sidak ya di gawain tu besar aku sidak hari ini nyukatnya nih aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawat sidak ya bisik kekan jadi gede ngakuinya dari segi orang putihnya main nyebut ya ritual kusaya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mereka diintu enam ya mereka diintu kita lalu kedua tadi gawain tu kuya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu baka ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawaian tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawaian tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada ila di pintu mereka entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang si kada sepintu. Sambut si, sepintu belia ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: lebih suka lebih nyamponya ya lebih hari gawe nyadi Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi
1: merek bala pengabang makai jadi nyak kebua belanjanya balak besai tentu mega gawe antu tu tadi Siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: utai ke lawak mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawe entu tu tadi Siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gawe entu tu hanya di banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantin akan nemu ya jadi tujuh dah gawai ngintu gawai hantu tu tadi bisa udah aku disebut dah tadi maya gawai hantu tujuh gawai hantu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena kos bayaran rumah si dia amnya ya ke semangat kita gemet met muka rumah gagak kita ini ya sungkupnya tang gagak diukir badas-badas maya gawean tuhnya lalu kelimpah dia sungkup muka gawean tu muka ndo balas bayaran kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau tekak pedak belan.
0: Utai ke begenya ke pedak
1: ya. Jadi utai kak ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begal gawai tu di menua dia tu. Tentu sedek kan pedak orang agak ke sedek rumah. Jadi tentu kan pedak mana rumah. Kalau di sedek jangka aku kan sedek berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu ya. Gagak apa aku gagak ini aku gagak.
0: Kan nyamak begenya ada pengajar kira ke namanya tadi berapa kiat masa dah agak pedak pemanah rumah terempu.
1: Okey,
0: ke bekenyanya nak pengajar jadi bekenya ke tujuh. Nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi dua pegawaian tu. Nya tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lepasnya bedau dia gagak ke sebut kita rumah menya ya. Bekeni ko peniau
1: sebenarnya. Bekeni ko ngagak. Ngagak rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniau sedar dia ne. Bisa rumah ini doya dia.
1: Jadi aku balap peningang kau banyak makan ingat.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dan pengajar.
1: Ini bertahun-tahun.
0: Ini no sedar dia dia ne.
1: Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ke orang ke megai pengarap lama kengin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dia ya. Dia numpang ngasal ngarap ke
0: pengasih orang.
1: Pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkebuah ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dibeli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi.
0: Cien,
1: kami ada tau nyong nak tak kena mati cian tin ada dian biar pelekuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok tu dah kena ya meli api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke Siti bertemu bertemu kita ini
1: jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapan belayan dian dah tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dian jadi
0: ini
1: kadang-kadang Tudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamang lah orang ketua tuai diau belah rangkor pun diau balang kau mai orang ando tudah diau numpang deh lebih kentia kena dek kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segau-segau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar kadang-kadang bergeratu sebelah bilik sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datai ke menua
1: ne. Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Lipan. Tiura nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri mesti
1: bisa tungkun api lepas kita caya keliak nadai orang nak dia.
0: Sige kena
1: tungkun api bak pedilangnya meh.
0: Aku ambil medaknya pengajar.
1: Ambil ketudah sebayan bisa no kino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayang din temunya ke udah kalah
0: tin. Kita ketinggalan cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku apinya dia pengajar nanti pakai menua kami dedian deh. Sigi danjung ngagai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian ngagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ambil medak tu ke bekenya. Jadi suai kan ingat cerita sedaya deh. Jadi lemai ke terubah lebuh ya ke udah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nyatanya sudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko
1: ba ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu pesepuh mesir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kalah aku kalah gimit ke ngau meda ngak nungkut api.
0: Nya ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak bikinnya kan cerita ya ne.
1: Alah kunjung ke renang nanti tua lagi.
0: Okay, jadi ya bak ngintu gawai antu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawai antu tu.
1: Munyi ke bulu ulang tah nang awak ke mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu ke gawean tu bisa dua bengkar raban orang tengah bang bisa dan datai. Terubah hanya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa bekas kita tau mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada mata kasar tu.
1: Kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliang ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
0: Tajak perannya nak pada
1: kita ini. Tajak perannya nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya. Engau manzik pasal nyak utek nyalai dalam penghidup iban lah. Nama aku sudah mistik. Utek nyalai pekenya. Lalu lebih ya duduk ada dugu-dugau nungak orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisi datang itu orang ke temannya spirit ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kayak boleh ngasai aku tanya ne
1: kata dia namu ya umir dunia aku mansia ya ya udah mansia bawa menua ijib bawa menua kian ke dia tahu kang uji medak kayak nyandi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya kayak
1: nyandi bawa pengawak maneng teh nyadi ba pengawak lemambang jaluang ngau lekas sabar deh. Jadi
0: Jamil ke pantai bukan jalan. Nya makan dekat dangka.
1: Pak mayo hotel ke depan sih.
0: Au kan nyer kat bulu tu pengajar. Au au. Au tadi tu mandah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah berkenik ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisi telepon. Okey,
1: bisi telepon kena. Au. Jadi ya di bisi program daya angkai bisi ningadin.
0: Au.
1: Allah nitih ke parap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebiang sungai ke dikumbai sungai Mandai. Jadi menua tu ya jauh ya semaga ya lindung ya tampak munyin telah ya.
0: Au.
1: Tang nak dapat kita ke hidup tu.
0: Mm-hmm.
1: Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago kita yeah, laban artinya semak antau tau hari kita
0: semak ngok kita
1: kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita kehidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya semina nebal kulit ruang kulit berterong terong terong asam kita nya terong daya kita nya kaya pemipisnya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil ke mandi baka ngagak sungkup nganyama garuang ngelalian rugan ngambil ruas kena manso lawak manso pulut kena agak tua apa namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngelik bak sungai tadi.
0: Mm-mm.
1: Jadi semua utainya tadi lebok utai ke debuai ngagai air bak menua kita tau utai ke anyut tadi ngelik sungai kita meh
0: au au
1: hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lirik rumah
0: au
1: lirik rumah panjai kita
0: au au
1: jadi
0: nak kalak ya hari ulu ni
1: jarang
0: nak jarang au au
1: lebannya aku ni berunding ke dari segi dunia penghidup kemayar itu badah ke hari keliak kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik dulu keliak ke kita bisa cangkul kena numbak ke tu dah jadi ti air hujan tadi tentu nerusun ngagai sungai tentu kamah
0: untuk kita
1: sungai,
0: untuk
1: kita mandi, kena setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini menaik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi, orang balas bayan segi dia umur kili kita hari ini. Sidaknya leh, sidak boleh medak, utai ke hanyut hari dulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap, medak mpuluk beman, medak utai ke hanyut, tiba arwas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
0: nemu bagi
1: aku sudah ke sano ke pengawal ke sano tu dah menua dia begau dah sebayan begawai orang dia tu gaya umam pan kan agar rumah ke kita orang dia jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan jadi begau sidak ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya.
0: Au.
1: Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu mendar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langar-langan. Hanya dia sida nya ke de padah ke bala nembia bala indo nembia ke mandi lepas sida medak utai ke anyut ari ulu tadi.
0: Au au. Hanya bagawai antu tu nak pengajar.
1: Ya ya.
0: Jadi ba utai ke dikumbai kita ni man jalung deh. Tahu non rang ke nama erti pengawal ni man jalung
1: tu. Jadi erti ni man jalung tu tadi. Deh puntang ke aku ketuk jalah.
0: Au.
1: Like pengawal orang ke memang jalung nah pengawal lah mamang ke memang jalung tau ke ngesuh ke lekat memang jalung lah nah lu memang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tu jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tu jadi utai kira kumai jalung bakal mangkuk lah mangkuk batu mangkuk lah, bakal mangkuk. Jadi jalurnya tadi kada timang tadi desa kurang air tua, air culen tua ke pemaduk badas dan gagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke bisi kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah. Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja Seraban dan Maman untuk gaya teh kenyadi daripada aku ngau teh ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi si Raban dan Maman tadi ini mah jalur lalu sikuknya ke Pamata Jalai lalu sikuknya Penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai lemama mianya sumainya lain tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur orang tu tadi udahnya ada lu dari Sengkabung orang nak kain mah Sengkabung rapi-rapi mah leban lalu besar tinya nak tahu arba nak tahu terkelima air tua dia nak tahu kena utai kama ke leban kena ko jaku bala lemambang nanti air tua tu jalurnya tersiwa yang ayu ke orang kini mah jalurnya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngon nak madas leban nangi kita nemu ramzia tes bakati ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titip tahu nak tahu jahitnya
0: teh nak mana
1: nyadi meh dengkah ngagai tua jadi tudah kena jalurnya ke
0: kena
1: kena alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimak nima jalurnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup dia. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalur yang kujuan kaget dia mengajar.
1: Jadi okey lah di meruan jam Tuhan yang kede serta mebala asbayannya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sidak sidak lalu begau lalu besau ke pengendiri sidak lemadah kurang keberi berita tempat lama bekas sidak langan-langan sidak niram tu asbayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget cerita kindo ke laki dekat ngabang ke okay, tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang makai ngirup tam sidak kaget hati dekat medak penyiruk penyinuk kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya sidak megak sinuk sidak megak siruk hati sidak ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyu ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita ninggal ke kita nya sebaka baka kita kedua di menua ti lemau ditinggal ke sidak ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati tadi mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh leban nua nau dan ada rumah ge dia ada bak dunia hidup tau lebar rumah kayaknya tubuh kita rumah semangat kita ya menya nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua siti tiada ya ulah hidup baka penghidup kita ke ada dunia tau kena kok cerita
0: ceritanya dalam, menya
1: dalam mengharap lama ibah
0: jadi nanti kita mendak ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua yang tadi benar mat sedang dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang kuda mati ni pia jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sidak gini
1: nite keleka sabak nite keleka sabak nite keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita enggak sidak ya baka kita aku berarti belum mai mansi ba menua orang gawaian tu ba ini pageran bestumbin asuba berarti orang dia laba ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedaya perahu menkaga promit ya promit sengayuah menkaga penima menkaga sedaya lemban dia sedaya dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuap mayu macam mote ke danyam orang nganyam meraga, nganyam man saya, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyam sungguh putihnya. Ada baik.
0: Baikin magang.
1: Baikin magang. Ditutup min tambah sebayan dia besar. Ya, semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
0: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sedak ke hari sebayan ni tadi. Maik pemerik bakal segaknya wah perau minyaknya ni. Mungkin ni tahu boleh ada pedak kita ni.
1: Ya, bak kita. Bak kita. Kita medak. Maik sedak. namanya kita kemarin sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya Dian nitih ke cerita dalam kata majaluan tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tua sebayan tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bahum mau pandai dulu. Jadi tua sebayan pernah lulu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh belakaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita ritau pun tadi bekas lama mega sama belah bersawup mah kita pergi agak kita kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat rubah ingat jadi sama bawa baik mah kita sampai kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak kok sebayan bersih kita ada baik dien kita engkah kita bak capak kiri yang capak andi yang sidak dien mah pengaruhnya ilah. Nak di sana, dah mungkin ada tadi menuat ada ini guna dah. Hanya sebayang ucuk kita kira dan menuat.
0: Nak lah tu mau lari kita itu sih. Nak
1: lari kita. Tang dengkah kita dia kadang-kadang. Bisik ke orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai pilihan sedak ya nyadi pilihannya tadi buka pilihan kedengkah barugan punya aku tadi leleboh remuat pilihan tadi kadang-kadang bisik ketemu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku banyak yang sahur aku kengen ya kengen sebut dalam nokat yang majalah
0: nya mencerita ya dia ni nama sekedar utai ke depan sak sidaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sidaknya tadi mayu utai depan sak ni
1: kadang merauk kadang mendarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai pigai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio sih nama yang darat ya nanti merauk tanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
0: nak sama ni
1: tang bat tema jaluang nadai bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu lagi ke menua ke depan saya yang ada tersalah bergantung bak pengelandia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya yang tadi dia menua kita bak menua kita hidup di tau jadi yang gaya kita kadang hari ke 41 bengkah menua
0: tak ke depan sak
1: nyede ti semak de gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan ke
0: iya
1: jadi kena ke jalai kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ku sedaya apa kacar
1: lu jarang dengar Okey, bala pendengar semua, jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke benua di depan sa. Hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi. Udah nyak lagi, take cukup jam bisi peluangnya. Aku menyebut Siti Duite paling metik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama Sidak Yam eh. Jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayang din ianya tentulah hari rumah Sidak Bugai, Sidak Niram, Sidak Sidak Niram, Sidaknya Raja Sebayan deh, Sidak Sedaluang ni tak gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia buat menua kau pegai betuang. Jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemambang din nya sama bala bisi ninga program tu lumai tau lah nanti semua bisi kita salah bisi kita tak betul tadi madah tu di hari aku ngon aku boleh nyebut nakau teh ke depan dak nakau teh ke tembang deh. Serta masih tidak terjun dari rumah, tidak menua terserubah depan sak, tidak ianya menua darah ramai kuda. Udahnya dah aku dah berdaun rangkang ngau panjai bersendang darah ramai kudanya. Udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda, saya mansak menua langgar lengan. Udahnya tidak yang mansak menua indah bilai. Udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama Guram. Udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepi. Udahnya nyok kelama sida lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sida selalu bumai lebih orang sebayan do kan besai bumai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke Puranyai. Jadi ba Puranyai main macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabat dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leban datai berporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulih ke buaranya nya dah. Lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat. Ya, dia sih nggak ada buju namanya. Uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang gue sedai dia. Lagi kita ini ngakap terang bentanya. Nyadanya sedang mansa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita diau bak siti menua kadere. Nanti kita mati tuai matinya baru alu terus buku lain nggak sedak bugai nggak sedak niram di tuas bayan din. Nanti kita mati nyelai ya. Nyelai artinya mati bedo patut maya kita patut mati. Hanya kita ke
0: kediri
1: dia so, dia bawa menua kediri. Contohnya orang kemati pune dia mulai bawa menua orang kemati pune. Udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke. Kebuah sida itu tahu mulai lebab ngawak ses bakal.
0: Sama aw.
1: Lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia mesti menua orang kemati labuh bergulai mesti menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua mati keli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat. Orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia mesti menua. Bala anak ampang pun dia mesti menua. Udahnya, udah sidak datai bak menua. Namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nanti ya nama yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tau tengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut adanya udahnya sedak lalu negak cara muka pintu tanahnya pula sebayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sidak bertemu orang tua ke bernama si Beba jadi si Beba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Beba agak bisa jangan boleh
0: agak bisa
1: udahnya sidak pansut ngagi menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sidak ya mula-mula sidak mansak menua renguang Nan mengelaban lekai jago orang guang. Kita ke dia menulu lain gerti orang ke dia menulik lain gerti orang guang. Nyak guna nemu bagi ni bagi orang guang ke depan zak kiri kita. Jadi ya ke ko kita orang guang tu nemu bunyi ko iban. Jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buang mesti mansak menua bunsu langau langau tu kan tutu tebut ni kena. Udahnya sudah mansak menua zeng jara jara tu bunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabu. Udahnya baru tidak ya jalan harinya tidak terus mansak menua buruh rinang udahnya angkat harinya tidak jalan mansak menua buruh tiup api. Udahnya sidap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sidap jalai mansak menua burung nan. Angkat air buru menua burung nan. Tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panah kau kita. Yang tiada tidak terbaik. Udahnya sidap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau tahu ngasih hidup nanti kita ngasih kegiatan selalu ya semangat kita ngai ngasih ke busu buat dalam rumah busu buat kena tentu mengemnya nak udahnya kita mansak menua busu semalau udahnya mansak menua busu sebelangki yang jadi mana menua busu burung ke depan sah dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas ketupuan nadai dia tak depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tu burung tiup api maka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita seng jarang burung siang burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lama datang dia pasal nyabuang pola sebayan. Anda udah nyaburin burorinang. Kini mendak nemu nama tekir kumbairang burorinang. Burung tiapi tu nemu nama buah selalu disebutnya. Lama burung tiapi tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ni sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan bisi orang nadai leban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang? Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua

0: calo bumbunyi mayal mayari lah mayas tilop tan udahnya balas bayan mansa tungku napi dah munyak kudet tadi tungku napi tenda orang talu tungku napi udahnya sedak ya lebung mayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansa habis tunggu pandua udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bak rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 tempat 44 iti menua ardi menua bugai ardi menua raja niram di neng ngaje menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ah ne.
0: Nah, bisi kedenga menda tanya. Laban nak tahu nanti balap dengan ngasai kita agaknya kita din nila ramai ke sekali dah ke
1: tu jadi ya ia kebisi tanya nya maka selama ke tahu nanya ba Facebook tu ke bisi live ke malam tu pengajar jadi bayu ah kebenar ya sida tu ke benua mata tu lalu bisi mengak komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekai rumah ku ya apa ya ku ya hanya peninggal kita ke bisi mendiang ke ya
0: kita ke sebut tu yang tadi ukai kita di rumah-rumah nah amat kalah nyadi maksudnya.
1: Iya.
0: Okey, kita terus ke angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya.
1: Tahu. Jadi,
0: Nuan, mandah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Jadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemperan nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya. Dia tu menua sidak ke dia Raja Niram dah tuai sebayan. Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi. Udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenda darah ramai guruda tu. Bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi. Ya. Keliang sebayan merti ya. Jadi sidak tu dia menua tikir kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia jadi lengan-lengan tu dia bertebian lindiang berperinciang pandang sepepat
1: tu ke keliang tu keliang sebayan
0: lengan-lengan tu ini lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia julo dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi di menua. Menua 100,000 bas ngau betul dia. Segi dia kena segi ni macam gawai. Aku selalu ningat sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Teman besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Bukan pemakai jadi, kebarek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lengang tengok kemakai telur manuk mengkutu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu tai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak itu sebakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal

0: nua di Batang Manai.
1: Oh.
0: Jadi sudah misalnya itu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita. Dia berujung batu nakung alai rawung manjung nusui pengraja.
1: Oh.
0: Jadi nya menua sudah misai. Odanya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua kena mu lima depan sak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar des bayan di bisik siti sungai tin nama ya sungai limban.
1: Oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram.
1: Oh.
0: Udahnya kita mendak dengar teh kenyadi ba nyebut Manang Gepit tadi.
1: Oh.
0: Jadi Manang Gepit tu dia ba pulau ke Madang Jerangau ke Beketiau Lansau Urat. Dia ba bungkuang ngembung bakal ketembung nganti nempap. Jadi mana anda leka nama menua Manang Gepit. Jadi ya tu Manang sebayan din. Bisa Manang ngurah din. Leban kenitih ke pengharap asal di bandar kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia buat sembahyang dalam
1: mati mamai.
0: Baru kita berbalik nyadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita nyadi ambun kita pulih ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi kita tanam apa yang kita namanya balu ucu anak kita ke menua dito.
1: Oh.
0: Dan nyadi henti akhirnya kita keliat naik orang pemulih padi. Maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nya kita keboleh padi kenokora.
1: Au cerita.
0: Ha. Jadi datai ba angkat hari menua mana kepe sida mansak menua tialai orang sembayan bumai. Jadi tunsang menua sembayan dia labuh sebenih seganteng ke.
1: Heeh.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Heeh.
0: Lah labuh ndak boleh mana.
1: Oh.
0: Labuh boleh padi mimiat.
1: Oh.
0: Tentu bisa emang gerini ya kebukai.
1: Oh.
0: Udahnya si dah baru datai bapu ranyai. Datai lebih datai bapu ranyai. Balas bayar rindu mak dito. Leban si dah rindu mendengar medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai. Dia si dah lalu buji-uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah si dah kamainya tadi. Leban ti si dah boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu jadi pengaruh.
1: Oh.
0: Jadi ke ubat, ke debrek si dah ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pada aku kat kaya jam tua saya kat belayar tak nadai tentu mengat
1: jadi nak kat puranya puranyainya dulu main kenal berminggu tu ni pengajar
0: puranyainya sedikit pengalaman besar.
1: Ya, yeah, aku ngetu dia dulu punya nih. Sebentar nampung gak penyalainya kujung kaget nih pengajar. Aku leban jam kita itu news rekat benar nyalai aku merim saya terima kasih mega ngakai sidak ke bisim kulai ngetu apa Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentar ngah topik ke debantai ke tua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk jakok rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dari aku ngerasa menua sembayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung bernama kita bergulai sejalan di tu semalam-malam tu habis degembar begiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya maik kita buat dia di menua lah perkara kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemi pengurang ke itu ya hari pengurang di rempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke dek
1: ya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar
0: kita
1: ngerasa menua sebayan kita mulai ke semangat
0: ya dah bas semua indah kena memang orang mengap semua mesti bujo ya mulai ke semangat
1: nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah dikenang nuan lemah itu Hanya dia bertanya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngakai bala rebak baru ke dia tu orang ke lunga rumah yang kan nemu yang bertanya ke begitu deh.
0: Ni yang nak harap kesidak yang boleh tahu ngiga untuk kepada badah dia tahu kena ngisi
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai aku ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kaya matau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, Pedoman Bina Negara Adil, Aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutupan malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan sendiri ada yang dekat, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek nasia, kerja nasia akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put dosis dengan bidang-bidang yang kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand, kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau angin kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami YFM segulai sejalai.
1: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah ketahu untuk Kalai Sumangan Asas Rahmat Sara dekat di Kermai Kengagai Orang Dagang Mit Nyengkaum Kedai Rencik dikena mutar ke Penanggul Orang ke Bedau Register dalam sistem.

Lagu Keterubah Harimau Tungkat Semangat ya. Bertungkat ke semangat ke riang puah lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke belak mujur magang lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Kita akan dengar kami ungkep ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penuduh isi tadi ya. Sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam di kaunti DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya. Laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dengan di puak mengguri kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan tak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu Tungkat Semangat kita menikah lagu di Sada Natalie Ania dengan lagu Ya Patah Sayap bersama berjam ke terubah pemerindang malam malam hari 1 kita bisi main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Natalie Anyanggal lagu ya, patah sayap. Okey, anang jak kitanya patah pengarap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita. Bisi hujan bak sekedandur di bagi menua betuang malam tu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang. Gibis mega penanggul sebuah nasab di sekedar pelilih menua ya. Gaya angin di menua kita hitung ke barat ngau utara Sarawak, angin berpupuat dari barat laut ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara. Di barat di utara Sarawak, angin berpupuat dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM sebanding ke Mainasal Renung Ngijau Jessica Ramaya ngau lagu ya Saud Meh Pengerindu ya. Bala kita ke Benun Derba jam ke dia tu. Baju jemaat bang jalan alun anang kelalu laju. Anang megak kelaluba. Anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Derba. Bala kita ke baru matah ke lengan. Laun makai tinggi tungku ya. Hagi ningat kami. Terima kasih. Terus lekat merindang hati. Ningat kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari bulan 8 tahun 2026.

kinalangin o nagodaro guntuar do dingo kebakati kinalang danyi tencaga mirip nang asotro talo kejang denon kumang teksa bulang kaki dua telba jalai daro pandai nengah tatai tanah nyalak.

Dudo antap denen nulat pengalkau rat kemalabat ranguang dua telbati kai kraw orang kai keparamai manua bando nyalai dia mubau darat tau nyegedaran tau main do kiro katilan yo sulu sino nado inginang rembang so agi bisikalok ngamok nado arbo.

ulpa bayo sida sulo amay mato tikutuk marinso tuduwarin yang maniang aso kena lingko pasino sulu mato amat dar kusida inay.

saya tu dia pan malu tu doai sulu lampu tu kandang dado nyale semua jaya tersar ba sarto ado nada endo rusi pasino sulu lama amai mato tak nyamai tua wai uji kemake tu bayi cekedah tatai tanah nyalo pama lumbi teman sepi mampadi kebaduri jungkang sobakot warud kada jamah darah bunga tu bayi buah kedah tanah mata nyalot berkedok ketup indai lang lawat tu berabut sing

Dari kanan temannya salatan nangian rago dingot tengnya bagugu belakang munggu menyantu dawah balot tuji tentang tuarengga seengadang gau bulang leka mata entak namo tekma munyi dua yang inang remang nangi ternyata pedo.

Wah belo kembalinya angkat daro iga diunan nak taat nguat mada tusu madu keluak bunsuk nyalang bando katil ko alumbi nadu jangan tinggi ndak top ndak kau lepi sanggula rindu entang ti nuan ndak ngetu takut non puni tedak tedai pentak palasi.

Itu untuk alamai ngalaban petang kekalan jauh tengok gigo semangwo karuang mau nimang talu ningo munyinyo samsaranya.

sempat alulu sendo nasulu mengadapinto diri emput ke badaru bandar tapang talu keba di pintu tasa kia kia muni batuak jua ngkulana.

Bendawa pudo, niak baru kedaman, kumdang pal empang, tunjuk akibo berkedapan tap, kumdang malat mata, lunggo mali, kumdang sawo, tunggal lunggo.

semangat ludana ulat tanggai ingat asrakat dat rukdat sat lamo amidang nyalai sadu ai amat buruang nyo sekali kali buruang kami dua ini nakalio lebuah lanjo.

0: Entah ukur saat dua anak do nyak burung jedok tanya aso bayan lagi.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Pergelan sejarah.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 1, hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026. Penusa Angus di Nuntung Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur dipadam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masa hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiah ke report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak. Operasinya dipasuk 8 ikut pemesai dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai di Besemak. Operasinya tembuk penuh pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direpot ke kena karim patu tadi di pelabak ke Mungkur sebenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah urung RM168 juta dalam bajet 2027 dikenang negar ke Pengelantang Raban ke ditarget nyengkaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Seri Nancy Syukri madah penyampau agih belanja Pengelantang Pendiau tidi perambu upis menterinya manggai sema RM4 bilion nyengkaum urung RM3 bilion untuk penerima Pengelantang Pendiau ke dia tu. Belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawal ngintu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngebuan julu ati dekat ngelatih 50,000 ikut orang ke ngibun sidak ti udah tuai umur orang timpang Pendiau Anemiamit ngau komuniti kelimpah pemesai Pengelantang Pendiau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkara yang agai media udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu ke berungkus RM1.12 juta sudah tembuk di kemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepak Iskandar Turki madah projek tu yang mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke Pengelantang ngau penglikun peranak menua dia antara keudah di kemujur ke yang memanah ke jalan kebun sebemban sepemanjang 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengawal ngangkut hasil bertanam untuk peranak hari 10 buah rumah panjai. Bila tembuk di gagak ianya pengawal ngangkat ke pemanah perabung rumah Bajing Anum di Segan Silas serta projek nimbu tampak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek yang ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Ngau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus menguna ngau penuh potensial tanah serta ngerbai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkap komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah ke LCDA Merambu ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti Ukai Semuti Sukut pemansang fizikal ajak penduduk Lawas ke strategik antara garis menua Gau Brunei serta Sabah serta Semak Gau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi Gau Sambung Menua Adap Kitu yang mansuk ke Jakutu Bak Pengawak LCDA berambih ke Lawas nyerumak genap 45 tahun LCDA bergulai Gau Komuniti ke diatur Bak Dataran Bandar Lawas berbangunnya LCDA dekat terus ngendegap ke atur nyengulai mensamanyuh dia kena nentu ke projek pemansang ke di Perambu amat nangkep guna peminta rakyat. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1-24 Arbila 8 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Arbila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Istri Aman 89.5.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucu vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis segalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan dua mui uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak mui uras ngapak berbilik derimpau.
5: Mui uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguam pegawak kita begulai.
6: Ya, kita agi berperindang enggau kami. Ungkup ya, pemerindang malam kita 10.21 minit malam. Selamat so, malam, terima kasih dan enggau Madam Doris. Lagi mending ke program kita, enggau semua peninga-peninga kami. Di selam permenua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa duduk di fanpage Mami Abah si nyapa. Sama bertugas MA. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Isi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawi, Ginda Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gar David Aluk, di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun, Edi, Sisili Malon, Gau Kaban, Kaban Kebukai Meh. Angar ke terperindang ke kia. Benuh dengan wan kena RTM klik tu MA. Terima kasih Lengunai Nai. Dengar kita secara online. Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyau. Stamos. Stevie Still Love. Mary Bon Martin. Mami Abah. Catherine Robin. Gau Nuan Megat. Selamat bertugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia kekian si gamai. Catherine Robin senyapa. Terima kasih Induk Kanamit Begat Mana Gaya Ridi Kanamit Malam tu MA. Minta lagu kena ia merindang Mary Bon Martin, Emilia Merchant, Lina Bugis, Serena Sendai Janang, Shasha Manda Junior Band, Rose Liang, Biana Robina, Polimasing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itul, Ngagai Sojo Soma Rino, James Anyang, Michael Elmi, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos, Stevie Stilov, Ngau Kaban, Kaban Kebuka Meh Panjai, pesan yang lebih lagi, Ngagai Orang ke Diksaljau, Ngelamat Tu Meh Kekia Ngagai Nombor Gai MA, Sama Petugas, Ngagai Peminat Y, Kepada Tindok Malam Tu, Ngarap ke semuanya terperindang magang. Katie Jam Gapsi Nyapa di Serikai Malam Tu MA minta lagu kena berindang Kaban ya. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie N, Anthony Jerry, Jati Wilson, Sela Nyambang, Ngau Kebukai Meh, Salam Sayau Selalu Kekian. Hari lagu Arisa tadi tenginjau lagu hari Larry Silas Ngadang, udah nyemini ke lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua.

Ya, malam tu engkau manyuh kawan kita ke Laun Tindu. Keduanya laban ke Kemisi pagilah ya. Tambah begak balah anak balah ucuk ndak bersekolah pagilah. Ni nemu engkau nyak Laun Tindu malam tu wai. Suara kita ke belalak. Agi ninga kami, terima kasih. Anti Atat Bisi Nyapa MA. Selamat bertugas di konti. Minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia. Engkau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih. Wicca Universiti Nyapa di Jalan Simpang Semunjan mana hari MA minta lagu Josephine Jalin dia sempat lagi kena merindang kawan-kawan FB engkau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu ya. Sekedar pelilih menuanya agi kuning reti ya. Ndak mana ke Pengeraya di Kuching api megak di Kota Semarahan Serian Seri Aman di pelilih menua Mukah Megak Agi Kuning. Okey, engkau bin tulu gaya pengamah angin jalan dia pemersi nanti ya warna gadung nanti ya dalam warna oranye kira ya nanti mana ke Pengerai bahaya ke kita. Okey, kurang ke aktiviti kita bak luar nanti ada ya kebuah ke berat ya ngambil ke sama nyaga pemilikun anang kurang ngirup air biasa ukai air dibuai A tang air B I A S A nunda ke jaku ibin neh maya carta kenyalang. Okey, lagu di bidang tinggal kita tadi bak FB. Okey, kembali kita ke Benung duga-duga baru wai kini Benung kediri-kediri gini dengan kami. Terima kasih ya. Anang Irawati nadai kaban. Kami menjadi kaban kita ninting hari, ninting jam. Bakal tagline kami lah. RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful. Malam Agi Muda.

Okey, malam bagi muda ke Ika. Nangkan kita lagi kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael. Tim nak kaya kita bergulai dalam pemerintah malam Ngau Tudah Pangan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ungkep ya malam tu malam hari 1-24 hari bulan 8 ya. Pagilah 25 hari bulan 8 hari kemisi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkau nyawit si perambu, ada kami dah pagilah berjumat berkita kebaik ke perengka pengangkut ya. Assalamualaikum datang ke palan ke di 7. Malam tu belulah engkau hati ke cukup lantang tinduk jenak. Boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenaku ngangkat ke diri sedang nyerah ke program kita dengan Ken Michael Data Nesal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
1: Kuci 101.3 MHz.
2: YFM bergulai sejarah.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di sinur bukai. Tentu ya bawa MHz.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, anang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi nyoba jat tuai bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah diberi utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau. Aku

Dan Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi. Penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sikit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita temu lagu-lagu ke suah debai yang jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi kelebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya, ke ganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura atau vocal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia kemenggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita mengabisi Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palanto. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tam dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: Dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo yang ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Hati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau, kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomen.

bersih daripada aku. Madah ke, bilun ia ke di tepan ya, nyau ke terempas, labuh laban hari ke jai, bujuang ke ya tulih ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ia ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke SCBC, raban dari benua Australia tu. Ba tahun 1990 subak. Baik, ini nama saya kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu. Empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia. Lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pian maka kita bisi lagu ori Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Merik selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Moji.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina itiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Kenuan. Kumpu Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Sekulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Nuri Bang Gita, Ninti Ngali, bermacam lagu, Nuri.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM menyinari kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai penis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

pagi. 24 jam WFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WFM segulai sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

9 pagi hari gereja Anglika. Ketua batu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini dor kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam keudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan keudah sambut kita kelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami di surga, Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kiudah gagak kami, kami dah limpang rejalai Nuan, kami dah nitiah ke peneka hati diri. Kami dah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai telurus. Nunuk kesemayan Nuan, titusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami, nama Tuhan Yesus kami minta, apa itu kasih sahup kami kenyaur itu, betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia, aku sida. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya. Kok Jesus nyaut? Orang kenabur ke benih di manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih di manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lalu musuh kenanam leka rumputnya sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang kengetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mukanya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nga semua orang kengerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah apai sidak. Awak ke orang bisi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Baik kami tindir surga, kami tindir miak Nuan, meri puji. Kemana Nuan keudah ngintu kami malam keudah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampai minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Kami kurang timedok kami tahu lalu Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang dari perintah Nuan. Jadi mempunyai Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, bukan kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lalu itu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih kita, Tuhan lerang hati kita, lalu beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke belama lama ya. Amin. Kena ujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun umur 84, mengulai ngebala koya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Jadi, pantun perancang Kitai, dikena Kitai kelalaki maya nebang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau, anang kita talengak. Nebang ke anang arindang, ila umai mata. Baik bala menyadi, sama ngau wakak. Mantap ke kita jimat, anang kaki kena. Nebang ke kita ngadang, kunggu kaninggang palak. Nebang ke kayu serang, mantap kayu kademak. Kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku, dingak adik akak. Kulai ke aku uai, kita duduk diak. Baduk ke aku nu, gawak kita pagilak.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Dinaka pengat pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Ok, Zaza Julian kerana kebujang bukan kau kami bahawa YFM tu segmen ke terubah kita yang setelah itu ini segmen penggera pagi 25 bulan 8 2026. Daniel Stephen ke setelah itu kalau kita bukan bahawa pagi hari 2 bahawa pagi hari 2 bakal selama meh kami dekang nyata ke info serta mega berita pukul 7 pagi itu lagi macam sambra 7.30 nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y dekat merinan kita akan tahu ke dekat bukan lagu kita nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi. Ok, kongsi ke dengan kita info dah tu lagi. Terus bukan lagu kami bawa YFM. Kita akan dekat nanti ke pesan berat. Tahu kerana ke berengkah hari dia tu. Nanti ke bawa email yfm@gmail.com. Serta juga WhatsApp. Ngagai konti YFM di tu 013-862-842.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sukma Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kalai Sukma Selangor 2026. Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan. Boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga, serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas, 40 perak, 62 medan keraju. Jadi kita berarti ke Selangor ke boleh juara, yang serang Selangor tutup tadi udah boleh 100 titik emas, 101 emas tidak ya. Dannya wilayah 51 emas, ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu tinggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat. Selangor tinggal ke kontinjen Bukai yang keboleh juara untuk 2026 tu dibanding dengan kita berarti ke Sukma Sarawak tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawaknya tadi bergelia-gelia, tak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi tak jauh. Okay, pihak muka bahas Sukma ke sekali itu anugerah olahragawati Dimpu Eliza Tan yang perlu maknya meraih Selangor kalaya tu tadi udah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia mecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya kau udah boleh 9 medal emas ngau Siti medal perak. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketuilah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, nyamah berkawan dengan Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke Skeletor, dia ke Covalent, udah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawal dengan Tikas Pengamal Angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalaban bisi hujan mimit kemari di Kuching Baskedandur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 API. Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165, udahnya Serikai 151, Sibu mana 90, ianya bercurak gadung mah. Muka 107, Bintulu Miri, ngah-ngah semelaju, magak mana magang gadung magang. Semina ke Serikai, Seriaman, Serian Kuching, Semerahan ya ke Kuning, ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian. Ianya 182 API. Okey, berita berkau dengan sebun tu ia kebepun dari Indonesia mega bisik datai berita antarabangsa. Ambil ke contoh CNA. CNA ngeriput ke mana ke kalai Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantuk tau ke menobukannya tadi oleh mantuk sedaya madam ke penusah angus. Lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari kodam eh. Dan berita ke Madu Baru berkawal dengan penusah sebut tu bisi mega ayan bak the New York Times berbaik dengan El Nino hari kangat tu yang kawam megak penusaha angus tu ting ujung kabalat agi sebun jadinya bisa dikeluar ke New York Times 4 jam kau dah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo mana ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke anginnya tadi nyau kameh sekameh. Ya, berita kebisi ayan antarabangsa. Berita antarabangsa berkawa dengan penusaha sebun dengan penusaha angus kebisinya di Indonesia. Okey. Udah terlagi dekat berkongsi kemegah info bukai. Bagi berita kebisi ayan surat kabar. Kita tinggal ke Karo Surat Bumbungai, Jonika Sanggam.

Okay, Farouk, kapan sampai mati? Tu berkawan dengan berita ke Bisi Ayam buat suara Sarawak tu. Surah khabar tu bisi ngayan ke nombor sekolah. Ke nurun ke sekolah dan kena face mask. Nak sekabung hidung ke mulut. Lalu berbangunnya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benung Mansia dekat Niki ke gaji minimum untuk semua orang lah. Untuk semua orang okay, kerja perintah tu untuk company. Jadi tu dekat di Pansia engkau sili lagi meh pengawal di Niki ke gaji minimum. Ke dia tu 1,700 yang di ke dekat di tiket ke baru hanya dekat di Pansia ke dekat di Pansia baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4 6 gereja terima dana Unifor. Kalau 6 gereja bak Dun Mambung udah nerima belanja tau ke agih belanja hari Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta ringgit ya diserah ke ngagai Kaban Konsen Negeri Mambung. Ianya Datuk Dr. Jerib Sosial. Lalu di Sadung ya ngagai gereja ke patut nerima belanjanya tadi. Okey. Bak lambar 5. Bantu pasangan dapatkan zuriat. Kalai upis pemansang induk orang bilik ngaraban bazar KPWKM. Mantu orang raban ke dekat bisi anak ke bagi melaki bini ke dekat bisi anaknya tadi mantu sedaya ngulih kanak laban tinitih ke record itu dia ke data penerangan tu mandah ke jauh amat nurun anak ia ke agi minit tau ke sedakan biar keadaannya tadi jauh amat kurang terbanding kenggau bak tahun 2000 bak tahun 2000 pukul rata ya 293 ikut ruang biliknya tadi bisi anak 3 ikut meh ngambil ke contohnya tadi melaki bini bisi 3 ikut anak 3 ikut anak dan ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60 tak ke kurang ngagai 1.60 artinya pukul rata tiap ruang bilik tak datai 2 ikut pukul rata kira ke 1 ikut 2 ikut orang ke bisi anak ni tadi ok dia berkawal ngau opis pembansang induk ruang bilik ngau raban bansa terdekat mantuk kita ke bisi anak nambah kanak kini atau ke dekat bisi anak kini sila OPS tu tadi dekat mantuk kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita ok nyak berkawal dengan berita bak suara Sarawak berita belakang tu bisi ke berita belakang tu bukan dengan semua tu dah kalau atlet selambam Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih ke mas ke penudi ungkup Sarawak atau ungkup kontijen Sarawak hari acara silambam kategori 60-70 kilogram ianya ungkup orang Indo. Jadi kebenarnya isi lambam final terberebut ke mas tu diatur dua kali sekali ni tadi diatur lambam ke bisik pengilap abah judges ni tadi dia meh sekali lagi bertanding Anu Alisa tu tadi Zahira main ke terubahnya tadi ia tu tadi Allah lawan bisi penangguh bagi ajar singkat penangguh teknikal kita dan mu datang di Bukit Kebaru ia tu tadi tulis ke Midomas dia berkawal dengan Sukma. Ok kita dikandungkan ke Maghrib Jalan Mabuk Pengrindu.

Harap kita enti akumadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besain engkau kita deka mai pulai emas.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah hari ini anak gidum tau ke indai menggin. Jadi pesan madah ke laki ya, Simon anak linggil tau ke apai menggin. Udan adai kena hari 1, 24 hari bulan 8, 2026. Jadi ni yang tu dekat disenggai ba rumah linggir, batu bu 3 jalai ruban lama 100. Lalu ni yang tu tadi dekat disenggai kena dekat dianjung kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu antai madah ke nyenggai gitu tang ku melabak ke yatuk tadi dekat disenggai sarito enggak pergi lah meh laban yatuk tadi dianjung 27 hari bulan 8 2026. Lalu dekat disenggai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian ke sama-sama kai bagi ke pembelian di rumah Dana, Kerupuk, rumah Ajung, Temawai Puk, rumah Julin, Batu Empat, rumah Sandak, Batu

tempat rumah Abiang Kerikap. Pemegang pesan dituju ke Ngagai Nduk Linda di Langgir Seri Aman, Seri Bega Bandur ke Sama. Maxwell sebalik di Kuching Serani ngau Mian Rosita di Miri ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peligung Engkudu Kelampai Sebubu Selambung Berangan Tintin Ringka Tintin Kumpang ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Pesan nandu pesan tu baru pesan mana ke Simon Linggir anak Simon anak Linggir Simon anak Linggir tau ke apa yang mungkin udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Segai Barumah Linggir Batu 3 Jalan Ruban Lama Seratu kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya Bapendam Nanggalun Batu 4 nadai di pada ke kemain gai dan yang madah ke di Anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah ku madah ke niang tu tadi di Segai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan atas ulit Ari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya Batang Bawah Celum Ngau Borak ngau kabar belayan kebukai tik ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawang kertas ulit ngau ngupan terbalu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit 29 ngetas ulit ianya ngetas ulit pukul 5 pagi lalu ngupas entah balu pukul 7.30 lemai ba rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ating anak Igang ianya menjadi niang tumpu 011-251-37968 deka Matthew anak Dana 019-500-1050. Yang pesan kertas ulit. Lalu ke sekali itu tu pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan mana ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai Kedah kena 22 bulan 8. Lalu ni yang tu dekat di Segai kena 27 ngagai 28 bulan 8 2026. Baru masa satu Malaysia Kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua kabar belayan Tik Lalan yang Peter ia ke naklah di rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Sumba anak Nuyeng 014-947-5399. Dan untuk isi berita pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai kena 22 bulan 8. Lalu niang dekat di Segai kena 27 ngau 28 bulan 8 2026. Baru rumah satu Malaysia Kapit. Lalu penerang ke Sili Agi kita tahu telefon ngagai Sumba anak Nuyang 014-947-5399. Okey, sudah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebukaan nanti ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di pandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali itu betul pesan dari Alvin Austin dari Miri. Jadi pesan madah ke Riani anak barat, Riani anak barat atau ke dikangau Hie udah nadai kena 25/8/2026. Jadi dia yang dekat di Senggai Sarito ianya 25/8 ba New Res Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Lalu mayang ajong yang tu berdau ditentu ke, lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ba rumah Suring Sungai Bayan, rumah Linggi Sungai Nat, kapal belayan di Teru, Selulit Merudi, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau kapal belayan ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke silia telefon ngagai Daniel anak barat 011-722-89-675. Lalu isi berita pesan madah ke Riani anak barat, Riani anak barat tau ke Ye udah nadai kena 25/8. Lalu niang dekat di Senggai Berengkah Sarito ba New Res Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke sini telefon ngagai Daniel anak barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati atau ke pesan kertas sulit tu, pesan tu dari Mas Muni anak Gindo yang dipesan madah ke kertas ulit ngau nyok ken terbalu niang indai sedaya janya niang Anita Gindo anak Indang. Jadi pengawal kertas sulit kena 29/8 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu kertas ulit ditangkan kengau pengawal nyuak ken terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke Silia kita boleh telefon ngagai Yud 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai kita boleh nantai ke pesan berat abak YFM ianya abak arus telefon atau ke abak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun anak Anggeng. Jadi pesan madah ke Indaya ianya Indai Senawun atau ke di Kangau Ijah atau ke Naman Daria ianya Bija anak Kaya udah nadai kena 24/8. Jadi niang tu dekat di Senggai Sarito 25/8 lalu dekat Dianjung kena 26/8 ianya hari 3. Lalu niang tu dekat di Senggai bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai di dalam di rintai ke Dito. Lalu isi berita pesan manah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke di Kangau Indai Senaun. Udah nadai kena 24/8, lalu dekat di Senggai kena 25/8, bak rumah Anthony Batu 6, Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 26/8/2026. Okey, kita mulai dulu ke sekali tu dengan ke lagu Ari Hillary Kubang Malaysia.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat pagi, Dato' kami nak buatkan berita pagi hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan dengan ulah Tip Mulia Nabi Muhammad nyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia kelisin ngulih Teluk Baya kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mansia dan Baya. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Menua Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bergulai dengan Tuah Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi mengenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah dengan semua Raban Islam kelebih agit sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi keteladan tip pemaduk manah, ngirik serta ngajar nilai pengarap, uli dikarap, pengelurus, penyabar, penyinuk gau ngembuan ulah tip mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Baik rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngembuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisin ngulih ke Teluk Baya nyadi sebahagian hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayuh jelunya secara meruan. Pemesai Jelu Sigak Unit Pengatur Baya SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah mengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisin sidak ti ngumpul Teluk Baya rigen turun kampung kelebih hagi bakanan dur ke tau ngerugak pengelikun Mansia. Berolah waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisin sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingik dia. Dr. Muhammad Izzuan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mansia Baya 2026 di Miri. Pengeremai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kerana tentu ke penguntung teknologinya ulih diasai kengau lebih inklusif. Sapin Menteri Paupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah katurnya merik peluang gagai Raban Nembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak di kandang menuap sisir yang kaum Nembiak Sekolah Primary dengan cara nyedia ke perengkah guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur buat perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Nembiak pelajar, pemekuh teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau oleh gawak ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngeluit tikas 88%. Tungayan ke program latih pengelandiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah kemayuh raban graduate udah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah gau company luar. Memujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi bak pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat gau raban pemain industri. Pulandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngagak industri ngagak tajapan AI ngau automation majak mansang. Ia mansuat kerja kutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies Wilayah Sarawak di Kuching. Kenyawari tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandia CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah uruang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang raban ke ditarget yang kaum ungkup sektor itu. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya bangai semak 4 bilion. Ia kenyang kaum uruang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke diatu. Belanja tambah tu ngembuan tujuh hati dekat negap ke agit sektor niaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bat rumah. Perintah ngembuan julati dekat ngelatih 50,000 ikut orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nembiak miat ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkaranya anggai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Balapa Indai penyaga ngau tuai raban bangsa di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nemiak tip-tapi ngau isu dokumentation. Sapin Menteri Pemansang Orang Induk ngau nemiak miat Datuk Rozi Yunus madah katur pengawak nur ngapil pemintaknya di peranak menua kebisi disedia kari baru perkara 15A Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Pagi bisik nemiak di menua ulu ngau rumah panjai ngebuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak menua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah ke sidari bertapik ngau penanggul gulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebuh sidak ke udah besai. Ia mana bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai raban bangsa nyawab nyidik kes bangsanya dalam kadang genturung peniau sidak empu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia akan mengungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaman Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara aku dari kemujur ianya kemanah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia akan mengungkus RM200,000. Ngemudah ke pegawai ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pegawai ngangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Perusahaan ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur di padam ngau penuh lemai kemari. Pengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai kusur puan 1 hektar kanan dur ke agi angus. Ditekan report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak. Operation yang dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusah lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim untuk nguna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai Kesma. Operasinya temu penuh urut pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Kedurubahya diriput kena arim patut tadi di pelabak mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad nyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisien ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah kuswah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah kutai di tu. Betunu kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nadai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya kaya nulung kaya kaya jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat dikak jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style.
3: Mari mengagati, mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kalbut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Keskali itu, YFM baik kita.